0: dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah sampai situ, saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi, yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasarraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
15: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasarraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026, Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
13: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

101 RRI Lok Sumawe, kembali Anda bersama kami pendengar, yang dimana sesaat lagi Yuna akan ajak Anda untuk kita simak bersama laporan berita dan informasi dari rekan-rekan kami yang ada di lintas 17 Aceh bersama rekan penyiar di RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, RRI Takengon, Sabang dan Singkil. Masih persiapan ya, sesaat lagi jadi kami coba hadirkan lagu-lagu yang bisa memberikan semangat pagi untuk Anda. Dan jangan lewatkan juga, tadi sudah Yuna sampaikan bahwa di pagi hari ini, setelah berita berjaringan untuk kabar Aceh, Yuna akan ajak Anda untuk kita simak seperti apa prediksi cuaca di pagi sampai dengan sore hari nanti bersama BMKG Malikul Saleh Aceh Utara, dan dilanjutkan dengan bincang pagi. Lok Semawe pagi ini menghadirkan dua orang narasumber. Ya, kami hadirkan asisten 1 Pemko Lok Semawe, Bapak Mirda Ihsan SSTP, dan juga Dr. Yus Rizal SHMH, akademisi dari Universitas Malikul Saleh. Kita membahas tahapan Pilciksung Kota Lok Semawe tahun 2026. Namun sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi Anda, tetaplah bersama Pro 1 RRI Lok Semawe.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon,

dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skor Wheel 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh, kabar Aceh.

0: Ya baik, selamat pagi pendengar RRI Skorwil 17 Aceh. Untuk pagi ini kembali Kabar Aceh hadir menyajikan ragam informasi dari berbagai wilayah Aceh bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh. Mengawali jumpa kita untuk Kabar Aceh, apakah kita sudah tersambung nih Bang sama Prakirawan BMKG Aceh-nya?
1: Belum ya,
0: belum
1: mungkin
0: ya?
1: Boleh disapa dulu rekan-rekan.
0: Oke, baik. Mengawali jumpa kita normal sapa dulu untuk rekan-rekan kami dari Sabang, ada Kak Nadia, ada Bang Karno dari Melabu, Kak Yuna juga dari Loksmawe, dan Bang Rizky Nugraha dari SP Singkil, serta Bang Dimas di Banda Aceh. Oke, sambil menanti sambungan kita bersama BMKG Aceh, Nur mau sapa dulu dari Sabang, boleh ya Kak Nadia? Gimana kabar Kak Nadia?
2: Kabarnya baik Kak Nur, gimana kabarnya?
0: Baik juga, Alhamdulillah. Kabar Sabang gimana nih cuacanya untuk hari ini Kak?
2: Cuacanya pagi ini masih cerah berawan nih Kak Nur ya. Belum begitu panas nih cuacanya.
0: Oh, nanti siang baru mulai panas Kak.
2: Iya, beberapa hari belakangan ini seperti itu Kak Nur. Siangnya udah mulai terik ya.
0: Oke, siap. Langsung aja mungkin ya dari Sabang ada informasi apa nih Kak Nadia sambil menanti sambungan kita bersama BMKG.
2: Baik, terima kasih Kak Nur. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Kolonel 17 yang bertugas di Depart 1 ini ya. Untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026 dari Kota Sabang, ada informasi mengenai dua kapal Roro beroperasi penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal. Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bolohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Ceba 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Bertambahnya armada Roro membuat arus penumpang dan kendaraan kembali lancar serta mengurangi antrian di pelabuhan. Dan untuk satu informasi lagi ya, mengenai libur sekolah ya, dongkrak jumlah penumpang ke Sabang yang diprediksi nanti puncaknya pada 12 Juli. Arus penumpang dan kendaraan yang menggunakan kapal Roro maupun kapal cepat menuju Kota Sabang meningkat selama masa libur sekolah ini. Dinas Perhubungan Kota Sabang memperkirakan lonjakan arus penyeberangan kembali mencapai puncaknya pada 12 Juli 2026, sehari sebelum aktivitas sekolah dimulai. Usai ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang mengatakan peningkatan penumpang mulai terlihat sejak pertengahan Juni dan terus berlanjut hingga memasuki Juli. Menurutnya, tingginya mobilitas dipengaruhi meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sabang serta warga yang memanfaatkan libur sekolah untuk bepergian. Data dari Dinas Perhubungan mencatat sepanjang Juni 2026 jumlah penumpang kapal Roro dan kapal cepat mencapai 99.040 orang, terdiri atas 49.087 penumpang tiba dan 49.953 penumpang berangkat. Pada periode yang sama, kendaraan roda 2 mencapai 11.940 unit, terdiri dari 5.849 unit tiba dan juga 6.091 unit berangkat. Masuk awal Juli hingga awal Juli 2026, jumlah penumpang juga semakin bertambah, begitupun dengan volume kendaraan. Usai ini juga menjelaskan wisatawan yang datang ke Sabang didominasi masyarakat dari Kota Medan dan juga daerah sekitar. Di sisi lain, warga Sabang juga memanfaatkan libur sekolah untuk bepergian ke Banda Aceh maupun daerah lain guna berlibur, berbelanja, ataupun juga menyiapkan kebutuhan sekolah. Tentunya Dinas Perhubungan tetap menghimbau masyarakat yang akan menyeberang maupun berwisata di Sabang agar memastikan kendaraan dalam kondisi baik ataupun juga layak jalan, terutama sistem pengereman dan ban. Pengendara juga diminta berhati-hati saat melintasi jalan yang memiliki tanjakan dan turunan curam demi menjaga keselamatan selama perjalanan. Baik Kak Nur, itu dia informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Terima kasih Kak Nadia. Untuk BMKG gimana Bang Dimas, sudah?
1: Oke. Sudah. Ada Naseta Azara Lubis.
0: Baik. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh bersama Ibu Nasyita. Silakan Ibu, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Aceh nih untuk hari ini? Halo.
3: Halo.
0: Iya, silakan Ibu Nasyita untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh seperti apa untuk hari ini?
3: Iya, baik, terdengar, Bu.
0: Iya, terdengar.
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 9 Juli 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi ini. Wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan pada saat pagi hingga siang hari. Kemudian ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Tengah, kemudian Gayalus, Tenggara, Timur, Utara, Lekselawi, dan sekitarnya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah hingga berawan. Kemudian untuk angin diperkirakan berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bu, demikian Bu.
0: Baik, untuk pantauan tinggi gelombang sendiri mungkin di beberapa wilayah pesisir Aceh seperti apa Ibu?
3: Iya, untuk tinggi gelombang wilayah pesisir tergolong cukup aman, terutama untuk wilayah penyeberangan Aceh, Banda Aceh Balohan, berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu untuk wilayah perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, kemudian selatan Simelu, Aceh Besar Melabo, Aceh Barat Daya Simelu, dan utara Pidijaya Aceh Besar, karena diperkirakan tinggi gelombang wilayah perairan tersebut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu, Bu.
0: Untuk pantauan titik panas nih, kemarin sempat cukup banyak sampai 100 titik panas, turun di 70-an, dan hari ini seperti apa untuk perkembangannya?
3: Ya, untuk hari ini alhamdulillah cukup menurun dari sebelumnya karena terpantau ada 33 titik panas di wilayah Provinsi Aceh sampai jam 7 pagi ini, yaitu untuk wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Singkil, Subulsam, dan yang terakhir yaitu Simelu. Begitu, Bu.
0: Untuk daerah yang bisa dibilang dikatakan rentan nih terhadap karhutlah dan perlu perhatian khusus, daerah mana saja ini Bu?
3: Ya, karena terpantau ada sekitar, tunggu Bu ya, ada 15 titik wilayah Aceh Selatan, kemudian wilayah Subulsam juga terpantau ada 9 titik, mungkin wilayah 2 itu yang perlu sangat diperhatikan, begitu Bu.
0: Baik, terima kasih Bu Nasyita untuk informasi cuaca untuk hari ini di berbagai wilayah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar dari informasi dari Sabang, kemudian bagaimana perkembangan cuaca untuk hari ini. Kita mau beralih untuk selanjutnya bersama rekan kita Bang Karno ya, dari Melabu. Oke, gimana kabarnya Bang Karno?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Melabu gimana kabarnya?
4: Melabu hari ini cerah berawan ya.
0: Oke, ada informasi apa saja dari Melabu? Tapi izin nih Bang Dimas, gimana konsepnya putar videonya nih Bang Dimas?
4: Iya.
0: Langsung putar aja atau gimana? Karena menurut informasi dari Melabu video.
4: Iya.
0: Atau seperti apa nih fasilitasinya? Oke, langsung aja gitu ya. Oke, silakan Bang Karno.
4: Baik, ada satu informasi dari Melabu soal pasar tani roadshow. Diharapkan tekan inflasi dan dukung UMKM Aceh Barat. Di mana pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ini kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro kecil dan menengah. Berikut kita dengarkan atau kita saksikan laporan selengkapnya bersama reporter RRI Melabu Irham Syah berikut ini.
5: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.
6: Kita di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu, yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya, beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow pasar tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke pasar tani ini. Dan berharap, harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
5: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
4: Melalui kegiatan roadshow pasar tani ini diharapkan nanti bisa mendorong kemajuan UMKM serta dapat memperkenalkan berbagai produk olahan hasil pertanian dan produk-produk lokal sehingga semakin dikenal masyarakat dan mampu menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Sementara itu pendengar dan pemirsa, untuk dialog pagi hari ini nanti kita akan mengangkat soal peran taekwondo dalam membina generasi berprestasi di Aceh Barat di program Melabuh Menyapa. Tentunya akan kami hadirkan dua narasumber. Yang pertama, Kepala Bidang Perwasitan Pengcap Taekwondo Indonesia Aceh Barat. Dan narasumber yang kedua adalah pelatih Melabuh Taekwondo Club. Jadi kami juga akan menyiarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan, Kak Nur dari Melabuh.
0: Terima kasih Bang Karno untuk informasi dari Melabuh. Dari Melabuh kita bertransisi ke Singkil, boleh ya. Ada Bang Rizky Nugraha. Gimana kabar Bang Rizky?
7: Iya, kabar saya untuk pagi hari ini baik nih Kak.
0: Alhamdulillah. Untuk cuaca di Singkil seperti apa?
7: Cuaca di Singkil seperti yang diinfokan sebelumnya oleh BMKG, bahwasannya di Singkil ini cerah ya. Terpantau juga di luar matahari cukup panas ya, menyinari di bumi Singkil ini gitu.
0: Baik, silakan informasi dari Singkil lainnya Bang Rizky.
7: Baik, satu informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang puluhan nisan kuno ditemukan di Aceh Singkil. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh kembali melakukan inventarisasi sejumlah objek diduga cagar budaya atau ODCB di Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan yang berlangsung pada Juni hingga Juli ini difokuskan pada penelusuran situs-situs makam kuno di sepanjang aliran sungai Singkil, Lai Kendang, dan juga Lai Soraya. Inventarisasi tersebut bertujuan mengidentifikasi dan juga melokalisasi situs, melakukan pendataan fisik serta deskripsi objek, sekaligus menjadi langkah awal perlindungan dan juga penyelamatan situs yang memiliki nilai sejarah dan juga budaya. Penerima program fasilitasi pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, yaitu ACLAL, mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memperbarui basis data dokumen dan situs objek diduga cagar budaya di Aceh Singkil. Ia juga menjelaskan hasil inventarisasi menemukan sedikitnya 8 lokasi situs di sepanjang aliran sungai Singkil, Lai Kendang, Kabupaten Aceh Singkil, hingga sungai Lai Soraya di kota Tubuh Salam. Di antaranya terdapat 4 situs batu nisan yang berada di desa Tea Bumbung dan desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil. Selain itu, tim juga mendata 19 nisan di desa Tanjung Mas dan desa Serasa, Kecamatan Simpang Kanan. Menurut ACLAL kami di desa Serasa ditemukan satu situs objek diduga cagar budaya yang terdiri atas 18 nisan dengan bentuk dan ornamentasi yang beragam. Nisan-nisan tersebut berada di sekitar hingga seberang permukiman warga. Melalui ekspedisi tersebut, tim juga menginventarisasi 8 nisan kuno di desa Lentol, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, 2 situs lainnya ditemukan di Dusun Handel, dekat Jembatan Handel di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah. Serta 2 situs lainnya berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah. Inventarisasi ini diharapkan menjadi dasar dalam upaya pelestarian dan juga perlindungan warisan budaya di Aceh Singkil, sekaligus memperkuat data cagar budaya yang dimiliki daerah tersebut. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Pak Kenok.
0: Baik, terima kasih Bang Rizky. Dan berlanjut ya ke Kak Yuna di Loksmawi. Kak Yuna, gimana kabar?
8: Halo kakak, abang iya. Semuanya, selamat pagi.
0: Pagi juga, gimana kabarnya kak, sehat ya?
8: Luar biasa.
0: Masya Allah. Oke, bagaimana Loksmawi untuk pagi ini kak?
8: Kalau cuacanya masih berawan ya, semoga nggak hujan karena kemarin juga sempat hujan disertai dengan angin kencang dan juga petir. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa lebih cerah daripada kemarin.
0: Amin. Oke, silakan informasi-informasi apa nih dari Loksmawi kak?
8: Iya, salah satu informasinya sama dengan Melabuh tadi ya, ada pasar tani. Di sini juga ada pelaku UMKM yang sangat antusias sekali dalam menampilkan produk olahan dari coklat. Nah, tadi

0: Keterisian data mencapai 95,40% dengan status tuntas pratama. Bupati Aceh Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, pengampu SPM atas sinergi dan kerja keras yang telah ditunjukkan. Beliau menegaskan bahwa kedisiplinan dan kerjasama antar OPD ini menjadi kunci utama kesuksesan ini. Dan prestasi ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh lini pemerintahan di Aceh Utara untuk terus meningkatkan responsivitas administratif dan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Itu dia berita dari Lok Semawe, kembali ke Takengon.
1: Terima kasih Kak Yuna. Dan langsung beralih ke Banda Aceh, ada Bang Dimas. Gimana kabar Bang Dimas?
2: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Oke, Banda Aceh seperti apa nih untuk pagi ini?
2: Cuacanya masih melu aja nih di Banda Aceh, belum begitu cerah seperti kemarin. Kemarin sempat pagi-pagi begini udah cerah aja mataharinya ya.
1: Oke.
2: Satu informasi saya sampaikan terkait Wali Kota Banda Aceh, Liza Sajudin Jamal, mengingatkan seluruh pemilik hotel, penginapan dan rumah kos agar mematuhi aturan syariah Islam yang berlaku di Aceh. Liza menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada pemilik usaha yang terbukti berulang kali membiarkan pelanggaran syariah terjadi di tempat usahanya. Namun sebelum penindakan dilakukan, pemerintah akan mengedepankan sosialisasi, teguran, dan pembinaan. Jika pelanggaran tetap terjadi, meski sudah diperingatkan, pemilik usaha dapat dikenai sanksi sesuai Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025, mulai dari ukubat cambuk hingga pencabutan izin usahanya. Karena itu Wali Kota meminta Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh segera menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada seluruh pelaku usaha perhotelan dan rumah kos agar memahami tanggung jawab mereka dalam mencegah pelanggaran syariat. Ini memang yang sedang sering sekali dibahas di kabupaten kota ya. Karena banyak pelanggar syariat yang saat ini juga banyak dibahas di media sosial begitu. Itu saja informasi dari Banda Aceh, kembali ke Takengon bersama Nur Hasana.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas. Bang Dimas izin ya. Mau nanya nih, putar video tadi dari Takengon apa dari Banda ya?
2: Dari sana aja.
1: Dari sana langsung ya?
2: Ya, seperti Melabu begitu juga.
1: Oke, kita coba ya. Baik, ya. Untuk Takengon pagi ini alhamdulillah lebih cerah daripada beberapa hari sebelumnya untuk pagi ini. Dan sepertinya cuaca juga bakal cukup hangat, panas ya di wilayah Tengah Aceh. Kemudian juga ada informasi berkaitan dengan proses gitu ya, pembongkaran pasar Impres Takengon. Eksekusi lahan pasar Impres Takengon yang kemarin tuh sempat diwarnai aksi penolakan pedagang. Ya, lebih kurang informasinya seperti berikut.
3: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan pasar Impres Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Sungai Dadi dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
4: Memerintahkan panitra Pengadilan Negeri Takengon dan jika ia berhalangan akan menunjuk salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
3: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang se-

0: Belum proses pengosongan dilakukan, eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PN titik TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96 garis miring PDT garis miring 2023 garis miring PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Idra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Ya, mohon maaf, sepertinya ini untuk videonya nggak tertampil ya. Tapi setidaknya tadi untuk informasinya, nanti Nur perlu pelatihan khusus nih untuk share video ke Zoom. Oke, baik. Ada informasi, satu informasi lagi. Jadi ini dikabarkan Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo ini memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Benar Meriah Syahrial atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Dan apresiasi tersebut diwujudkan dengan menyematkan rompi dan topi miliknya langsung kepada Syahrial saat meninjau lokasi. Dan Menteri Dodi sendiri menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sambil menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Jadi kalau sebelumnya mungkin teman-teman atau masyarakat atau pendengar ya yang mau ke wilayah Tengah Aceh itu harus menggunakan jalan alternatif, apalagi yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam beberapa minggu kebelakang atau beberapa hari kebelakang saat ini sudah bisa dilalui, walaupun memang tetap harus waspada ketika melintasi wilayah Enang-Enang tersebut. Mungkin itu untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Dan terima kasih untuk informasi dari rekan-rekan siar se-Aceh juga. Kita akan akhiri untuk kabar Aceh hari ini. Sampai jumpa dengan kabar Aceh untuk esok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Pro 1 RRI Lok Sumawe, kembali Anda bersama kami setelah kita simak beragam berita dan informasi dari masing-masing daerah di Kabar Aceh. Tadi kita juga simak bagaimana laporan langsung dari rekan penyiar di RRI Melabuh. Ternyata di sana juga sedang berlangsung pasar tani, di mana pelaku UMKM juga sangat antusias untuk menampilkan produk lokal mereka. Dan di Lok Sumawe sendiri dalam fokus pagi tadi kami juga sampaikan liputan dan informasi antusias dari pelaku UMKM yang menampilkan produk olahan dari coklat. Ya, liputannya masuk dalam fokus pagi tadi. Banyak juga dari produk-produk lainnya, pendengar. Dan untuk saat ini kami akan ajak Anda, kita masuk dalam program acara berikutnya Lok Sumawe pagi ini. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui seperti apa prediksi cuaca di sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti. Apakah ada potensi hujan yang disertai dengan angin seperti kemarin, atau justru panas menyengat ya untuk Lok Sumawe dan sekitarnya. Kami akan hubungi BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara dalam info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, bersama kami telah tersambung Karendra Muiz yang siap memberikan informasi update perkiraan cuaca edisi Kamis 9 Juli 2026. Selamat pagi, assalamualaikum Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Iya, untuk pagi hari ini seperti apa prediksi perkiraan cuaca? Tadi kami sudah coba menghubungi BMKG dari Bandara Sultan Iskandar Muda yang mengatakan ternyata ada pantauan titik panas juga di sejumlah daerah di seluruh Aceh ya. Kami juga ingin mengetahui daerah mana saja yang mendapatkan perhatian serius untuk hotspot di Lok Sumawe Aceh Utara. Silakan Karendra, informasi Anda.
2: Ya baik, selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup baik ya, hanya cerah berawan saja, tidak mendung di mana-mana. Ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lok Sumawe, Kota Lok Sukon, Idiraya, dan Langsa. Dan juga benar meriah, untuk pagi ini cuaca sangat baik sekali. Dan nanti menjelang siang, cuaca akan dominan tetap cerah berawan saja dengan suhu antara 30 hingga 32,5 derajat Celcius. Dan nanti menjelang sore, wilayah hulu seperti Benar Meriah, kemudian Aceh Utara bagian selatan, itu kami prediksi akan mulai berawan kembali dan berpeluang hujan disertai petir. Sedangkan untuk wilayah pesisir, kemungkinan akan terkena dampak dari perkembangan pertumbuhan awan ini, namun peluangnya cukup kecil ya. Jadi utamanya tetap di hulu. Kalau kita lihat dari Lok Sumawe, dia di sebelah selatan, akan mulai awan-awan itu di sore menjelang maghrib nanti.
0: Baik, ada potensi hujan di Benar Meriah tadi ya. Namun ya, itu terjadinya di sore hari, namun nanti kami akan juga update kembali pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau suhu ini cukup panas, maksimal di 32,5 derajat Celcius, ada pantauan titik panas atau hotspot di kecamatan mana atau di daerah mana, Karendra?
2: Ya, baik. Memang untuk titik hotspot sendiri memang beberapa hari belakangan kita panas, sehingga muncul titik-titik hotspot ya, terutama yang kami pantau paling banyak itu di Aceh Barat dan Aceh Tenggara. Sedangkan untuk wilayah kita itu hanya sedikit, hanya 1-2 titik hotspot, dan itu tidak terlalu berbahaya ya. Yang urgent itu di Aceh Tenggara, kemudian Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat. Sedangkan untuk wilayah kita hanya 1 titik hotspot saja, dan itu tidak terlalu berbahaya. Namun kami menghimbau kepada teman-teman petani, mengingat kita cuacanya sudah mulai panas ya, walaupun kemarin sempat hujan, petir dan angin ya. Namun akan dominan sepanjang bulan ini akan didominasi oleh cuaca panas dan hujan sekali.
0: Iya, ini menjadi perhatian khusus maksudnya, Harendra?
2: Iya, benar sekali. Jadi untuk petani-petani, mengingat semak belukar yang udah mulai kering, jadi untuk teman-teman petani, kami mohon untuk menghindari membuka lahan dengan cara membakar, baik membuka ataupun membersihkan lahan. Jikapun memang terpaksa membakar, bisa dikumpulkan di satu titik saja, sehingga tidak meluas kemana-mana. Dan untuk teman-teman juga yang perjalanan, jangan membuang puntung rokok sembarangan, mengingat sepanjang lintas KKA Bener Meriah itu juga cukup kering semak belukarnya.
0: Ini menjadi perhatian serius dan himbauan ya untuk para petani dan pengguna jalan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Bagaimana untuk informasi pantauan tinggi gelombang dan kecepatan angin di wilayah pesisir kita hari ini? Seperti apa kondisinya?
2: Ya baik, untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai, baik untuk pantai Kota Biren, Kota Loksmawi, hingga pantai Kota Langsa, tinggi gelombang akan berkisar di 0,1 hingga 0,4 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 hingga 1 meter. Tinggi gelombang ini bisa dibilang cukup normal untuk wilayah pesisir dan cukup berbahaya untuk 20 km lepas pantai, khususnya untuk kapal-kapal nelayan kecil, sehingga BMKG berhimbau kepada teman-teman nelayan yang ada rencana menangkap ikan di pagi hingga sore nanti, agar tidak terlalu jauh melautnya, kalau bisa tetap di bawah 20 km lepas pantai, agar kegiatannya tidak terganggu oleh ombak yang mengganggu nanti.
0: Baik, lengkap informasi, ada himbauan juga, ada pengingat kewaspadaan juga. Namun untuk perubahan cuaca sewaktu-waktu, boleh masyarakat untuk memantau kembali informasi dari akun resmi bmkg.go.id. Atau juga nanti kami akan update kembali info cuaca pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Harendra, terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian info cuaca.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: RRI Loksemawe. Selamat pagi pendengar setia kami di frekuensi 89,3 MHz. Serta kami sapa juga pemirsa yang sedang mengikuti siaran kami melalui kanal resmi YouTube RRI Loksemawe Official. Kita sambut hari ini Kamis 9 Juli 2026 dalam program Loksemawe pagi ini. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat, yaitu saat ini Loksemawe sedang tahap mempersiapkan dan mengawal agenda krusial bagi masyarakat, yaitu tahapan pemilihan gecik langsung atau Pilciksung Kota Loksemawe tahun 2026. Kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan regulasi, netralitas hingga mitigasi konflik dalam Pilciksung tahun ini, ya, semoga berjalan aman, jujur, dan nantinya melahirkan pemimpin gampung yang berkualitas. Dan keberhasilan setiap tahapan pemilihan ini juga akan menentukan kualitas kepemimpinan di unit pemerintahan terkecil yang paling dekat dengan warga. Ya, kita akan juga memastikan bagaimana proses ini berjalan dengan adil, transparan, sesuai dengan aturan. Ini demi kesejahteraan bersama. Dan untuk membahas secara mendalam, kami hadirkan dua orang narasumber berkompeten yang sudah terhubung melalui Zoom. Ya, kami sapa terlebih dahulu dua orang narasumber kami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mirda Ihsan, SSTP, Asisten 1 Pemko Loksemawe. Halo Bapak, assalamualaikum. Boleh on mic dulu Bapak, kita belum bisa menangkap suara Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Pak ya. Nanti kami akan mendengarkan juga bagaimana persiapan teknis, tahapan dan kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Juga bersama kami hadir akademisi dari Universitas Malikul Saleh yang nanti akan mengulas dari sisi hukum regulasi penyelenggaraan Pilciksung ini. Selamat pagi Dr. Yus Rizal SHMH. Pak dosen, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Kak
0: Ina. Sehat ya Pak ya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama ini kita sudah di setengah sembilan pagi. Yuna, yang pertama mohon izin Pak Yus, Yuna ke Pak Asisten 1 dulu ya. Yuna mau tahu dulu nih seperti apa untuk memberikan informasi juga kepada masyarakat. Pak Mirda, sampai saat ini tahapan yang sudah diselesaikan oleh pemerintah Kota Loksemawe dalam persiapan Pilciksung ini apa saja Pak? Boleh diinformasikan.
1: Ya, saat ini kita sudah sampai pada tahap penjaringan calon-calon ya. Itu akan berlangsung di tanggal 29 Juni. Nah, ini tahapan ini sudah berlangsung, sudah pada tahap tes baca Quran, tes kesehatan, kemudian tes kejiwaan.
0: Itu yang sudah
1: itu sampai nanti.
0: Itu yang sudah berlangsung ya, ya Pak. Ada tahapan selanjutnya lagi apa nih Pak?
1: Tahapan selanjutnya nanti setelah penetapan bakal calon ada tahap masa sanggah nanti. Sanggah artinya calon yang ini akan di uji petik kepada masyarakat. Jadi ada waktu nanti selama 7 hari masyarakat bisa menyampaikan sanggahannya terhadap bakal calon yang memang sudah ditetapkan oleh P2K.
0: Untuk informasi ada berapa total gampung yang menyelenggarakan Pilciksung ini Pak?
1: Totalnya ada 47 gampung.
0: 47 gampung ya. Yuna kirain karena serentak jadi semuanya. Ternyata gak semua gampung ya Pak ya. Iya. Kalau untuk persiapan-persiapan aman ya Pak ya, secara teknis, logistik, atau mungkin untuk penyusunan perangkat yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan ini bisa berjalan di seluruh gampung Pak. Jalan lancar, aman. Persiapannya seperti apa?
1: Secara teknis aman. Mungkin ada beberapa hal yang memang ada pasal-pasal yang bias, itu nanti kita memang bahas secara khusus, nanti kita sampaikan lagi pada P2K, sehingga saya rasa nggak ada lagi pemahaman-pemahaman yang berbeda di antara masing-masing P2K lah. Kak Ina.
0: Berarti untuk tantangan atau apa ya, masalah yang saat ini sedang dihadapi apa, Pak?
1: Masalah yang dihadapi saat ini itu tadi mungkin pemahaman pasal-pasal terhadap pasal-pasal dan perwal yang memang dianggap bias. Makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus, termasuk dengan Dr. Yusuf Rijal selaku ahli tata negara. Kita juga sudah bahas beberapa pasal-pasal yang memang dirasa bias dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada P2K. Sehingga saya rasa tidak ada masalah, Kak Yuna, dalam pasal tetapan bakal calon dan tahapannya.
0: Baik, kita akan tanyakan langsung ke Dr. Yus Rizal SHMH nih, bagaimana Pak dosen untuk landasan hukum yang mengatur pelaksanaan Pil Ciksung ini?
2: Ya, terima kasih Kak. Nah, jadi kalau kita mau melihat dasar hukum pelaksanaan Pil Ciksung di Talun Sumawe, kita ini kan masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya konstitusi atau undang-undang dasar itu adalah tetap menjadi landasan utama pelaksanaan Pil Ciksung di Kota Talun Sumawe. Pasal berapa yang mengatur terkait dengan Pil Ciksung di Aceh ini jika kita hubungkan dengan konstitusi? Karena kita Aceh itu adalah daerah khusus, daerah otonomi khusus, maka itu rujukannya adalah pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Di negara mengakui kekhususan-kekhususan yang ada di daerah. Nah, dari itu turunannya ke UPA Undang-Undang 11 tahun 2006. Mana di situ juga memang di situ di Undang-Undang Pemerintah Aceh itu tidak detail diatur tentang pemilihan kecil itu. Namun ada ayat yang menjelaskan bahwa mengenai tata cara pemilihan kecil itu diatur dalam Kanun Aceh. Nah, sehingga lahirlah Kanun Aceh tahun 2009 ya, kalau salah saya, tahun 2009 tentang tata cara pemilihan kecil di Gampo. Ya, turunan dari kanun tersebut, pemerintah Kota Talun Sumawe membuat Kanun Talun Sumawe dan juga peraturan wali kota terkait dengan pemilihan kecil tadi. Nah, hal-hal yang tidak diatur dalam Kanun Aceh tadi, dalam peraturan wali kota, nah ini kan ada lagi seperti yang baru-baru ini ditetapkan oleh wali kota itu terkait dengan kewajiban sholat subuh berjamaah bagi calon. Nah, ini kan nggak ada diatur di Kanun Aceh 2009, namun ada ditetapkan keputusan wali kota terkait dengan hal itu. Nah, sehingga ini menjadi salah satu syarat calon untuk bisa maju sebagai calon besi. Wajib sholat subuh berjamaah di menasa ataupun masjid setempat.
0: Nah, itu jadi saja itu perbedaannya ya Pak ya, perbedaan ya. Aturan yang dulu dengan yang sekarang.
2: Ya.
0: Itu salah satunya calon itu mengikuti sholat berjamaah begitu ya. Nah, kalau menurut pandangan hukum sendiri, untuk apa prinsip utama yang harus dipenuhi supaya nanti Pil Ciksung ini bisa dikatakan sah, kemudian juga adil dan bebas dari pelanggaran? Seperti apa Pak Yus?
2: Ya, jadi penetapan sebuah peraturan itu, undang-undang itu dia tidak semata-mata melihat aspek yuridis, tapi juga dia melihat dari sisi aspek sosiologis, aspek empiris, aspek filosofis, kenapa lahirnya sebuah peraturan tadi. Nah, seperti misal contoh tadi, kenapa bisa lahir salah satu syarat calon kecil itu adalah wajib melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, ini tentu ada tujuan kenapa pemerintah Kota Talun Sumawe itu menetapkan hal itu ya. Jadi tujuannya apa? Agar calon kecil itu dia bisa menerapkan syariat Islam di dalam masyarakat, dia bisa berbaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya seperti sholat subuh berjamaah. Dan mungkin banyak lagi faktor-faktor pertimbangan lainnya. Ini kan termasuk salah satu faktor filosofis, faktor sosiologis, kenapa dikeluarkannya peraturan tadi. Nah, jadi untuk melihat apakah peraturan itu dia bisa diterapkan atau tidak, tentu tidak hanya melihat kepada salah satu sisi, tapi juga sisi-sisi yang lain. Contoh lain misalnya, ini juga yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan batasan usia, bukan batasan usia, apa? Domisili. Domisili calon kecil itu dia harus 3 tahun. 3 tahun tinggal menetap di desa tersebut.
0: Iya.
2: Nah, artinya kan kenapa lahirnya domisili ini? Nah, itu kan kita rujuk kembali kepada bagaimana peraturan wali kota terkait dengan hal itu, bagaimana Kanun Aceh menetapkan hal itu. Nah, walaupun ini ada perbedaan dengan undang-undang desa yang telah diuji di putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi, sekarang jadi pertanyaan, apakah undang-undang desa itu dia bisa diberlakukan di Aceh dalam kaitan dengan pemilihan kecik, khususnya di Kota Lok Sumawe. Atau pemilihan kecik di Kota Lok Sumawe ini, dia merujuk kepada aturan yang tadi saya sebutkan. Jadi ada Undang-Undang Dasar Pasal 18, lalu ada UUPA, Undang-Undang 11 2006, lalu ada Kanun Aceh 2009, ada Peraturan Wali Kota 2022. Nah, artinya ini urutan-urutan peraturan dasar hukum untuk pelaksanaan kecil di Aceh. Nah, jadi apakah kita wajib tunduk pada aturan nasional, misalnya seperti undang-undang desa? Nah, kalau kita merujuk kepada azas lex specialis dan lex generalis, maka aturan-aturan yang berlaku di Aceh itu ya memang diatur dalam undang-undang khusus, yaitu undang-undang pemerintah Aceh, maka itulah dia yang menjadi dasar hukumnya. Nah, dalam undang-undang itu jelas disebutkan bahwa terkait dengan pemilihan kecil di Aceh itu diatur lebih lanjut, diatur dalam kanun. Nah, ini yang membedakan kanun di Aceh dengan peraturan daerah di daerah lainnya. Kalau kanun di Aceh itu dia berarti memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu adalah kanun di Aceh sebagai sama setara kedudukannya dengan peraturan daerah seperti di daerah-daerah yang lainnya. Nah, satu lagi fungsi kanun di Aceh itu dia sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang. Nah, kalau di tingkat nasional, peraturan pelaksana dari undang-undang itu adalah peraturan pemerintah. Nah, tapi di Aceh, kanun itu dia sebagai peraturan pelaksana juga. Nah, artinya cantolan kanun Aceh itu adalah undang-undang pemerintah Aceh tadi. Nah, apabila terkait dengan pelaksanaan pemilihan kecil itu diatur dalam kanun, dan itu salah satu syaratnya seperti ada tadi baca Quran, ada domisili itu 3 tahun berturut-turut misalnya, wajib baca Quran, melaksanakan sholat Jumat, sholat subuh berjamaah. Nah, ini adalah keistimewaan khususan yang diberikan kepada Aceh untuk mengatur urusannya sendiri.
0: Baik, Pak Yus, kita coba dengar tanggapan dari Pak Mirda Ihsan terkait apa yang disampaikan Pak Yus tadi. Seperti apa, Pak, tanggapan Bapak?
1: Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Jadi, saya rasa sudah tepat. Artinya kita ini di Aceh itu diatur, dasar di pelaksanaannya adalah Undang-Undang UPA. Sehingga apa yang menjadi panduannya adalah tetap Kanun Aceh nomor 4 tahun 2009. Jadi, apapun putusan yang terjadi di pusat terhadap Undang-Undang Desa itu tidak bisa berlaku secara otomatis terhadap aturan pecisung yang ada di Aceh. Saya rasa itu, Kak Yuna.
0: Iya, tapi Bapak optimis ya, Pak? Ini bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib, Pak?
1: Insya Allah saya optimis. Ini bisa berjalan dengan baik. Cuman harapan kami ada 3 hal yang harus memang terlaksana nantinya. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Jadi dengan ada aturan bahwa 50+1, kami berharap masyarakat bisa berbondong-bondong ke TPS untuk melakukan pemilihan kecil.
0: Iya.
1: Yang kedua, memang kami berharap penyelenggara ini bisa berlaku netral, adil, dan kredibel terhadap pelaksanaan pecisung.
0: Itu. Iya, tadi harapannya juga untuk partisipasi masyarakat ya, Pak. Langkah apa saja yang sudah dilakukan Pemko nih, Pak, untuk mendorong partisipasi masyarakat?
1: Kita mendorong P2K untuk terus melakukan sosialisasi, baik itu mau melalui media cetak, selebaran, brosur, juga melalui media elektronik, baik itu medsos dan sebagainya. Jadi kami berharap P2K bisa menyebarluaskan informasi pelaksanaan ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga tahu pentingnya percisung ini dalam memilih pemimpin di kampung, seperti itu Kak Ibna.
0: Baik, kalau menurut Pak Yus yang selama ini sering terjadi di masyarakat, hal yang paling sering muncul dalam penyelenggaraan pilciksung di kampung-kampung apa Pak?
2: Ya, jadi kalau kita berkaca dari pengalaman Kak
0: Ibna, iya,
2: itu memang terutama untuk dalam hal pemilihan kecil ini, masyarakat banyak yang kurang partisipatif ya.
0: Betul.
2: Di pada hari pencoblosan. Nah ini kenapa? Kalau saya lihat di beberapa masyarakat itu mengatakan alah nggak apa-apa. Yang penting pemerintahan kampung itu dapat berjalan dengan normal, dengan baik, siapapun kecilnya nggak masalah lah. Walaupun saya tidak memilih, tapi saya apapun yang siapapun yang terpilih itu ya nggak masalah, itu yang terbaik untuk kampung. Namun sebenarnya ada hal lain yang di sini perlu kita sampaikan kepada masyarakat.
0: Apa itu Pak?
2: Nah, justru sebenarnya ketika masyarakat itu dia ikut memilih, itu dia sudah menentukan bagaimana nasib warga dari masyarakat di sekitar itu. Ya. Ketika dia ikut melakukan pemilihan, itu berarti dia sudah menentukan bahwa pemimpin pilihan dia itu adalah si A atau si B misalnya. Nah, ketika dia tidak memilih, tentu yang rugi itu bukan masyarakat itu sendiri, tapi seluruh masyarakat di kampung tersebut. Jadi kita harapkan kepada seluruh masyarakat itu dapat benar-benar menggunakan hak pilihnya. Apalagi ini kalau kita lihat ya, penetapan calon penetapan hari pemutar suara kalau tidak ada perubahan itu kan jatuhnya di hari Minggu ya.
0: Minggu.
2: Jadi artinya masyarakat itu bisa benar-benar memanfaatkan waktu libur itu untuk memenuhi haknya, menentukan masa depan kampungnya.
0: Betul. Itu harapan kita. Iya. Jadi di hari Minggu yang biasanya family day, hari itu jangan jalan-jalan dulu ya. Boleh jalan-jalan ya setelah pemilihan gitu ya, Pak ya.
2: Ya, jadi kampung di selatan.
0: Iya, jadi ada potensi yang sering muncul apa ya, sengketa hukum lah Pak biasanya kan dalam proses pemilihan geci ini kan. Kalau yang selama ini mekanisme untuk menyelesaikannya seperti apa yang Bapak lihat menurut peraturan yang berlaku Pak Yus?
2: Ya, terkait dengan mekanisme apabila terjadi sengketa ya, nah itu memang tidak menutup kemungkinan sengketa itu akan muncul. Nah, apabila terjadi gugatan, tentu yang digugat ini akan, yang pertama itu adalah P2K-nya. Nah, karena yang menetapkan hitungan suara itu kan P2K tadi, lalu diserahkan kepada P2K kabupaten atau kota. Nah, nanti barulah ditetapkan siapa pemenangnya. Nah, apabila terjadi sengketa, maka yang digugat itu adalah diajukan terlebih dahulu dia keberatan. Keberatan, siapa yang bisa menggugat ini? Nah, kalau dari perspektif hukum tata negara, yang mengajukan gugatan itu adalah pasangan calon yang kalah, yang tidak menerima hasil pungutan suara ataupun yang merasa dirugikan dengan adanya penetapan pemenang tadi. Nah, artinya di sini yang menggugat itu adalah calon yang kalah tadi. Nah, jadi ketika dia mengajukan gugatan, itu tidak serta-merta dia langsung ke pengadilan, dalam hal ini pengadilan tata usaha negara, ya, tidak langsung serta-merta ke situ. Tapi ke P2K-nya ini, ke pemerintah daerahnya.
0: Jadi tadi
2: itu nanti di situ dilihat prosesnya apakah sudah benar atau tidak. Nah, itu nanti ada tim dia yang memang menangani terkait dengan gugatan tersebut.
0: Ya, harapan kita ya Pak Yus ya, di hari Minggu yang biasanya jalan-jalan, jadi kita harapkan partisipasi dari masyarakat juga. Di sini ada peran masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan Pil Ciksung ini ya Pak ya. Jadi masyarakat ya juga punya peran di situ untuk melihat apakah ini sudah sesuai dengan koridor hukum. Jadi tidak ada pelanggaran hukum yang berlaku begitu ya Pak ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau untuk itu sepertinya di tahap selanjutnya. Kalau yang utamanya adalah bagaimana antusias dari masyarakatnya sendiri nih, Pak Asisten. Kita belajar dari pilkada, Pak. Misalnya nih masyarakat yang masih banyak sekali enggan gitu memberikan hak pilihnya, Pak. Upaya tadi Bapak sudah sampaikan ada brosur ya, Pak ya. Ada apa lagi tadi ya, Pak?
1: Ada brosur, ada di medsos.
0: Medsos juga kita mainkan. Nah, kalau misalnya untuk mengantisipasi kurangnya partisipasi dari masyarakat nih, apa perlu dilakukan door to door misalnya, Pak?
1: Apabila memang pada hari H ternyata tidak memenuhi quorum, maka memang harus door to door. Kedua, harus melakukan door to door, artinya memanggil masyarakat untuk hadir. Dan apabila dalam hari tersebut juga tidak bisa menghadirkan 51, maka ditambah satu hari lagi untuk pemilihannya. Okay. Nah itu semua diatur dalam perwal kita. Artinya tidak mungkin terjadi apa istilahnya, kalaupun terjadi misalnya kekurangan quorum, maka akan dilakukan pemilihan ulang. Nah seperti itulah.
0: Jadi itu upaya pemerintah juga ya Pak ya, agar memastikan semua warga menggunakan hak pilihnya dengan mudah, menghindari golput juga ya Pak ya.
1: Iya, golput kita hindari, tapi ya nggak mungkin hindari juga. Makanya kita sekarang merangsang mereka lah, merangsang masyarakat supaya menganggap bahwa pemilihan kecil ini memang hal yang terlalu penting untuk dilaksanakan, karena ini menyangkut dengan perjalaksanaan pemerintahan gampung, ya pemerintahan yang paling dasar sebenarnya. Artinya semua pelayanan masyarakat itu dimulai dari pelayanan gampung terlebih dahulu. Nah kita masyarakat memahami hal itu sehingga apabila memang mereka memilih pemimpin yang tepat di gampung, maka pelayanan mereka mungkin bisa terlaksana dengan lebih baik seperti itu.
0: Tadi Bapak sampaikan di awal ada 47 gampung ya Pak ya. Ada nggak wilayah yang mendapatkan perhatian khusus gitu Pak, yang dianggap rawan begitu?
1: Untuk saat ini nggak, saya rasa nggak ada Kak Yuna.
0: Aman semua ya Pak ya?
1: Ya aman. Ada gampung yang memang calonnya lebih dari 5 orang. Mungkin itu nanti ada fit and proper test bagi calon yang memang lebih dari 5 calon, maka itu akan dilakukan fit and proper test untuk menjaring mereka kepada 5 calon.
0: Terus gimana caranya Pemko Loksmawe ini memastikan netralitas aparatur gampung, Pak? Yang kan ada nih sekarang tuh ada PJ Geci, ya ada perangkat desa juga, supaya tidak berpihak di calon tertentu?
1: Ya, terutama PJ Geci. Kita kan menunjuk PJ Geci ini kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan presisi ini agar terlaksana dengan baik. Nah, untuk menjamin penyelenggaraan yang tahapan-tahapan ini, kami dari pemerintah kota juga selalu mengevaluasi P2K setiap tahapan yang sudah mereka lakukan. Okay. Jadi setiap tahapan mereka, kita wajib melaporkan kepada panitia kota sampai mana tahapnya dan prosesnya seperti apa. Maka itu kami evaluasi, setiap tahapan selesai kami evaluasi P2K-nya.
0: Iya, karena kan netralitas ini kunci ya Pak ya. Kunci utama untuk kita menghindari yang namanya konflik, tadi ada gugatan, pelanggaran. Jadi masyarakat jadi lebih percaya, meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat juga ya Pak ya.
1: Baik. Oke, dengan evaluasi ini kita berharap bisa minimalisir terjadinya sengketa lah.
0: Pak Yus, lanjut lagi nih untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mungkin Pak Yus bisa sampaikan kriteria Geci yang bisa dipilih. Ini bagaimana, dari rekam jejaknya mungkin, atau dari fisiknya, atau apa nih yang menjadi rekomendasi dari Pak Yus? Harus ganteng mungkin, yang muda, atau justru yang tua, yang lebih berpengalaman? Seperti apa Pak Yus?
2: Ya, ini memang terpulang kembali kepada masyarakat ya. Bagaimana kriteria calon yang sesuai untuk mereka. Namun kalau saya, rujukannya itu adalah ketentuan yang sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku di Aceh. Salah satunya yaitu adalah seperti penerapan syariat Islam. Ya. Jadi ada program-program yang harus dimunculkan oleh calon peci tersebut. Jadi kita mengharapkan masyarakat itu tidak melihat kepada sosoknya, kepada personalnya, seperti misal tadi, apakah pilih yang muda atau pilih yang tua, pilih yang ganteng, ya. Atau dipilih yang perempuan. Ini saya nggak tahu, ada calon yang perempuan
0: Iya,
2: nggak?
0: kita pengen tahu juga nih Pak, ada calon yang perempuan nggak Pak?
1: Ada calon perempuan.
0: Oh ada. Jadi kalau perempuan lebih direkom gitu, Pak Yus?
2: Nah, ini dia, makanya tadi kita tidak melihat secara personalnya.
0: Oh bukan itunya ya Pak ya?
2: Iya, yang kita lihat itu
0: rekam jejaknya.
2: Rekam jejaknya, dan juga program dia ke depan itu seperti apa.
0: Visi misinya.
2: Jadi
0: baik.
2: Tentu tidak terlepas dengan seperti tadi syariat Islam.
0: Iya.
2: Dan yang kedua, kalau saya lihat di sini, dan kita semua sudah menjadi rahasia umum lah. Sama kita tahu bagaimana perkembangan narkoba di Kota Lhokseumawe Sumawe itu sudah sampai masuk ke ranah-ranah kampung ya. Bahkan anak-anak pun sudah terlibat.
0: Bisa, bisa. Baik. Baik, Pak Yus, kita tahan dulu sebentar. Kami mengundang pendengar untuk ikut berinteraksi. Ada masyarakat yang ingin bergabung, ini bertanya atau memberi saran, kita coba terima di nomor WhatsApp kami di 08 11 67 15 893, juga boleh di kolom komentar YouTube kami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Selamat pagi Mbak Yuna.
0: Selamat pagi.
3: Pak Prof Hadi ya.
0: Iya.
3: Oke. Dan Pak Asisten.
0: Pak. Pak Yus Rizal pagi hari ini Bapak.
3: Menarik ya.
0: Mohon izin Pak
3: Pak
0: Yus,
3: siapa?
0: Pak Yus Rizal.
3: Oh, Pak Yus Rizal ya. Pak Yus Rizal ya.
0: Kita kenalan dulu Bapak dengan siapa di mana ini?
3: Pak Fauzi.
0: Pak Fauzi di Lhokseumawe Bapak?
3: Iya, benar.
0: Iya, Pak Fauzi, apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan dalam dialog kami pagi ini?
3: Pertama kita memberikan respon positif ya terhadap edaran Pak Wali. Nah, artinya mengingatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan gizi di Kota Lhokseumawe. Tetapi ada hal yang mungkin menjadi masukan juga, walaupun edaran ini sudah dikeluarkan, itu terkait dengan salah satu poin itu bagaimana syariat Islam itu berjalan. Gizi yang mendaftar itu haruslah orang yang pernah sholat subuh. Kalau saya sebenarnya lebih cenderung Pak Prof. Rizal itu aja yang maju. Kenapa? Karena beliau tidak pernah tinggal sholat subuh.
0: Masya Allah.
3: Nah, kan gitu.
0: Betul.
3: Nah, yang ingin saya sampaikan begini sebenarnya. Surat edaran Pak Wali itu, ya, itu kan menyatakan bahwa calon gizi itu wajib sholat subuh. Itu ukuran atau parameter apa sehingga dia boleh mencalonkan diri setelah keluar surat edaran wali kota kah, atau memang berapa lama dia sebelumnya? Karena dengan surat edaran kayak gitu memang tidak sholat subuh itu jamaah bertambah karena ada calon gizi yang khusus sholat subuh untuk ya mencalonkan diri jadi calon gizi. Itu satu. Yang kedua juga ini kan ada mungkin beberapa desa yang desa itu sebelumnya misalnya dia itu pernah duduk apa namanya pimpinan ya aparatur desa karena ini mencalonkan diri, apa, diri jadi isi lalu dia mencalonkan diri kemarin gitu loh no ala Jokowi nah no ya ala Jokowi nah no. Nah, kemudian nanti masuk lagi ke apa namanya ke pola apa di koperasi. Jadi macam-macam. Nah, saya apa namanya butuh ini semacam apa namanya penyegaran ya, sharing dari Pak Prof. Yusri Rizal ya. Bagaimana dari aspek hukum, kalau orang misalnya pernah mencalonkan diri jadi ketua tuakir, lalu berkeinginan jadi gesi, nah ini kan harus mundur. Nah kan begitu, karena kalau dalam organisasi yang sepemahaman saya, itu terjadi diskusi panjang loh.
0: Okay.
3: Nah ini kan sudah mundurkan diri, pengunduran diri menurut saya adalah sampai keluarnya SK wali kota. Itu baru disahkan, baru benar. Itu menurut saya, tapi Pak Prof. Yusri Rizal nanti mungkin
0: baik
3: bisa memberikan apa tuh.
0: Terima
3: kemudian
0: kasih.
3: Kopdes juga seperti itu. Itu kan ada aturan Menkumham. Terdaftar di Menkumham. Jadi kalau dia mundurkan diri, itu kan harus sampai keluar SK dari Menkumham, namanya tidak tercantum lagi di situ. Tapi kalau misalnya yang penting kan saya sudah mundurkan diri. Nah, perlu juga sharing dari Prof. Rizal.
0: Pak Fauzi, terima kasih. Nama,
3: ya.
0: Gimana? Terima kasih untuk pertanyaan Anda.
3: Pak Fauzi Abu Bakar ini ya.
0: Iya, terima kasih Pak Fauzi Abu Bakar. Selamat pagi, semangat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Fauzi ternyata ingin mendengar langsung Pak Yus dari Akademisi Universitas Malikul Saleh yang katanya Bapak aja mencalonkan diri karena sholat subuhnya gak tinggal, salah satu syarat Bapak udah terpenuhi. Ya, kemudian juga mengenai aspek hukum seperti apa tadi ya, tuh Haput yang sudah mundur mengajukan apa mencalonkan diri jadi geci begitu. Nah, tanggapannya ya seperti apa Pak Yus, silakan.
2: Baik Kak Yuna. Jadi yang pertama, kalau merujuk kepada aturan itu memang saya nggak boleh. Sebenarnya saya ingin kali jadi calon geci. Tapi masalahnya dilarang dalam undang-undang itu.
0: Nggak boleh ya Pak?
2: Nggak boleh.
0: Oh.
2: Itu yang dikhususkan di situ, dosen, guru,
1: nakes,
2: tenaga kesehatan. Nah itu khusus itu, tidak boleh mencalonkan diri. Tapi kalau ASN yang lain, boleh.
0: Boleh.
2: Nah, boleh. Jadi mohon maaf Pak Puji, saya nggak bisa mengajukan diri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Tuhaput.
0: Ini gimana Pak?
2: Nah, dalam peraturan tadi, itu jelas memang disebutkan bahwa aparatur gampung termasuk itu tuh apet, termasuk lorong, kaur dan sebagainya. Misalnya, itu dia jika ingin maju sebagai calon geci, maka dia harus mundurkan diri dari jabatan. Jadi bukan cuti ya, tapi memang mundurkan diri. Nah, kenapa? Karena agar tidak terjadi konflik kepentingan di situ. Nah, kalau dia misalnya ketua Tuhaput tadi,

0: Apabila tua-tua apa tadi yang memiliki relasi kuasa atau kepala lorong tadi yang memiliki relasi kuasa, maka dia wajib untuk mengajukan pengunduran diri terlebih dahulu. Nah, namun proses pengunduran diri ini kan ya nggak serta-merta begitu dia ajukan itu berarti dia selesaikan nggak seperti itu. Nah, ada proses tahapan yang harus dilalui. Nah, jika demikian, yang menjadi patokan itu adalah dia permohonan pengunduran diri dia terlebih dahulu. Nah, prosesnya walaupun prosesnya nanti itu berjalan, tapi yang penting dia sudah mengundurkan diri terlebih dahulu. Nah, tapi jangan juga dia permohonan sudah mengajukan pengunduran diri, tapi masih juga melaksanakan merasa belum tuh haput, belum tuh haput. Nah, enggak juga seperti
1: Nyan
0: itu.
1: Hanale.
0: Nya nanale. Nah, jadi ketika dia mengundurkan diri, memang dia sudah murni sebagai warga biasa. Dan urutannya itu setara dengan calon-calon yang lain. Walaupun prosesnya itu tetap salah.
1: Iya, itu dia Pak Fauzi Abu Bakar di Lok Sumawe yang selalu mendengarkan siaran kami. Terima kasih, pendengar setia kami juga sering memberikan masukan juga untuk RRI, pemerhati RRI juga luar biasa. Dan untuk closing statement Pak Yus, boleh ditambahkan apa harapannya untuk Pilciksung 2026? Silakan.
2: Terima kasih. Saya tambahkan sedikit.
1: Oh iya, silakan.
2: Yang pertama terkait dengan pengunduran diri, itu kan jelas di pasal bahwa pengunduran itu dilakukan pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon. Jadi jangan juga nanti masyarakat berpikir kok mundur-mundur, toh dia belum ditetapkan. Jadi di pasal itu jelas bahwa dia mundur saat ditetapkan sebagai calon.
1: Saat ditetapkan itu sebagai calon.
2: Dan saya setuju dengan Pak Yus bahwa untuk awal permohonan itu menjadi pegangan permohonan. Dan kami juga di kecamatan dan DPMG juga akan segera mempes itu. Nah, untuk mengisi kekosongan ketua HAPOD itu, maka setelah mengajukan pengunduran diri, maka ketua HAPOD di kampung silakan melakukan musyawarah untuk melakukan menunjuk pimpinan-pimpinan baru. Jadi tidak ada kekosongan pimpinan ketua HAPOD di tingkat kampung seperti itu. Yang kedua, masalah salat subuh. Salat subuh ini kan tujuannya sebenarnya adalah salah satu, selain lagi dari meningkatkan apa menegakkan syariat Islam, adalah sebetulnya mengajak masyarakat juga untuk melaksanakan salat subuh gitu. Jadi dengan ada surat keputusan wali kota ini, kita berharap calon kecil ini sudah memulai memperbaiki diri.
1: Iya.
2: Ya. Niatnya dulu pergi salat subuh lah seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau mau melihat kebaikan seorang itu lah, lihatlah pada saat salat subuh seperti itu. Mungkin itu tambahan Kak Yuna.
1: Itu tambahan ya. Boleh nggak apa-apa Pak, langsung closing statement aja harapan dari pemerintah kota Lok Sumawe terhadap penyelenggaraan Pilciksung tahun ini ya Pak. Karena kan tadi di awal juga Bapak sempat bahas dukungan yang diharapkan dari seluruh elemen masyarakat. Bukan cuma untuk dapat figur pemimpin baru ya Pak ya. Apalagi harapannya? Bapak silakan.
2: Ya, harapan kami pemerintah dengan proses ini kita bisa menemukan pemimpin yang memang kredibel, ya kredibel dalam artian punya kemampuan. Yang kedua adalah pemimpin yang memang punya daya tahan. Dengan keadaan keuangan desa sekarang, kampung sekarang, saya rasa Geci harus banyak berinovasi untuk memperoleh pendapatan asli daerah kampung seperti itu. Jadi bukan hanya figur yang mampu mengajak masyarakat untuk juga figur yang daya tahannya, saya rasa mampu membuat inovasi-inovasi baru di kampung ya, terkait dengan tantangan-tantangan ke depan.
1: Itu dia harapannya Pak Mirda Ihsan, terima kasih. Terakhir Pak Yus, closing statement Pak, harapan Bapak silakan.
0: Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa pemilihan kecil itu bukan sekedar memilih pendapat di tingkat kampung, tapi pemilihan kecil itu menentukan arah pembangunan kampung, kehidupan sosial, tatanan sosial dalam masyarakat, pelestarian adat dan istiadat di kampung. Nah, tentu kita mengharapkan agar masyarakat itu dapat menggunakan hak pilihnya agar terpilihnya pemimpin yang memiliki legitimasi bagi masyarakat. Jadi kita harapkan kecil yang terpilih nanti itu adalah dukungan dari seluruh warga masyarakat, bukan hanya dukungan dari beberapa kelompok ataupun beberapa warga, tapi kecil itu adalah sebagai pemersatu dari seluruh warga. Jadi tidak justru menimbulkan perpecahan, tapi dia sebagai pemersatu warga. Mari saya mengajak seluruh masyarakat Kota Lok Sumawe yang gampungnya itu ikut dalam pemilihan kecil ini untuk ramai-ramai kita

0: mendukung dan mensukseskan kegiatan pemilihan peci secara serentak di Kota Lusmawe ini. Demikian.
1: Iya. Baik, demikian pendengar ya pembahasan kita mengenai tahapan pemilihan gecik serentak Kota Loksmawe tahun ini, tahun 2026. Dan Yuna ucapkan terima kasih untuk dua orang narasumber yang sudah meluangkan waktu memberikan penjelasan yang sangat jelas, lengkap, dan semoga juga bermanfaat untuk pendengar kami. Akademisi Universitas Malikul Saleh, Dr. Yus Rizal SHMH, terima kasih banyak. Juga asisten 1 Pemko Loksmawe, Bapak Mirda Isan SSTP, terima kasih. Untuk pendengar ya, marilah kita dukung seluruh tahapan pelaksanaan Pilciksung ini dengan sikap yang dewasa, damai, saling menghormati. Dan jangan lupa tadi pesan atau rekomendasi dari narasumber kita untuk memilih pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi lingkungan tempat tinggal kita. Bagi Anda pendengar dan pemirsa, tetap ikuti terus siaran kami di RRI Loksmawe 89,3 MHz Pro 1 serta kanal YouTube RRI Loksmawe Official untuk menonton kembali siaran Bincang Pagi edisi hari ini, juga mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di acara selanjutnya, tetap semangat dan selamat beraktivitas. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Dari Jalan Putu Ibrahim 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kita berjumpa untuk siang hari ini di Lok Semawe siang ini. Edisi kerja di hari ini Kamis untuk 9 Juli 2026. Saya Amalia akan menemani Anda hingga kelar nantinya, tentunya dengan rangkaian acara yang sudah kami persiapkan untuk menemani suasana aktivitas Anda di

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Bullying-bullying, no, sayang teman, yes.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Nah, pendengar, terkadang memang kita memerlukan ruang untuk sendiri, ya, introspeksi diri. Nah, dengan begitu mungkin kita bisa lebih memahami apa yang terjadi dan menemukan jalan keluar yang terbaik gitu ya. Baik, sudah hadir lagu dari Tulus untuk menemani aktivitas Anda di siang ini. Sementara untuk cuaca juga cukup baik ya untuk Kota Lok Semawe dan harapan saya juga sekitarnya. Bagaimana di tempat Anda? Masih mendukung cuacanya untuk Anda melakukan aktivitas? Mudah-mudahan juga ya, dengan kondisi Anda hari ini jauh lebih baik dari kemarin. Kita lanjutkan kebersamaan kita.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Serat sangat dibutuhkan oleh tubuh. Serat banyak didapat di dalam buah-buahan. Salah satunya adalah pisang. Konsumsi buah pisang yang baru matang bisa memberikan manfaat bagi resisten atau kandungan gula untuk tubuh. Pisang juga mengandung triptofan, yaitu asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh, dan ini bisa membantu tubuh memproduksi serotonin neurotransmitter yang bisa membantu mengatur tidur. Pisang tidak boleh dikonsumsi di waktu perut kosong, karena tingginya kadar gula pada buah pisang yang bisa memberikan tubuh energi yang instan. Tapi, ini juga membuat tubuh cepat lemas. Pisang juga bersifat asam, jika dikonsumsi saat perut kosong, bisa menimbulkan masalah di sistem pencernaan.

89,3 MHz Pro 1 RRI Woksamaore. Sayup-sayup kita masih mendengarkan ada untukmu. Jadi saya masih ada terus untuk Anda. Pro 1 masih terus menghadirkan acara-acara menarik yang dapat Anda simak sambil Anda menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini, melakukan tugas-tugas yang Anda kerjakan. Mudah-mudahan bisa terselesaikan hingga tuntas nantinya Anda beraktivitas. Baik, untuk lagu-lagu hiburan kita hentikan sejenak untuk acara berikutnya di Woksamaore siang ini. Kita masuk untuk sesi berikutnya ya. Anda dapat mendengarkan dialog yang cukup menginspirasi yang akan hadir menemani Anda semuanya untuk kita Indonesia ya, satu jam ke depan bersama narasumber kita ada Dr. Eli Darsari yang akan berbincang-bincang mengenai Indonesia tangguh, Indonesia maju seperti apa. Nah, jangan lewatkan, Anda terus saja di Pro 1 RRI Woksamaore.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow, Notes to My Future Self adalah kumpulan catatan pribadi sang penulis Maudie Ayunda yang berisi pemikiran, pengalaman, dan nasihat untuk dirinya sendiri di masa depan. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2018 oleh penerbit Bentang Pustaka. Buku berisi 192 halaman ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Buku ini memuat kisah pribadi Maudie Ayunda yang bersifat inspiratif dan motivasional. Buku karya aktris ternama ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang kehidupan, impian, dan tujuan yang ingin dicapai. Maudie tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca untuk berani bermimpi, berani menghadapi tantangan, dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri, walau dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dear Tomorrow, Notes to My Future Self adalah buku yang sangat menginspirasi dan cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin merenungkan tentang kehidupan, impian, dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui buku ini, Maudie Ayunda berbagi pemikiran dan pengalaman yang dapat membantu pembaca untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan meraih kehidupan yang lebih bermakna. Buku ini menjelaskan secara implisit semangat woman supporting woman atau perempuan yang mendukung sesama perempuan. Penulis mencoba membagikan semangatnya dalam meraih mimpi. Bagaimana ia bisa masuk perguruan tinggi tersohor di dunia? Bagaimana ia jatuh bangun dalam berkarir? Atau bagaimana dirinya sendiri bisa menjadi cerminan inspiratif untuk anak-anak muda di Indonesia? Maudie Ayunda mengajak pembaca untuk lebih dalam mengenali diri sendiri, termasuk kelebihan, kekurangan, nilai-nilai yang diyakini, dan hal-hal yang benar-benar diinginkan dalam hidup ini. Dengan memahami diri sendiri, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini juga mendorong pembaca untuk berani bermimpi besar dan tidak takut untuk mengejar impian tersebut. Maudie menekankan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk meraih apa yang diinginkan, asalkan ada kemauan, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Maudie juga bicara tentang kegagalan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ia mengajak pembaca untuk tidak menyerah ketika menghadapi kegagalan, tetapi belajar dari kesalahan dan bangkit kembali dengan semangat yang lebih tinggi. Terakhir, buku ini mengingatkan pembaca untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan menikmati setiap proses yang dijalani. Maudie Ayunda menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana cara kita menikmati perjalanan hidup. Demikian esensi buku Dear Tomorrow, Notes to My Future Self karya Maudie Ayunda dari RRI untuk Indonesia.
1: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jalan Toyo Ibrahim 75, tepuk tangan Lok Sembawe. Selamat siang untuk Anda semuanya. Di kesempatan siang hari ini kita masuk untuk sesi berikutnya. Kita di program Kita Indonesia. Nah, untuk siang hari ini ada satu topik menarik yang akan kita obrolkan bersama narasumber kita mengenai Indonesia Tangguh, Indonesia Maju. Nah, untuk itu kita sudah terhubung dengan narasumber kita untuk siang hari ini via Zoom di program Kita Indonesia yang akan membahas satu topik menarik yang sudah saya sebutkan tadi ya, karena memang kalau kita membahas tema kita siang ini cukup relevan sekali ya dengan seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia Tangguh, Indonesia Maju. Ini cukup memberi semangat untuk kita semuanya. Tentu saja ini tidak diukur hanya maju pada bidang-bidang tertentu, pembangunan infrastruktur misalnya atau pertumbuhan ekonomi. Nah, ini semua lebih dari itu. Jadi kemajuan bangsa juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia tentunya ya, baik itu kepatuhan terhadap hukum, semangat persatuan, juga kepedulian terhadap seluruh masyarakat kepada nilai-nilai kebangsaan. Baik, lebih dalam lagi kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yang sudah hadir via Zoom ya. Ada Dr. Eli Darsari SHMH. Beliau adalah dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Malik Ustali. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Assalamualaikum Bu. Halo Ibu Elidar, bisa mendengarkan? Baik, sepertinya jaringan masih kurang kondusif ya. Baik, kita masih menantikan ya hubungan dengan Ibu Elidar. Mungkin jaringan yang masih belum stabil. Jadi kita akan membahas pendengar untuk kesempatan siang ini, Indonesia Tangguh, Indonesia Maju. Ini topik yang memberi semangat untuk kita semua, seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan agar Indonesia ini bisa tangguh dan tentunya bisa maju juga ya, karena memang dibutuhkan peran serta kita semuanya. Untuk membahas lebih mendalam lagi bersama narasumber kita ada Ibu Eli Darsari yang akan memberikan mungkin sedikit pandangan ya mengenai topik kita, apa yang bisa kita lakukan, seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan Indonesia Tangguh dan Indonesia Maju ini. Memang kalau untuk penyebutan atau kita mengatakannya cukup mudah sekali ya, tapi bagaimana kita memaknainya dan kita menjalaninya, kita akan cari tahu lewat pandangan dari sudut atau dari pandangan Ibu Elidar. Sudah bersama kita? Belum? Sudah? Baik, kita sapa kembali Ibu Elidar. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Mohon maaf, saya nggak tahu jaringan saya atau bagaimana terputus tadi, terpental. Ya, yeah. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bu sudah menyediakan waktu bersama RRI Persatu Lok Sumawe untuk pagi hari ini. Topik kita cukup menarik sekali ya Bu ya. Indonesia Tangguh, Indonesia Maju. Ini bisa memberikan semangat untuk kita kalau kita membaca atau mendengarkan topik untuk pagi ini. Nah, langsung saja Bu, ini kita masuk. Kalau Ibu mendengar tema Indonesia Tangguh, Indonesia Maju ini, sebenarnya Bu, kalau dari sudut pandang Ibu, makna yang paling sederhana yang bisa kita cerna dari Indonesia Tangguh, Indonesia Maju ini seperti apa sih Bu?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kita teringat ya pada satu tema yang diusung untuk istilah Indonesia Tangguh. Itu kita pasti semuanya paham dan tahu bahwa tema ini berasal dari HUT RI ke-76 pada tahun 2021, yaitu untuk Indonesia Tangguh, di mana tema ini diusung untuk menghadapi suasana Indonesia pada saat itu sedang menghadapi COVID ya. Jadi diharapkan kita memiliki disiplin ataupun nilai-nilai ketangguhan dengan semangat pantang menyerah dan dalam kondisi menghadapi cobaan dan tantangan itu, bagaimana kita bisa membawa Indonesia ini menjadi Indonesia yang semakin tangguh. Kemudian untuk Indonesia maju itu adalah merupakan tema yang diusung di HUT RI yang ke-80. Jadi 4 tahun kemudian, tapi hari ini kita menggabungkan dua tema ini menjadi satu tema yang akan kita bahas. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita untuk bisa merubah ataupun membuat konsep cara berpikir kita menjadi betul-betul menjadi Indonesia yang tangguh dan Indonesia maju. Nah, untuk Indonesia maju itu kita juga paham bahwa ini adalah tema yang diusung dalam HUT RI ke-80, di mana Indonesia tema yang besarnya adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Selain itu, Indonesia maju juga merupakan visi dari apa yang diusung di visi utama Indonesia yang akan dilakukan setelah kepemimpinannya Prabowo, yaitu di mana ada 8 insan cipta yang dicetuskan oleh Prabowo ya, termasuk visitasi Indonesia ke depan, bagaimana supaya Indonesia ini bisa lebih tangguh. Nah, ada 4 makna sebenarnya dari logo yang diusung untuk bisa membuat Indonesia tangguh dan Indonesia maju. Dan itu nanti mungkin akan coba kita bahas satu persatu. Mungkin itu aja sebagai pembukanya.
0: Baik. Nah, kalau Ibu kilas kembali tadi, tangguh mungkin karena di masa COVID ya Bu ya, kemudian dari tangguh
1: iya,
0: kita berusaha untuk maju ke depannya. Nah, ini kan perlu modal Bu. Perlu modal, enggak serta-merta maju terus, tangguh terus.
1: Nah, itu ya.
0: Iya. Jadi kalau menurut Ibu, sebenarnya modal apa ini Bu yang harus kita miliki, modal terbesar bangsa kita ini untuk bisa tangguh dan maju ini Bu?
1: Ya, itulah. Tadi kita akan membahas ada 4 yang menurut saya, ada 4 yang bisa kita jadikan logo untuk menjadi ataupun menjadi sarana untuk kita bisa menjadi Indonesia tangguh dan Indonesia maju. Terutama mungkin bisa kita tanamkan di jiwa-jiwa pemuda kita saat ini. Karena nanti yang akan memegang Indonesia ke depan kan mereka, generasi-generasi penerus. Nah, 4 hal itu adalah yang pertama menurut saya tentang stabilitas dan pembangunan. Kemudian yang kedua itu adalah gerak dan pertumbuhan. Jadi kita harus terus bergerak untuk melakukan pertumbuhan-pertumbuhan, di mana kita juga punya makna untuk tidak diam dengan kondisi apapun yang dialami oleh masyarakat saat ini. Kemudian yang ketiga ada ruang kebersamaan. Jadi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, kita tetap harus menghidupkan jiwa kebersamaan dan gotong royongnya. Kemudian yang terakhir adalah persatuan dan harapan. Jadi di tengah sifat apatis kita terhadap kondisi bangsa saat ini, kita masih harus menumbuhkan harapan-harapan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini dan pagi ini. Nanti selebihnya kita mungkin akan mengupasnya lebih jauh dari perspektif dan cara pandang kita masing-masing, saya rasa. Karena ini kan butuh pemahaman ya. Karena setiap kita kan punya pengalaman, punya harapan dan punya keinginan masing-masing. Begitu juga dengan pemerintah, mereka juga punya harapan, keinginan dan cita-cita yang ingin dicapai untuk bangsa ke depan.
0: Jadi ini memang tanggung jawab kita bersama ya Bu ya, untuk mewujudkan agar Indonesia ini maju. Nah, ada 4, ada stabilitas, kemudian ada gerak pertumbuhan, kemudian ada ruang kebersamaan, dan yang terakhir ini mungkin adanya persatuan. Nah, kalau Ibu lihat di masyarakat kita ini sudah ada ya Bu ini keempat ini?
1: Nah, sebenarnya ini butuh perlu kita tumbuhkan ya, karena kalau 4 jiwa ini, 4 semangat ini, itu sudah ada dari dulu sebenarnya. Cuman dia terkikis dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dengan kondisi, dengan keadaan, dengan semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh masyarakat saat ini, dan sifat apatis masyarakat terhadap sistem kepemimpinan Indonesia saat ini kan menyebabkan jiwa ini itu semakin luntur menurut saya. Tetapi bukan berarti tidak bisa ditumbuhkan lagi jiwa-jiwa semangat untuk menjadi stabilitas dan juga pembangunan yang tinggi. Nah, stabilitas dengan pembangunan yang tinggi ini itu bisa diawali dengan memperbaiki semua infrastruktur yang akan menjadi tolak ukur dalam pembangunan di Indonesia. Jadi kita harus mendukung percepatan perekonomian di Indonesia dengan berbagai cara. Jadi kalau kita masing-masing bidang lah, misalnya di bidang pertanian apa, kemudian di bidang ekonomi apa, kemudian di bidang teknik apa, pokoknya sesuai dengan bidang masing-masing. Karena saya yakin bahwa orang Indonesia sebenarnya banyak yang pintar, cuman untuk menyalurkan kepintarannya itu belum punya ruang. Jadi kita berikan ruang. Nah, ruang itu bisa dengan cara yang kedua, itu gerak dan pertumbuhan. Jadi gerak dan pertumbuhan ini bisa kita dukung dengan berbagai macam program. Dan ini kan banyak kan sekarang program-program baru yang ditumbuhkan oleh pemerintah. Tapi walaupun ya kita banyak melihat masyarakat juga apatis dengan semua program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Ya namanya juga program baru pasti ada pro dan kontra. Itu kita akui semua ya. Nah itu makanya sebisa mungkin kita coba melihat dulu program ini kira-kira memberikan manfaat atau tidak. Nah jadi butuh penelaahan dan butuh orang-orang pintar untuk bisa membaca program ini, bisa kak membuatkan gerak dan pertumbuhan kita itu semakin maju. Kemudian beri ruang kebersamaan. Jadi biarkan masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong, berpikir bersama-sama bagaimana pertumbuhan ini bisa dirancang. Dan yang terakhir itu yang tadi persatuan dan harapan, kita butuh sekarang, kita butuh bersatu, kita butuh adanya gerakan untuk bisa bersama-sama melakukan pembangunan. Jadi jangan sampai bergerak sendiri-sendiri gitu ya. Jadi pemerintah jangan bergerak sendiri tanpa masyarakat. Masyarakat juga tidak boleh terlalu apatis dengan semua program yang dilancarkan oleh pemerintah. Jadi kita lihat dulu kira-kira program ini sejauh mana bisa diperbaiki, sejauh mana bisa dilaksanakan, sejauh mana bisa diberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Jadi kalau kalau perlawanan itu terlalu intens dan tanpa melihat apakah itu sudah baik atau tidak, kita nanti akan menjadi istilahnya kita akan menjadi orang yang terlalu apatis untuk pembangunan. Ataupun gini, kadang-kadang kita kan menyukai sesuatu sehingga kita tidak melihat kelemahannya. Begitu juga kalau membenci sesuatu, kita kadang-kadang nggak melihat lagi kekurangannya. Nah, coba itu kita coba hilangkan dulu gitu. Nah, jadi kita coba lihat dulu bagaimana sih pemerintah ini sedang menjalankan apa dengan program Koperasi Merah Putihnya, dengan program MBG-nya, dan dengan berbagai macam program-program yang sedang dicetuskan oleh pemerintah yang dikenal dengan 8 astacita pembangunan yang di yang diprogramkan oleh pemerintahan Prabowo saat ini.
0: Oke, kalau Ibu Elira tadi mengatakan bahwa untuk saat ini memang sudah mulai, kalau kita lihat sudah mulai menurun ya Bu ya, baik itu rasa percaya rasa percaya atau kurang percaya, pesimisnya lah ya kita katakan. Dari empat semangat ini Bu, kan diperlukan persatuan ini untuk masyarakat kita agar bisa maju bersama-sama. Nah kalau masyarakatnya kurang percaya atau pesimis, apatis apalah itu, nah sebenarnya yang harus dilakukan untuk membangkitkan atau menumbuhkan rasa percaya ini, apa yang harus dilakukan pemerintah selain yang sudah Ibu sebutkan tadi?
1: Ya, memang menumbuhkan sesuatu yang tadinya sudah pernah ada kemudian hilang itu lebih sulit daripada menumbuhkannya dari awal. Kalau dari awal kan kita istilahnya sebuah gelas yang kosong tinggal kita masukkan. Nah kalau ini kondisi Indonesia saat ini, kita gelasnya tadinya sudah penuh, kemudian ada kecurigaan, ada satu noktah yang menyebabkan gelas itu tercemar. Nah itu untuk mengembalikannya itu bukan hal yang mudah gitu ya. Itu saya ibaratkan seperti itu. Nah jadi hal ini harus dibuktikan, harus dibuktikan dengan berbagai macam kinerja dari pemerintah itu sendiri. Jadi bukan hanya dukungan dari pro dan kontra, tetapi juga buktikan keberhasilan setiap program itu gitu, ataupun keberhasilan apa yang telah menyebabkan masyarakat menjadi semakin sejahtera. Dan ini bukan kerjaan yang mudah. Untuk membuktikan sesuatu itu nggak mudah.
0: Iya, artinya ini tantangan ya yang dihadapi bangsa Indonesia untuk menumbuhkan kepercayaan. Baik, Ibu Elidar?
1: Putus lagi ya?
0: Iya, terputus.
1: Kurang, oh, udah masuk lagi.
0: Baik, baik, kurang stabil ya Bu ya.
1: Iya.
0: Iya, baik Bu.
1: Mungkin karena di kampus ya, jadi agak banyak terpakai ininya, wifi-nya. Tapi saya udah pakai hotspot saya sendiri nih sebenarnya.
0: Baik, baik, siap Bu. Kita lanjutkan lagi Bu. Karena ini bisa dikatakan ya Bu ya, merupakan tantangan yang paling besar yang dihadapi bangsa kita untuk menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat. Karena dengan percaya makanya kita akan bisa bersatu dan maju untuk membangun negara ini. Nah lagi-lagi Bu, tadi Ibu juga menyinggung masalah generasi muda. Ini harapan-harapan kita untuk ke depan. Nah kalau menurut Ibu bagaimana ini Bu, generasi muda kita bisa ikut berkontribusi mulai dari hal-hal yang sederhana saja untuk menumbuhkan kepercayaan diawali mungkin atau hal-hal lainnya Bu?
1: Nah untuk generasi muda kita saat ini kan generasi yang masuk kepada generasi yang kurang perhatian ya, dibandingkan dengan generasi-generasi Indonesia sebelumnya. Mereka ini bisa dibilang adalah generasi yang kalau beberapa bahan yang saya baca banyak menyebutkan bahwa mereka ini lebih ke disebut sebagai istilahnya generasi strawberry, di mana kelihatan indah di luar tetapi sangat rapuh dan tidak bisa bertahan lama di dalamnya. Itu. Nah, untuk menghadapi generasi seperti ini itu biasanya kita butuh juga pemerhati psikologi yang tinggi gitu ya. Jadi ilmu psikologi yang tinggi mungkin untuk bisa mengajak para generasi muda ini untuk peduli. Peduli pada semua yang berhubungan dengan kemajuan bangsa. Nah, cuman dengan kemajuan di plus dengan adanya kemajuan teknologi saat ini yang generasi saat ini sudah sangat familiar dengan segala macam teknologi yang mereka pakai, kita bisa memanfaatkan itu gitu. Jadi pemanfaatan teknologi di mana anak-anak sekarang kan boleh tidak bekerja maksimal karena ada bantuan-bantuan teknologi seperti AI untuk merumuskan segala macam kerja mereka. Pemuda ini cuma kita berikan semangat saja, semangat dan juga motivasi saja saya rasa. Untuk masalah ilmu, masalah sistem, prosedur dan segala macam kita bisa bertanya ke teknologi. Jadi dibantulah dengan teknologi gitu kan. Cuma untuk masyarakat, untuk pemudanya cukup dengan semangat, pelatihan untuk memberikan semangat, pelatihan untuk memotivasi, pelatihan-pelatihan untuk membuka peluang, kemudian pelatihan untuk membuka cara berpikir mereka gitu. Bagaimana mereka memanfaatkan teknologi itu untuk mempermudah kerja mereka gitu. Karena mereka kan orangnya enggak mau ribet kan. Dan itu kan bisa dibantu oleh teknologi. Mereka tidak perlu ribet untuk mencapai tujuan mereka. Yang penting mereka punya visi, punya misi, punya keinginan, itu aja. Kita tumbuhkan itu saja. Kalau menurut pemikiran saya sih saat ini, karena belajar juga dari pengalaman saya menjadi dosen juga. Jadi setiap kita memberikan beban yang tinggi ke mereka, mereka tuh suka menyerah. Tetapi kalau kita memberi,
0: iya, terputus kembali ini Ibu Elidar. Baik, Bu Elidar hilang lagi.
1: Masuk keluar, keluarin.
0: Baik, Bu Elidar, saya kembali lagi. Tadi Ibu menyebutkan bahwa generasi muda kita ini kurang perhatian. Kurang perhatian seperti apa, Bu?
1: Kurang perhatian dengan kondisi orang lain, itu biasanya anak-anak muda sekarang ya. Mereka asik dengan dunianya sendiri gitu.
0: Jadi ini ada pengaruhnya. Pengaruh dengan canggihnya era media digital sekarang ini juga ini.
1: Bisa jadi karena setiap masa, setiap generasi kan berbeda cara pandangnya, berbeda cara menghadapi hidupnya kan gitu. Nah mahasiswa sekarang saya lihat memang asik sih dengan dunianya sendiri gitu. Nah begitu kita beri gambaran, kita berikan pemahaman, mereka akan berpikir ulang gitu. Nah tinggal kita bilang, kita sebutkan saja bahwa teknologi saat ini adalah teknologi untuk membantu Anda dalam mengerjakan segala hal gitu. Jadi manfaatkanlah kemudahan-kemudahan itu, tetapi teknologi tidak bisa men-set hidup kita. Jadi kita yang men-set hidup kita gitu. Cuman hidup yang kita set itu untuk mempermudahnya kita bantu dengan teknologi. Jadi kita berikan gambaran aja gitu. Okay. Jadi perlu kita berikan mereka pemahaman-pemahaman. Karena ditambah lagi kita juga perlu menghidupkan mereka untuk lebih attitude-nya dihargai, apa tingkah lakunya dirubah, mm-hmm. karena menghadapi orang berbeda dengan menghadapi mesin gitu.
0: Okay.
1: Itu aja tinggal kita berikan pemahaman okay. sebenarnya.
0: Baik, artinya generasi muda kita sekarang ini kurang perhatian kepada sekelilingnya. Jadi tugas mm-hmm. kita ini adalah, atau pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan yang seperti Ibu katakan tadi salah satunya ya, agar mereka lebih perhatian lagi. Karena kalau kita lihat di era media sosial sekarang ini, mereka mungkin lebih asik dengan diri mereka sendiri, menurut Ibu Elidar tadi ya Bu ya. Yeah. Nah, untuk menjaga bisa tetap bersatu atau menjaga persatuan ini di era media sosial, apalagi kalau kita lihat ya, kita baca-baca, kita lihat-lihat juga, ini untuk persatuan mungkin sedikit jauh dari yang kita harapkan
1: jauh,
0: mungkin.
1: Ya.
0: Baik, dari empat semangat ini Bu, ada stabilitas dan pembangunan yang tinggi, gerak pertumbuhan, ruang kebersamaan dan persatuan ini. Dari keempat ini yang paling penting menurut Ibu yang mana ini Bu?
1: Yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya yang pertama, yaitu tentang stabilitas dan pembangunan. Karena stabilitas dan pembangunan ini kan sudah dicanang dan digadang-gadang di tahun 2021 oleh pemerintah, di mana kita tahu bahwa Indonesia kan termasuk negara yang tingkat pertumbuhan dan stabilitas pembangunannya kan rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita kan lebih dikenal sebagai negara konsumen, pemakai, bukan sebagai negara produser. Padahal kita memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Semua ada di Indonesia. Apa yang ada di negara lain, semua ada di Indonesia.
0: Baik, kembali terputus dengan Ibu Elidar untuk obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Sudah kembali bersama Pro 1 Bu?
1: Iya, itu keluar kemudian Mbak Dia sendiri.
0: Iya, seperti apa Bu hubungan antara persatuan bangsa dan keberhasilan pembangunan ini? Mungkin bisa Ibu jelaskan kembali?
1: Iya, jadi tadi menyambung apa yang tadi sempat terputus karena jaringan, di mana bagaimana caranya pemuda-pemuda saat ini itu bisa membantu dalam hal peningkatan stabilitas dan pembangunan bangsa, sehingga kita bisa memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, dan kita bisa menjadi satu-satunya negara produser terhadap semua bentuk sumber daya alam yang kita miliki. Jadi jangan sampai sumber daya alam kita itu kita jual keluar dalam bentuk mentah, kemudian hasil jadinya dibelanjakan ataupun diperjualbelikan kembali di Indonesia.
0: Baik, Bu Elidar. Baik, kembali terputus pendengar. Memang jaringan sedikit kurang baik ya untuk.
1: Iya, bukan maksud saya ini. Apakah saya harus kembali ke jaringan kampus?
0: Sekarang sudah baik Bu, sudah bisa terdengar dengan baik. Atau Ibu ingin keluar dahulu, nanti masuk kembali? Kita jeda sejenak Bu.
1: Boleh juga.
0: Baik.
1: Saya coba keluar.
0: Baik, pendengar, kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali bersama Ibu Elidar Sari yang akan membahas seperti apa topik kita untuk di kesempatan pagi hari ini mengenai Indonesia Tangguh, Indonesia Maju.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Ya, 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sumbawa. Kita kembali lagi di dialog kita untuk pagi hari ini. Kita Indonesia, berbicara mengenai Indonesia tangguh dan Indonesia maju. Masih bersama kita, narasumber kita ada Dr. Eli Darsari, SHMH, dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh. Baik, Ibu Eli Dar, sudah bisa kembali terhubung ya Bu ya?
1: Iya, baik. Alhamdulillah sudah.
0: Baik, mudah-mudahan ini hingga kelar nanti Bu tidak terputus kembali. Baik.
1: Amin.
0: Bu Elidar, kurang percaya dan pesimis bagi generasi muda kita yang kurang perhatiannya juga terhadap sekeliling. Jadi ada, bisa kita ambil kesimpulan cuek ya Bu ya, lebih ke cuek ini saat ini. Nah, kekurangan ini semuanya Bu, apakah kalau menurut Ibu ya, ini ada sangkut pautnya dengan kesadaran hukum Bu?
1: Nah, ini mungkin ada beberapa studi penelitian yang pernah saya baca juga dari beberapa artikel, khususnya tentang studi penelitian sosiologis dan administratif yang ada di Indonesia. Itu saya baca di penelitian empirisnya di Surakarta atau Sukabumi. Jadi tapi itu penelitiannya juga sampai ke Aceh Tengah. Jadi bisa dibilang penelitian ini merangkum semua kondisi seluruh Indonesia pada saat ini. Nah, untuk dari sisi kepedulian kepemudaan di Indonesia, itu sebenarnya kita sudah punya payung hukumnya. Jadi ada Undang-Undang nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi strategi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Nah, tujuan dari undang-undang ini adalah supaya seluruh pemuda di Indonesia itu bisa ikut dalam hal membantu negara untuk ikut serta menciptakan kondisi yang kondusif dan juga pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Nah, kemudian partisipasi pemuda ini juga secara formil itu sudah pernah dirumuskan di beberapa musrenbang yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya adalah supaya keterlibatan pemuda dalam musyawarah perencanaan pembangunan itu bisa terwujudkan. Tetapi rata-rata dari penelitian ini menyebutkan bahwa keterlibatan pemuda itu hanya sebagai sisi formal resmi saja, tidak betul-betul diikutsertakan dalam hal kondisi realnya. Jadi antara design and solution-nya itu tidak sejalan ya, antara keinginan peraturan dengan yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai seperti yang diharapkan. Jadi kalau hanya sekedar formalitas, jadi pemuda juga merasa bahwa mereka tidak dihargai ya keberadaannya. Nah, kemudian dilihat lagi dari vakumnya segala bentuk kepemudaan lokal di setiap daerah, di mana riset sosiologi ini menunjukkan bahwa karang taruna di setiap desa itu tidak bisa membuktikan bahwa tingkat keaktifan pemuda itu menjadi besar di situ. Jadi ini mungkin yang perlu dikumpulkan kembali, karena dari segi sosiologis, hukum, dan administrasi sebenarnya keinginan untuk mengikutsertakan dan adanya partisipasi pemuda itu sebenarnya besar. Nah, cuman hanya bentuk formalitas saja. Nah, jadi kita di dunia akademis ini kan berharap bahwa apapun temuan-temuan dari hasil penelitian dan artikel-artikel yang sudah berusaha untuk dirumuskan dan ditulis oleh para pakar-pakar itu, jangan hanya sebagai bacaan saja, tapi coba direalisasikan dalam bentuk kenyataan gitu.
0: Oke.
1: Itu harapan kita ya selalu di dunia akademis ini. Cuman itu sangat jauh dari harapan kita sehari-hari. Jadi bisa dibilang antara design dengan solution itu tidak sejalan. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang kita di dunia akademisinya juga merasa bahwa kita kok kayaknya disepelein ya. Semua penelitian dan semua artikel yang kita tulis tuh kok tidak dihargai gitu. Hanya menjadi bahan-bahan bacaan kami saja ya, di lingkungan kami gitu. Tidak diindahkan dan tidak dipakai oleh orang-orang di pemerintahan gitu.
0: Oke, okay. Artinya mereka tidak diikutsertakan.
1: Kurang mereka diikutsertakan.
0: Berarti generasi muda, anak-anak muda kita ini merasa kontribusinya, tapi mereka merasakan ya bahwa kontribusi mereka itu masih kecil sekali untuk bangsa ini, untuk Indonesia ini. Nah, kalau untuk dunia kampus sendiri, Bu, seperti apa ini? Atau bagaimanalah ya untuk mencetak generasi-generasi kita yang muda-muda ini yang merasa bahwa kontribusinya juga masih kecil. Nah, untuk mencetak mereka agar lebih, bukan hanya cerdas saja, tapi juga berintegritas. Kalau dari dunia kampus seperti apa? Apa yang dilakukan ini, Bu?
1: Nah, kebanyakan kita sekarang di dunia kampus ini kan bukan cuma memberikan materi, karena kita selalu pasti, saya dengar ya dari beberapa teman, setiap masuk ke kelas itu selalu mereka menyebutkan bahwa kalau ilmu, anak-anak sekarang pasti bisa mendapatkannya dengan mudah, cukup dengan menggerakkan jari jemari mereka, semuanya bisa mereka dapatkan, gitu kan? Kalau untuk ilmu, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan karakter, moralitas dan juga etika kalau kita tidak memasukkan itu ke dalam bahasan-bahasan kita di kelas gitu. Dan itu kan tidak bisa diajarkan oleh AI gitu. Dan memang AI punya kecerdasan yang lebih mungkin dibandingkan dosen itu sendiri, tetapi untuk tiga hal yang tadi saya sebutkan AI tidak punya gitu. Nah, itu makanya kita tingkatkan dan kita berikan motivasi-motivasi. Jadi setiap masuk ke kelas kita selalu memberikan motivasi kepada anak-anak mahasiswa bahwa mereka itu punya potensi besar loh, dan jangan dibuang potensi itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti nongkrong di warung kopi yang terlalu lama gitu. Itu akan merusak kesehatan dan juga merusak mentalitas gitu. Dan itu terus kita sampaikan di setiap pertemuan-pertemuan di kelas. Nah, ini mungkin untuk kita lihat hasilnya mungkin nggak sehebat apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah jika pemerintah mengikut sertakan pemuda-pemuda dalam hal segala kegiatan pemerintahan gitu. Nah, salah satunya mungkin ini yang sudah banyak direkrut adalah Koperasi Merah Putih ya, saya lihat itu kan banyak pemuda yang direkrut. Oke, itu satu hal yang positif menurut saya. Di luar dari plus minusnya koperasi ini ya, saya tidak bicara plus minus itu, tapi untuk memotivasi keikutsertaan pemuda di sini sudah bagus. Itu dari sisi itu menurut saya. Iya. Cuman kalau saya lihat dari hasil penelitian yang tadi saya sebutkan untuk Musrembang, bagaimana setiap

0: mengajak pemuda untuk ikut bersama mereka, sama-sama berpikir gitu. Mungkin ada, tapi hanya sangat kecil ya. Bisa dibilang mungkin persentasenya sekitar 10 atau 20%. Nah, seharusnya kita merangkul mereka. Nah, cara merangkulnya kan macam-macam, tergantung dari masing-masing daerah lah cara merangkul pemudanya. Dan potensi mereka besar sih sebenarnya.
1: Baik, berarti dua-dua tidak ada perhatian ini Bu ya, dari pemerintahnya juga, dari generasi mudanya juga yang mungkin dengan diri mereka sendiri, atau mereka merasa tidak dihargai ya, karena kontribusinya tidak ditanggapi dengan baik. Nah, saya tertarik dengan kecanggihan AI tadi ini Bu. Berarti PR lagi dong ini, di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan ini, ada tantangan juga yang perlu mulai diantisipasi Indonesia untuk ke depan.
0: Iya, betul. Sudah pasti, karena pemanfaatan digital teknologi ini kan seharusnya sudah masuk ke dalam setiap pemerintahan, dan itu seharusnya sudah diurus secara transparan. Nah, kalau itu dilakukan, maka pemuda bisa mendapatkan informasi lebih kan seharusnya. Tetapi saat ini kan nggak ada informasi lebih yang bisa diperoleh oleh masyarakat, jangankan oleh pemuda, masyarakat lainnya juga nggak bisa mendapatkan informasi lebih terhadap semua kinerja dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, jadi pemanfaatan digital government untuk dan transparansi itu belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah, sehingga pemuda yang memiliki keunggulan di bidang literasi digital dan segala macam hal, mereka tidak punya ruang gitu. Tapi sekarang kan saya ada beberapa akun, saya lihat ya, akun-akun influencer yang diantaranya itu ada Sudirman ya, yang saya lihat yang pemuda yang ahli AI itu yang sedang sedang gencar-gencarnya membuka AI pemerintah gitu kan, tentang bagaimana dia melihat proyek-proyek pemerintah yang terlalu banyak anggarannya tetapi tidak bermanfaat, seperti untuk pemanfaatan alat kebersihan kan gitu-gitu kan. Nah, itu ada, saya lihat, saya ikutin gitu. Jadi saya lihat sebenarnya kan itu nampak kan bahwa pemuda itu cerdas gitu. Tapi dia tidak dipakai di pemerintahan sehingga dia bergerak liar di luar gitu. Untuk... kemudian ada juga influencer yang membahas tentang KTP kita yang sudah memakai digital tapi tidak dimanfaatkan, masih tetap di fotokopi.
1: Jadi mereka menyalurkan sendiri ya kreativitasnya. Ya.
0: Iya.
1: Baik, Bu, berarti bisa kita ambil kesimpulan untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia maju ini masih jauh sekali, Bu.
0: Iya, kalau saat ini masih jauh. Jadi butuh kerja keras kita sebenarnya.
1: Kalau dibandingkan negara-negara lain, sedikit saja Bu, karena waktu kita juga semakin sempit. Kalau untuk ciri-ciri sebuah bangsa yang benar-benar sudah tangguh, kalau kita lihat dari negara-negara lain, seperti apa Bu?
0: Saya sih masih agak sedikit klasik ya, bisa dibilang masih seklasik karena buku bacaan saya juga mungkin masih lama. Salah satunya saya masih sangat setuju dengan buku yang di karang oleh Prof. Sori Lubis. Mungkin itu karena beliau juga guru saya dan dosen saya juga pada saat saya sekolah di S3 di USU dulu. Beliau mengatakan bahwa sebuah negara akan menjadi negara yang independensi tinggi ataupun ke tingkat kemandiriannya tinggi itu apabila dia memenuhi tiga hal menurut beliau. Jadi saya cuma mengutip pendapat beliau karena saya belum berani membuat pendapat sendiri ataupun membuat teori sendiri. Nah, beliau cuma berpesan bahwa negara yang maju, negara yang independen itu harus memiliki tiga hal. Yang pertama adalah iptek dan ipteknya, jadi ilmu dan teknologinya, itu yang pertama. Jadi harus ada ilmu dan harus ada teknologi. Yang kedua, harus memiliki manajemen yang jelas ataupun memiliki manajemen yang terstruktur dengan baik. Dan yang ketiga adalah harus punya modal. Nah, kalau modal, saya rasa Indonesia banyak modalnya. Dari sumber daya alam kita banyak kalau kita bisa kelola dengan baik. Asal jangan dikelola oleh orang lain modal kita, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal tingkatkan yang pertama dan kedua saja. Yang pertama itu adalah ilmu dan teknologi. Teknologi saat ini tersedia begitu luas. Baik. Tapi ilmunya belum banyak yang memanfaatkannya, kan gitu. Jadi kemudian manajemennya, manajemen itu sangat penting. Kita atur semuanya bagaimana cara mengelola itu dengan baik dan benar gitu. Baik. Nah, kalau ketiga hal ini bisa kita capai, saya setuju.

0: sekali dengan pendapat beliau, maka Indonesia akan maju gitu. Jadi fokus aja ke 1-2 ini dengan fokus modal kita. Ya modal kita banyak kan gitu. Cuma banyak dikorupsi ya. Tapi satu persatu nih korupsi kita udah semakin terkuak saya lihat. Kemarin barusan dapat lagi ya kan berapa ton emas.
1: Mudah-mudahan ini tidak menyurutkan kepercayaan masyarakat juga ya. Baik, Bu, ini kedua ini tadi pesan sebagai pesan penutup dari Ibu karena waktu kita sudah habis ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di lain waktu dengan jaringan yang kondusif. Baik.
0: Jaringan yang
1: baik, terima kasih Ibu Eli Darsari SHMH untuk waktunya bersama Pro1 RRI Loksemawe. Tetap jaga kesehatan Bu, sukses terus. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kita sudah mendengarkan dialog kita untuk siang hari ini di Kita Indonesia mengenai Indonesia Tangguh Indonesia Maju. Terus saja bersama Pro1 RRI Loksemawe, kita akan dengarkan dinamika olahraga. Segera bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro3.
2: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevon Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman skuad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Misalnya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Nové Mesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 di Nové Mesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Ferelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Colidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Rally berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro1 RRI Loksemawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: Syedaramanum yang na di desa dan di kota. Kamu rempok lama cara bongong jaro baca royo. Dengan lagu-lagu dari daerah Aceh tenteji akan hadir sampo-ampo leblah wate Indonesia Barat. Yang sabuh lagu dari Rial Doni dengan Rima. Rima dia ya. Rihun rindu. Coronyo nyo lagu duet ya. Lagu duet nah lagu solo jin nah, tapi kalian nak dengar lagu yang nyo kalian tak dengar ya. Dan sayup-sayup tak dengar lagu Rial Doni dengan Rima dia ya. Tak dengar shit yang ke tameng di 08 apa dulu kalian ketua. Anak Bang Jul, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar dia?
0: Alhamdulillah bangga Bang Jul Diman. Kiban Bang Jul Diman.
1: Syukur alhamdulillah kak. Bang Jul Diman, alhamdulillah Bang Jul Tinta. Abang.
0: Suhu belum.
1: Kenapa Bang Jul Rayo?
0: Pakan.
1: Kak Amelia kan sekarang nom cara ngomong jero.
0: Nyok khusus ke Bang Jul Diman, nyan kan?
1: Alhamdulillah, berarti kami terima doa bantuan.
0: Nyo karena Kak Lia Riho nuronyo ngapanya.
1: Ya udah, apa habis.
0: Bang Jul, kiban uronyo aman, sukses, pasien, lancar?
1: Alhamdulillah, Kak. Aman, damai kan. Kita mengkoji, aman, terkendali kan. Dan sehat, Kak. Sukses.
0: Alhamdulillah. Ya, Bang Jul. Kak Lia pih lagi nyanyi. Tanya sehati, kan? Sehati, tanya sehati dan selain Angel lah. Bang Jul, ya, nak dengar lagu ku?
1: Lagu nak putar juga dari dari Emrita macam tak judulnya Panjuri Bosukur.
0: Ah, Bosukur.
1: Panjuri Bosukur.
0: Pegak keripik ikut mangat ya.
1: Ya betul ya.
0: So yang kan?
1: Emrijal.
0: Lagu.
1: Siapa jadi dah kecil?
0: Lagu buka trim ya.
1: Kira hanya dah mau nang list tak kan? Kau ini boleh kita apa? Kau ini dah pas mengal panjang dalam berarti kita.
0: Okey siap. Nyo pencuri.
1: Pencuri bos sukun.
0: Bos sukun. Okey.
1: Kira hanya tak. Bukan nak aja. Kau ini dah pas mengal kamu dalam berarti kita.
0: Siap. Makin semangat ya kan? Senyum manis.
1: Ya betul.
0: Okay.
1: Ya.
0: Baiklah Bang Jul. Terima kasih Bang Jul Kak Tambang di acara Bang Jul. Siap.
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kagak dah lo. Kok jadi?

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jene Iza di Banten Gepegah Bang Lun putar lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

sebuah lagu dari Nis Punahar, Ibu Bapaknya. Tadi menjelamik. Nyan calon...

tinggi-tinggi punya kek raya. Kek raya je lah. Okeylah. Tak tinggal mantang ibu bapa dan persiapkan segala sesuatu je.

yang turun misal lah ya, dicicil sedikit-sedikit. Jangan galau-galau, baik galau-galau. Lone lake bungong kembenyan di rumahnya. Okeylah, Syedera Manum yang dari desa dan di kota kibahan urangnya ke poh 12 lebih 12 minit. Jadi kawate istirahat yang tengah beraktivitas segera tinggalkan ya, karena tubuh tanyo perle istirahat, perle isi ulang ya, biar di refresh. Jadi setelah mungkin bajobu, berbenah, berbersih-bersih diri untuk melaksanakan ibadah salat duhur itu ya. Jadi istirahat sejenak. Setelah masa istirahat mungkin jeun lanjut lom dengan pekerjaan-pekerjaan yang golom selesai, dan tenteji lagu-lagu dari daerah Aceh manteng le ya, sampai poh padum kali ya, sangat biasa sampai poh le belah Indonesia Barat atau poh sah. Nyan nyona lagu dari Ajuma, Udep Lamdonya. Okeylah, nyopat lagu dia.

Kenapa Sikin Cukup? Iya, kasih tak sampai ya. Kita hanya bisa berencana. Cuman yang menentukan nanti seperti apa kedepannya sudah ditentukan ya, sudah ditakdirkan. Baik, untuk Anda semuanya, Saboh lagu La Enji ka ulun tuan persiapkan nyo lagu yang di request le rakan tanyo. Nah, so nyo yang di Biren. Assalamualaikum ka, waalaikumsalam. Long dari Biren. So, siapa gerangan? Yeah. Lo na request lagu dengan judul jihnya. Sum-sum-sum bajijih. Loh. Tak boleh ya. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dari Ayu Kartika, Kak. Salam ke drone kakak yang nabak studio. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Ayu Kartika. Nah, uronyo lagu dari Ayu Kartika. Ba Lis. Oke, okay, nah. Nah, ya Ayu Kartika, Ayu Kartika. Stangnyo lagu di. Nyen, nyepat lagu di Ayu Kartika. Sud bajeji blok.

0: aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: John, gimana Pak D?
10: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
9: Loh, memangnya kenapa Pak D?
10: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
9: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Syadara yang tadi kota dan di desa mencabung hati kali tak dengar baca uronyo dan kapoh 12 lebih 10 minit tiji tapio sejenak untuk acara bungong jaro karena katruh wati kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Loksmai dan sekitar.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوصا dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran.
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Dharma Maklumi yang ada di desa dan di kota. Nyo lagu sinar di acara Bungong Jaro, risalah hati dari Yuzai Humaira. Dan Po Sawate Indonesia Barat, nah informasi dalam bahasa Aceh di Haba Uronyo.

Dari Lok Sumawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putar nih Bauronyo diantaraji, Koperasi Mirah Putih dipercaya na peran penting sebagai sektor strategis lah mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Cukup jai dampak negatif penggunaan gadget ke anak ngan usia dini. Haba selengkap ji Gepesampo leulun tuan Amalia. Haba yang ke phone, Syadara Koperasi Mirah Putih dipercaya na peran penting sebagai sektor strategis dalam pencapaian ketahanan pangan di Indonesia dengan pendekatan kolektif dan berbasis masyarakat ke peningkatan produksi pangan lokal dengan gepesapat petaningan pelaku UMKM pertanian lam saboh wadah. Koperasi juga peningkatkan produksi dalam organisasi. Lagenyan Gepesampo le Sekretaris Kelompok Tani dan Nelayan Andalan Lok Sumawe, Sugito Tasan, BRRI. Menurut Gopnyan, dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah gampung, nah andil yang sangat penting dalam merealisasikan peran Koperasi Mirah Putih sebagai pilar pangan nasional. Lebih lanjut dipegah Le Sugito Tasan, melalui pendekatan kolektif dan berbasis masyarakat, koperasi nyopih na peran lam mendistribusi produk pertanian ke berbagai daerah rantai distribusi dan memastikan harga yang stabil ke konsumen dan produsen. Selainnya, Koperasi Mirah Putih dipercaya mampu pekuat rakyat sebagai getanyo penghasil pangan lokal ke meru akses biaya pembiayaan. Tapi Sugito getekankan khusus ji untuk Aceh, awaknya harus menteng mengutamakan pola kerja berdasarkan syariat Islam. Habala Inji, lagi Gepesampo le sidro psikolog Azwar ba dialog dengan RRI gepegah kalangan urang si hanjut sembarangan geberi HP untuk menenangkan anak-anak. Dampak terhadap penglihatan tentunya fokus si anak tetap bak HP dan nyo akan mengakibatkan anak mithan akan dipeduli dengan lingkungan sekitar. Azwar menambahkan, sebagai urang si harus bijaksana, penting untuk membatasi dan mengontrol secara tegas lah memberikan akses gadget kepada anak dan geberi jadwal meen. Pengaruh lingkungan dan rasa kasihan urang si AKJ, sidro urang si geberi HP ke anak.

0: tuya.
1: Sedara penggunaan bahasa ngan sastra Aceh jino semakin ka kurang penggunaan bahasa daerah yang wate oronya njit ke saboh identitas masyarakat Aceh jino ka mulai ditinggalkan li generasi muda. Dipegah li Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lok Semawe Saifuddin Saleh minat ate bahasa ngan sastra Aceh saatnyo ge perkirakan jino diup 10%. Kondisinya gepegah bahwa eksistensi bahasa Aceh di tengah masyarakat ka mulai memudar. Namun sebenarnya, manteng yud geubah atau gedorong kembali li para kreator seni ngan budaya yang mampu memikat masyarakat, lagi Rafli dan Julpase yang dianggap menghasil gebangkitkan semangat berkesenian ngan kecintaan atuh budaya Aceh melalui karya-karya mereka yang kreatif dan modern. Haba sinele. Saudara pelaku UMKM Alam Coklat dari Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, gemanfaatkan pasai tani yang digelar di Kota Lok Semawe untuk gepublo membago produk olahan coklat. Kegiatan yang dilaksanakan tiap bulan tersebut menjadi sarana promosi sekaligus merempe antara pelaku usaha ngan ureung meblo sehingga harga lebih murah. Pemilik UMKM Alam Coklat Mahdi Abdullah geapresiasi penyelenggaraan pasai tani karena memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk gepeblo produk gopnya di daerah. Menurutnya, penjualan secara langsung kepada konsumen juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk yang dihasilkan selamanya. Mahdi berharap pasai tani dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan selain mendorong peningkatan penjualan kegiatan tersebut pih dinilai mampu gepegang perekonomian masyarakat serta geberi ruang bagi UMKM untuk terus berkembang. Saudara Ohno Dule, haba urunyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lok Semawe.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Luxmoy 89,3 MHz. Halo, apa kabar untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Luxmoy? Saya akan hadirkan lagu-lagu dengan irama dangdut. Dengan berbagai versi tentunya ya. Ada pop dangdut, rock dangdut, keroncong dangdut, dan sebagainya. Di awal kebersamaan kita untuk Pro Dangdut siang hari ini, sudah hadir Evita Mala yang masih kita dengarkan dengan Dia Adalah Dia. Lagu lama ya, tapi tetap asik juga untuk kita dengarkan di cuaca kota Luxmoy yang cukup terik, panas di luar sana. Kalau memang tidak ada keperluan yang begitu memaksa Anda untuk mengharuskan keluar ruangan, di dalam ruangan aja ya, sambil mendengarkan Pro 1 RRI Luxmoy.
1: Duka karena dia.
0: Baik, untuk yang sudah selesai masa istirahat di siang ini, sudah siap-siap ingin melanjutkan pekerjaan yang tertunda hingga Anda bisa menyelesaikannya dengan baik seharian hingga tuntas nantinya waktu Anda beraktivitas di tempat tugas masing-masing ya. Oke lah, kita tinggalkan saja Evita Mala karena masih banyak lagu-lagu dangdut lainnya yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Kalau yang satu ini masih ingat, tentu dong. Ini juga enggak terlalu lama lah ya, lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya, dirilis di 2019 yang lalu, kolaborasi yang cukup keren ya. Ada Ayu Ting Ting untuk Anda semuanya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa, Om?
4: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat. Itu.
4: Ning dhuwur. Ning dhuwur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

asik ya. Inilah asiknya lagu dangdut. Bisa beraktivitas, mengerjakan pekerjaan di tempat tugas Anda masing-masing sambil mendengarkan irama-irama dangdut di Pro Dangdut Pro 1 RRI Lok Semawe. Bisa goyang-goyang jempol, bisa angguk-angguk, goyang-goyang bahu, maju-mundur. Ya enggak, Wi? Oke lah ya, nanti ada Dewi Mohata yang akan menemani Anda melanjutkan Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan khawatir ya, masih banyak lagu-lagu dangdut yang akan hadir. Dan tentunya di Lok Semawe sore nanti masih banyak rangkaian acara yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Anda senang, kami senang, gitu ya. Kami bahagia. Apalah, pokoknya seperti itulah. Panas di luar sana. Ada yang belum makan? Jangan lupa, ini udah pukul 14. Jadi sudah waktunya, walaupun telat, tapi jangan dibiasakan lah ya telat-telat makan. IFK jam 2 baru buka gitu. Oke lah, asal ada alasan. Baik, untuk Anda semuanya di Pro Dangdut saya akhiri sampai di sini untuk kesempatan saya ya, tapi dangdutnya masih jalan terus. Untuk berikutnya ada Dewi Mohata. Saya Malia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

89,3 MHz per satu. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Yang pasti saya Dewi Mata akan menemani Anda di perjalanan Loksmawe sore hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat hari ini, tepatnya tanggal 9 Juli 2026. Seperti biasa pendengar, jangan lupa di pukul 15 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta yang di mana kami akan hadirkan, yaitu siaran beranda Asta Cita Berjaringan akan mempersembahkan RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli Toli, dan RRI Ranai.

89,3 MHz Pro 1 Analog Semuanya. Baik pendengar, kita akan segera bergabung ya dengan Pro 1 Jakarta guna mengikuti yaitu program Asta Beranda Asta Cita Berjaringan bersama RRI Kupang, Batam, Toli Toli, dan Ranai.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya, bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital.

0: Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

RT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFD Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1 Berseri yang berada di

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital.

Bandung sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di

0: Bersihan Lingkungan.
1: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT Wan Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT Wan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT Wan Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT Wan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi

Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: Beranda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrul.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya, kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang 50 itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
2: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Sperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu, Pak?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Sperkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada. Ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada. Untuk yang
5: mengawasi
6: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Itu sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
5: iya,
6: sisi lautnya itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan. Bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa itu juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja,
6: gitu kan. Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi, gitu, ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah? Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak, ya, Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi, ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam, kan?
5: Iya.
6: Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung, ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu.
6: Masyarakat
7: Maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya,
7: ya.
5: Misalnya selain, ke sekolah, ya, di tempat masuk ke desa-desa. Itu di mana saja, Bu?
7: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orangnya sadar apa enggak?
7: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dan sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
7: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus
7: itu, mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
7: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 R Longsor. Yang baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti tadi Beranda Asacita, persembahan dari RR Kupang, Batam, Toli Toli dan Ranai. Saatnya kita akan jelang kumandang azan salat asar untuk kawasan Kota Loksmen dan sekitarnya, tepat informasi pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hello Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi resiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di informasi pukul 16.41 menit waktu Indonesia Barat. Be Brave Agnes Monica. Selamat sore pendengar. Oke, rasanya senang ya sudah menyelesaikan tugas, aktivitas, pekerjaannya dari pagi sampai dengan sore. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Tapi pada akhirnya kadang semua tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ingin kita. Tidak apa-apa, karena kita manusia hanya ya fokus berusaha. Hasilnya hanya Allah yang menentukan. Apapun hasilnya, tetaplah mensyukurinya. Dan semoga ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Baik, dan juga untuk Anda, berhati-hatilah dalam memacu kendaraan Anda yang akan melintas di kawasan Jalan Negara dan juga memasuki jalan-jalan protokol di seputaran Kota Loksmaya. Volume kendaraan akan meningkat cukup banyak pendengar, karena juga bersamaan dengan masyarakat yang menghabiskan waktu di sore hari dan juga para pekerja-pekerja yang juga akan memacu kendaraannya, baik ke pusat keramaian, pusat perbelanjaan, pertokoan, supermarket, kafe, ya, dan juga kuliner-kuliner yang ada di Kota Loksmawe. Untuk para pecinta olahraga juga seperti biasa akan bersiap-siap untuk mendatangi lapangan-lapangan. Biasanya di kawasan Waduk, lapangan Jenderal Sudirman, kemudian juga di futsal dan juga di lapangan tenis dan apapun olahraganya saja. Semoga ya tetap membiasakan diri untuk ya dalam sebuah koridor hidup sehat ya, karena memang jadi jangan lagi-lagi berpikir olahraga hanya untuk menurunkan berat badan, tapi berpikirlah gaya hidup sehat, karena ya kita bukan hanya bergaya ya dan juga dalam penampilan. Tapi ingat, di dalam tubuh kita juga butuh yang namanya gaya hidup sehat. Dan pastinya juga didukung dengan cara tidur dan pola tidur, pola makan dan juga pola pikiran kita. Semoga di sore hari ini seluruh amarah, seluruh apa hal-hal yang mungkin saja Anda dapatkan di kantor, di tempat pekerjaan Anda, Anda tinggalkan dan bawalah kebahagiaan ya kepada keluarga Anda, karena mereka dari pagi sampai dengan sore sudah menantikan kehadiran Anda ya. Apalagi dengan oleh-oleh mungkin yang harus dibawa pulang untuk keluarga karena sudah menunggu sedari pagi.

Di formasi pukul 16:55 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, tepat formasi pukul 17 nanti kita akan bergabung ya bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam Lintas 17. Namun sebelumnya pendengar, angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi tantangan besar pendengar bagi dunia pendidikan nasional. Jadi data terbaru menunjukkan sekitar 881 ribu anak tercatat putus sekolah di berbagai daerah. Dan pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jajan Mustafa menilai, jadi persoalan tersebut ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Mulai dari kondisi ekonomi, lalu juga keterbatasan akses hingga pandangan keluarga, ya, menjadi penyebab utama. Kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh peserta didik pendengar. Akibatnya banyak keluarga harus memilih sekolah swasta yang memang masih membebankan biaya. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan gratis perlu segera diterapkan secara menyeluruh. Kebijakan ini juga dinilai harus mencakup sekolah swasta bagi keluarga kurang mampu. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qadir, juga menyoroti persoalan tersebut. Nah, ia menilai ketimpangan anggaran pendidikan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Dudung menyebut persoalan ekonomi dan budaya turut mempengaruhi tingginya angka anak tidak sekolah. Menurutnya, praktik pernikahan usia muda masih ditemukan di sejumlah daerah. Dan pendidikan bebas biaya harus menjadi prioritas pemerintah di seluruh jenjang wajib belajar pendengar, karena langkah ini dinilai penting agar tidak ada anak kehilangan hak memperoleh pendidikan. Baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Malabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh gelar desiminasi kajian fiskal regional di kampus Jabal Ghafur Pidi. Disdik Aceh optimis mampu raih prestasi pada O2SN Diksus Nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di kampus Jabal Ghafur Pidi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Ghafur Kabupaten Pidi pada 8 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema mewujudkan sivitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safu Adi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safu Adi mengatakan kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
2: Potensinya itu memang salah satunya adalah menghasilkan produk-produk turunan tadi. Nah, ini yang harus kita fokuskan, dan untuk menggerakkan itu memang paling bagus kita memulainya dari institusi-institusi yang sekarang ini masih belum banyak diberi kesempatan pemberdayaan, salah satunya adalah kampus.
1: Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar, sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut, menurut Safu Adi, dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Selain itu, Safu Adi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip triple helix dalam membangun ekonomi kawasan, yakni kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar potensi daerah tidak hanya dipetakan, tetapi juga benar-benar dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJPB Aceh berharap sivitas akademika dapat semakin memahami peran strategis kampus dalam membangun ekonomi, sekaligus mendorong generasi

0: muda agar lebih peka terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerahnya. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Aceh optimis mampu meraih prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus Tingkat Nasional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta maupun panitia pelaksana yang mendukung suksesnya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus Tingkat Provinsi Aceh yang berpusat di Stadion Harapan Bangsa Lung Raya, Banda Aceh. Menurutnya seluruh peserta telah menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang atletik, bulu tangkis, tenis meja, boce, balap kursi roda, dan catur. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk prestasi.
3: Menyalurkan bakat mereka, mereka bisa membuktikan apa kelebihan-kelebihan mereka. Bila ini dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat ibadah, saya kira ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Bukan hanya kehidupan kita pada hari ini, tapi akan menjadi amal ibadah kita seterusnya sebagai amal kebaikan yang akan kita kumpulkan menjadi bekal kita di kemudian hari.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK pada Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni menyampaikan usai penutupan O2SN tingkat Provinsi Aceh pada 7 Juli, maka peserta saat ini mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang nasional
4: yang akan diselenggarakan di bulan Agustus. Oleh karenanya, sekali lagi kami sampaikan selamat kepada seluruh anak-anak kami peserta cabang lomba di masing-masing cabang lomba.
2: Pihaknya optimis dengan terus berlatih, maka dipastikan mampu mengharumkan nama Aceh di ajang O2SN Diksus Tingkat Nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Daerah Aceh teken perjanjian swakelola pembangunan 102 daerah di 2 kabupaten kota di Aceh. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
0: Dinas Pendidikan Daerah Aceh melakukan penandatanganan surat perjanjian swakelola kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana daerah tahun 2026 di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Aceh pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri pimpinan daerah dari 22 kabupaten atau kota di Aceh sebagai bagian dari percepatan pembangunan sarana pendidikan daerah di seluruh Aceh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh Muhsin SPDI MPDI mengatakan penandatanganan perjanjian swakelola ini dilakukan agar proses pembangunan daerah dapat berjalan serentak, mulai dari tahap awal hingga selesai. Dengan pola tersebut, pelaksanaan pembangunan diharapkan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah penerima bantuan.
5: Kenapa kita laksanakan pembangunan ini dengan skema swakelola? Yang pertama sekali adalah karena peraturan gubernur untuk Dinas Pendidikan Daerah ini memang prosesnya adalah dengan swakelola. Kemudian manfaat dari swakelola ini adalah pekerjaan ini yang laksanakan adalah pihak daerah itu sendiri. Nah, jadi nantinya pimpinan daerah bersama guru-guru dan juga staff langsung melaksanakan pekerjaan ini.
0: Kebijakan ini dinilai lebih efektif karena pihak daerah dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pada tahun anggaran 2026, Dinas Pendidikan Daerah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar 157 miliar rupiah untuk pembangunan dan pengembangan prasarana di 102 daerah yang tersebar di 22 kabupaten dan kota di Aceh. Program ini difokuskan untuk memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan daerah yang saat ini dinilai belum memadai, seperti ruang belajar, bilik santri, hingga sarana penunjang lainnya. Melalui penandatanganan perjanjian ini, Dinas Pendidikan Daerah Aceh berharap pembangunan prasarana daerah di seluruh daerah dapat segera berjalan sesuai jadwal, hingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para santri dan tenaga pendidik di lingkungan daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Memasuki tahun ajaran baru, warga Banda Aceh berburu perlengkapan sekolah, yaitu baju, sepatu, dan buku sekolah. Berikut laporan kontributor RRI, Safa Salsabila.
6: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, orang tua mulai membadati sejumlah toko perlengkapan sekolah di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh. Meski harga sejumlah atribut dan perlengkapan sekolah mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, masyarakat tetap membeli kebutuhan sekolah anak sebagai persiapan memasuki tahun ajaran baru. Berdasarkan pantauan RRI di kawasan Pasar Aceh, Rabu 8 Juli 2026, aktivitas jual-beli perlengkapan sekolah terlihat meningkat. Berbagai toko yang menjual atribut sekolah seperti seragam, tas, sepatu, hingga alat tulis ramai didatangi pembeli sejak pagi. Salah seorang pembeli, Mega, mengatakan dirinya datang untuk membeli beberapa kebutuhan sekolah bagi anaknya yang akan melanjutkan ke jenjang kelas berikutnya. Menurutnya, meskipun harga perlengkapan sekolah mengalami kenaikan, kebutuhan tersebut tetap harus dipenuhi.
7: Bukan ganti semua ya, karena naik kelas 3, bukan pindah sekolah, bukan ganti sekolah. Jadi yang diperlukan aja, nggak semua. Jadi ya bajunya bisa disesuaikan.
6: Sementara itu, seorang karyawan toko atribut sekolah di Pasar Aceh, Munir, mengatakan jumlah pembeli meningkat dalam sepekan terakhir seiring semakin dekatnya tahun ajaran baru.
8: Kurang lebih pas habis bulan ini lah, tanggal 2 lah, karena sekolah baru, ajaran baru, kita sama.
6: Menurutnya, harga perlengkapan sekolah tahun ini memang mengalami sedikit kenaikan. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar sehingga tidak terlalu mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: UMKM Alam Coklat Kabupaten Aceh Utara ikut memeriahkan Pasar Tani Kota Lok Semawe. Berikut laporkan Muhammad Jafar.
1: Terima kasih pemirsa RRI dan juga pendengar. Saya saat ini berada di Pasar Tani Desa Mongedong, Kecamatan Mandasati, Kota Lok Semawe, di mana pada pagi hari ini menjelang siang, pemerintah setiap bulannya menggelar kegiatan pasar tani yang disambut meriah oleh warga Kota Lok Semawe, dan di mana pada hari ini juga kami melihat ratusan pengunjung membeli berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, sampai dengan sayur mayur, bahkan juga banyak UMKM yang menjual berbagai produknya pada hari ini. Salah satunya yaitu ada Alam Coklat dari Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang ikut bersama UMKM lainnya di kegiatan pasar tani pada hari ini. Kita langsung saja kepada Pak Mahdi yang ikut serta meramaikan pasar tani. Assalamualaikum Pak Mahdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik Pak Ifat. Mahdi, ini apa saja produk kita yang kita jual di pasar tani hari ini?
2: Baik, terima kasih. Alam Coklat ikut meramaikan suasana pasar tani Kota Lok Semawe. Terima kasih kepada segenap panitia pasar tani semuanya. Ini sudah mengikutkan saya hadir di acara event yang sangat bergengsi seperti ini. Saya banyak produk, Pak. Yang pertama sekali ada coklat-coklat kita. Ini ada mil, ada almond, dan ada mete, dan ada beberapa varian lainnya. Kemudian juga ada di sini, yaitu ada bubuk 3-in-1 yang siap seduh nih, Pak. Ini siap seduh pakai air hangat, udah ada gula, susu, sudah siap di sini. Kemudian yang sangat spesial sekali adalah ini, Diabengko. Diabengko ini adalah ini biji coklat murni yang siap dikonsumsi. Ini yang pertama untuk stamina ya. Yang kemudian ada juga minuman sari coklat murni. Dari biji coklat ini kita chopper, kemudian kita masak. Aku edukasi jadi minuman coklat murni ini sangat sangat ini sekali, Bu, sama kayak Pak Kama, kayak kita minum kopi espresso gitu. Nah, itu yang sudah hadir di sini, Pak. Ya,
1: Pak Mahdi, dengan kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita kepada pemerintah ke depan agar UMKM ini benar-benar hidup, Pak?
2: Benar. Oke, terima kasih. Saya harapan saya semoga saya dapat perhatian serius agar UMKM ini, karena seingat saya Aceh Utara UMKM terbanyak, Pak. Terbaik lebih 2000 UMKM, agar orang ini bisa-bisa mandiri dan berkembang. Kita harapkan dukungan dan sportivitas penuh dari pemerintah, mungkin dari segala sisi. Dari saya mungkin dari hulu ke hilir, dari kebun juga dapat perhatian, kemudian media belajar juga dapat perhatian, kemudian media produksi juga perhatian, yang gimana ya, kita harus bisa edukasi ikut seperti sensasi coklat-coklat lain yang seperti yang ada di Jakarta, mungkin yang ada di luar negeri kan. Seperti itu, biar benar-benar higienis dan benar-benar keren lah hasil olahan anak bangsa yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.
1: Baik Pak Mahdi, terima kasih Pak.
2: Sama-sama.
1: Bersama kami, Pak. Pemirsa, inilah dia lokasi UMKM ataupun pasar tani yang hari ini kita lihat begitu antusias dan senang mereka dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja kegiatan ini dapat memberikan nilai positif dan juga berdampak langsung kepada perekonomian daerah di Kota Lok Semawe maupun Aceh Utara. Dari Stasiun Reklamasi Mongedong, Kota Lok Semawe, Muhammad Jafar melaporkan.
0: Tahapan pemilihan kecil Pil Ciksung serentak 2026 di Kampung Pusong, Lok Semawe terus bergulir. P2K memastikan setiap proses berlangsung transparan, profesional, dan sesuai regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Ia pemilihan kecil P2K Kampung Pusong Lok Semawe terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan kecil langsung Pil Ciksung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Lok Semawe dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan demokrasi. Ketua P2K Kampung Pusong Lok Semawe Muksalmina SSMAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhabud Kampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pil Ciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tugas pertama dilakukan adalah menyusun data pemilih melalui petugas pemutakhiran pemilih P2P. Setelah seluruh data diverifikasi, kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap DPT.
4: Adapun tahapan-tahapan yang telah kami kerjakan, yaitu antara lain, yang pertama menusun DPS yang disusun oleh P2P dalam hal ini, dan setelah P2P menyusun, maka kami menetapkan dalam bentuk DPT, Daftar Pemilih Tetap, untuk calon kecil tahun 2026 di Kampung Pusung Lok Semawe.
3: Sebagai dasar pelaksanaan Pilciksung di Kampung Pusung Lok Semawe, ujar Muksalmina, saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon kecil yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026. Selama masa pendaftaran tersebut, setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain pemeriksaan administrasi, seluruh bakal calon juga diwajibkan cek kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah. Selain itu juga, peserta wajib cek kesehatan bebas narkoba dari BNN dan mengikuti tes baca Al-Quran yang telah dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Bandar Sakti sebagai salah satu persyaratan pencalonan.
4: Para calon alhamdulillah telah selesai membaca Al-Quran. Itu adalah tahapan yang selanjutnya. Kami dari P2K akan menunggu pengembalian formulir yang akan dikembalikan oleh bakal calon dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, kami dari P2K juga telah membentuk tim KPPS, Kelompok Panitia Penyelenggara. Kami dari P2K ingin melaporkan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan akan diselenggarakan serentak pada tanggal 20 September 2026. Adapun lokasi yang ingin kami sampaikan di sini, yaitu di Gedung Serbaguna Kampung Pusung Lok Semawe.
3: Muksalmina mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat 5 bakal calon kecil yang mendaftarkan diri di Kampung Pusung Lok Semawe. Namun jumlah tersebut masih bersifat sementara dan masih memungkinkan bertambah karena masa pendaftaran belum berakhir dan akan ditutup pada tanggal 16 Juli 2026. Ia juga menegaskan bahwa proses Pilciksung yang sedang berlangsung merupakan untuk Kampung Pusung Lok Semawe, bukan Kampung Pusung Baru, karena keduanya merupakan kampung yang berbeda di wilayah kota Lok Semawe. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, pemungutan suara Pilciksung serentak kota Lok Semawe akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2026. Untuk Kampung Pusung Lok Semawe, pemungutan suara akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Kampung Pusung Lok Semawe. Muksalmina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.
2: Kita di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu, yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow pasar tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke pasar tani ini. Dan berharap, harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
1: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinkes Nagan Raya gelar pertemuan koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah OPD sebagai upaya penguatan sinergi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya menggelar pertemuan koordinasi advokasi dan sosialisasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Nagan Kabupaten Nagan Raya dari tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Safrijal mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan program cek kesehatan gratis atau CKG sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester 1 tahun 2026. Selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya memberikan piagam penghargaan kepada berbagai stakeholder yang telah mendukung program kesehatan termasuk instansi pemerintah, mitra lintas sektor, serta insan pres dari media elektronik maupun media swasta. Penghargaan juga diberikan kepada dua puskesmas yang berhasil mencapai target pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebesar 23% pada semester 1 tahun 2026. Penghargaan terbaik yaitu Puskesmas Uten Puloh dan penghargaan kedua Puskesmas Betung.
4: Yang pertama tujuan kegiatan kita hari ini yaitu ingin mencari opini daripada kawan-kawan sekalian, selain daripada unsur dinas kesehatan juga kita membangun dari pemerintah. Dan tujuan kita hari ini yaitu ngapain agar meningkatnya capaian pelaporan daripada kawan-kawan terutama CKG, di mana selama ini sesuai dengan program pemerintah baik dari program lain kita masih lemahnya dalam ingin utang. Di awal dari hari ini kita menyampaikan hasil program evaluasi kita program biar semua kawan-kawan melihat, mengerti dan bisa melakukan edukasi kembali terhadap capaian laporan selanjutnya.
3: Melalui koordinasi advokasi, evaluasi, serta pemberian penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya berharap agar seluruh puskesmas dan stakeholder dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kesehatan demi terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang lebih sehat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Menteri PU beri apresiasi terhadap aksi gotong royong warga Bener Meriah memperbaiki jalan dan jembatan Enang-Enang. Kementerian PU akan mempercepat pembangunan permanen jembatan lintas Biren Takengon tersebut. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Bener Meriah, Syahrial, atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Menteri Dodi menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sembari menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Ia menegaskan, kondisi teknis jembatan Enang-Enang sebenarnya sudah tidak layak digunakan. Kementerian PU akan memperkuat struktur jembatan, melakukan pemantauan rutin, dan menutup sementara akses jika kondisi dinilai membahayakan keselamatan. Selain itu, Kementerian PU menyiapkan pelebaran jalan Wuerlah sebagai jalur alternatif serta pembangunan dua jembatan baru untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat maupun kendaraan logistik. Pemerintah memastikan pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat. Selama masa transisi, jembatan tetap dioperasikan secara terbatas dengan pengawasan ketat dan pembatasan jenis kendaraan demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: 4 juta bibit kopi Arabica Gayo. 3. Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI siap disalurkan kepada para petani di Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya percepatan pemulihan kebun petani pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Sebanyak 4 juta batang bibit kopi varietas Arabica Gayo 3 siap disalurkan kepada petani di Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor perkebunan pasca bencana hidrometeorologi. Kesiapan bibit tersebut ditinjau langsung Bupati Aceh Tengah Helyoga didampingi Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin bersama tim teknis di lokasi penangkaran bibit SMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kampung Kelanareh, Kecamatan Pegasing. Program produksi 4 juta batang bibit Arabica Gayo 3 merupakan bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mempercepat rehabilitasi kebun kopi milik petani yang terdampak bencana. Bupati Haili mengapresiasi kualitas bibit yang dinilai tumbuh dengan baik dan telah memenuhi syarat untuk ditanam di lapangan. Saat ini proses yang tersisa adalah sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan sertifikasi benih BPSB Provinsi Aceh.
3: Ini bagus Pak, ini bagus, cuma kan harus dipotong dah.
2: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap perkembangan kopi Arabica Gayo. Menurutnya kebutuhan bibit kopi di daerah berhawas cuk tersebut terus meningkat setiap tahun. Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin menjelaskan penyaluran bibit ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026 mendatang setelah sertifikasi benih diterbitkan oleh BPSB Provinsi Aceh. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendagri Tito serahkan bantuan satu unit damkar ke Pemkab Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyerahkan satu unit damkar multifungsi untuk pemerintah Aceh Tengah. Kepala Posko Wilayah PRR Pasca Bencana Sumatera Safrijal menjelaskan, unit damkar itu juga berfungsi sebagai kendaraan suplai air bersih serta mendukung berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Kendaraan itu katanya dapat dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih di lokasi terpencil, kawasan utara, membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan, menyiram jalan, hingga mendukung kegiatan pembersihan lingkungan dan kawasan perkotaan.
5: 5 unit dan nanti akan kita serahkan kepada bupati masing-masing daerah mobil tangki, bisa juga untuk air minum sekaligus juga bisa dimanfaatkan untuk pemadam kebakaran ya, bertenaga sedap ya, sampai dengan 3-4 bar. Jadi ini dapat dimanfaatkan multifungsi untuk juga mensupport huntara dan juga untuk pemadaman kebakaran dan juga untuk kebutuhan lain-lain.
4: Safrizal berharap kendaraan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dirawat dengan baik agar usia pakainya panjang serta mampu mendukung pelayanan publik secara maksimal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT di Kampung Imle, Kota Sabang hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Selengkapnya dilaporkan Dian Hufritaria.
1: Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu SKPT di Kampung Imle, Kota Sabang hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Padahal fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan sektor perikanan di Kota Sabang. Panglima Laut Lo Imle Hasbalah mengatakan keberadaan SKPT sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat nelayan. Namun hingga saat ini sejumlah fasilitas yang telah dibangun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
2: Bagi kami nelayan yang membutuhkan saat ini terutama es, habis itu Pertamina Mini, ada pengorokan yang sudah dangkal. Kami sangat mendukung apapun kegiatan yang ada di SKPT ini. Harapan saya sebagai Panglima Laut di wilayah Imle untuk kedepannya segera diperbaiki, segera difungsikan segala aktivitas, segala yang sudah dibangun itu, harapan saya supaya berguna bagi masyarakat nelayan umumnya, khususnya di Imle, umumnya di Kota Sabang.
1: Menurutnya, kebutuhan paling mendesak yang dihadapi nelayan saat ini adalah ketersediaan es dengan kualitas yang baik, bahan bakar, serta pengerukan alur pelabuhan yang mulai dangkal. Ia menilai jika persoalan tersebut dapat diselesaikan, aktivitas nelayan akan jauh lebih lancar. Hasbalah juga mengungkapkan, sejak pembangunan SKPT yang dimulai pada 2017 hingga kini belum terlihat aktivitas operasional secara menyeluruh. Beberapa fasilitas masih belum selesai, sementara mesin es yang tersedia belum berfungsi sesuai peruntukannya. Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Liv Riza, menjelaskan keberadaan cold storage nantinya akan menjadi solusi saat produksi ikan meningkat. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyimpan hasil tangkapan agar kualitas ikan tetap terjaga. Ia menambahkan, secara fisik fasilitas pelabuhan perikanan Imle telah siap digunakan, namun operasional resminya masih menunggu jadwal peresmian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3: Aktivitas pelabuhan perikanan Imle sudah ready, namun pelaksanaan atau operasional pelabuhannya belum diresmikan, menunggu jadwal dari kementerian.
1: Pemerintah dan masyarakat nelayan berharap proses peresmian dapat segera dilakukan sehingga seluruh fasilitas SKPT dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan beroperasinya kawasan tersebut, diharapkan pelayanan terhadap nelayan semakin baik serta mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: Puluhan nisan kuno situs objek diduga cagar budaya ditemukan di sepanjang aliran sungai Singkil, Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Jadi Pak, ada pun kegiatan kita kemarin itu adalah kegiatan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh atau BP Kebudayaan Aceh di bawah Kementerian Kebudayaan RI langsung. Kegiatan itu adalah program fasilitasi pemajuan kebudayaan. Kegiatannya itu ke program-program untuk memfasilitasi program-program yang berbentuk kebudayaan, baik itu misalnya sejarah, seni, makanan tradisional, lainnya yang pemajuan kebudayaan.
2: Kementerian Kebudayaan Kemenbud Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh kembali melakukan inventarisasi sejumlah situs-situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kegiatan yang difokuskan menelusuri Sungai Singkil, Lae Cinendang, dan Lae Soraya tersebut fokus untuk menginventarisasi nisan makam-makam kuno di Kabupaten Aceh Singkil guna selain merupakan sebagai identifikasi dan lokalisasi situs. Kemudian langkah nyata tersebut merupakan pendataan fisik dan deskripsi serta perlindungan dan penyelamatan situs. Dengan harapan hasil dari kegiatan pemutakhiran database dokumen dan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB ini dapat diinventarisir. Hal tersebut diungkapkan Akla selaku penerima program fasilitasi pemajuan kebudayaan atau FVK dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh di Kabupaten Aceh Singkil, Rabu 8 Juli 2026.
1: Nah, ada pun tujuan daripada kegiatan kami adalah mendata sebarang-sebarang misalkan kuno yang ada di sepanjang aliran Sungai Singkil, baik itu Sungai Lae Cinendang dan Sungai Soraya. Nah, karena kita yakini bahwasannya peradaban masyarakat Singkil terdahulu itu dimulai dari aliran sungai, dan kami banyak mendapat info dari masyarakat bahwa di sepanjang aliran sungai itu terdapat banyak sekali makam-makam dan nisan kuno yang bentuknya itu juga Aceh, yang itulah nanti itulah kemudian kami coba inventarisir atau kedata. Nah, setelah pendataan ini, setelah inventarisir ini, nanti akan kami serahkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil untuk bisa ditindaklanjuti. Baik itu misalnya dilakukan ekskavasi ataupun penyelamatan alam dan nantinya dijadikan sebagai cagar budaya Kabupaten Aceh Singkil. Nah, mungkin itu tujuan utamanya, Pak.
2: Akla menerangkan hasil dari kegiatan inventarisasi situs objek diduga cagar budaya yang dilaksanakan secara maraton di Kabupaten Aceh Singkil, yakni pada Juni dan Juli 2026, sedikitnya ada terdapat 8 lokasi situs yang berhasil diinventarisir pada aliran Sungai Singkil Lae Cinendang Aceh Singkil dan Sungai Lae Soraya Sebelu Salam. Di antaranya terdapat 4 situs batu nisan masing-masing di Desa Pea Bungbung dan Selo Aceh, Singkil Aceh Singkil. Kemudian sebanyak 19 situs nisan di Desa Tanjung Mas dan Serasah, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Di samping itu juga terdapat 1 situs nisan objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Serasah dan 18 nisan yang berbeda bentuk serta ornamentasi berada di dekat seberang pemukiman warga di Desa Serasah Simpang Kanan Aceh Singkil. Kemudian melalui hasil ekspedisi yang dilakukan tim fasilitasi pemajuan kebudayaan tersebut, juga terdapat 8 nisan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu. Selanjutnya terdapat 2 situs lainnya ditemukan di Dusun Handel, tepatnya di dekat Jembatan Handel Desa Rimo, Gunung Meriah, serta 2 situs ditemukan berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Swilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

di formasi pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, saat lagi tepat informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan yaitu tausiah sore, sembari menantikan ya para ustadz yang akan mengisi tausiah di kesempatan sore hari ini. Saya ingin menyapa juga untuk Anda yang berada di kawasan Aceh Utara, langsa di 93,5 MHz. Apa kabar di sore hari ini? Ya, yang sedang menikmati suasana waduk juga, sembari menikmati kudapan-kudapan yang ada di kawasan Kota Loksmawe, di kawasan Pantai Ujung Belang juga ya. Tetap menjaga kebersihan lingkungan kita, dan pastikan juga ya, tetap menjaga kelestarian alam, dan sama-sama menciptakan suasana Kamtipmas dan terjaga dengan baik. Untuk hari ini pendengar, kumandang azan sholat maghrib untuk kawasan Kota Loksmawe dan sekitarnya insya Allah akan masuk di pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk Anda yang akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, baik di masjid-masjid maupun di menasa-menasa yang ada di sekitar Anda, tetaplah bersama kami.

Baik pendengar di manapun Anda berada, kami akan hadirkan yaitu tausiah sore di kesempatan sore yang berbahagia ini dengan di mana tausiah ulangan yang juga di kesempatan hari ini kami mohon maaf tidak dapat bisa menghadirkan langsung Ustadz yang akan mengisi dari Tasawufi Kota Laksmai. Namun yang pasti kami akan isi dengan tausiah ulangan yang

akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Azhar dengan judul Kepada Siapakah Kita Mengadu tentang Kehidupan Kita. Dari 89,3 MHz Pro 1, Erol Usman mengucapkan selamat mengikuti.

0: Asia Sore, nasehat menjelang maghrib.
1: Baik pendengar, di kesempatan sore hari ini, untuk di hari ini, di hari Jumat 31 Januari 2024, kita masuk di acara berikutnya yaitu Tausiah Sore. Dan untuk itu sudah hadir di studio ada Ustadz kita, Ustadz Saiful Azhar, yang akan memberikan tausiah bersama kita semuanya hingga jelang kumandang azan maghrib nantinya. Baik, langsung saja kita sapa Ustadz kita yang sudah hadir di studio untuk sore ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sore ini kita bisa bersua kembali Ustadz ya.
2: Alhamdulillah
1: ya, dan Lia sangat tertarik sekali ini dengan judul tausiah kita untuk sore ini. Karena ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Biasanya kita curhatnya itu ke media sosial atau
2: sangat menyentuh.
1: Sebenarnya kita kepada siapa ini akan mengadu Ustadz ya? Buat status kah atau seperti apa? Baik, silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriring salam kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini di program acara Tausiah Sore di RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, insyaallah kita akan membawa satu topik tentang ya, kepada siapakah kita mengadu tentang kehidupan kita. Ya. Kehidupan ini adalah penuh dengan lika-liku, penuh dengan ujian, cobaan dan tantangan. Ya. Jadi semua ini, baik, kita lanjut jadi tentang kehidupan ini semua kita pasti mendapatkan ujian, tantangan dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang diciptakan kita manusia ini tidak ada kehidupannya itu mulus-mulus saja ataupun sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan atau yang dicita-citakan. Kenapa demikian? Memang beginilah Allah menciptakan kita. Ada diberikan kesenangan, ada diberikan kesedihan, ada diberikan kenikmatan, dan juga ada diberikan kekecewaan dalam kehidupan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Jadi pasti kita akan diuji dengan berbagai macam kekurangan. Kekurangan harta, ya. Ketakutan, ya. Kekurangan ini, kekurangan apapun yang kita butuhkan. Dan ini adalah sesuatu yang memang beginilah Allah berikan untuk kita. Artinya di saat kita mengalami kondisi dalam hidup ini serba kekurangan ataupun penuh cobaan, mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, ini bukanlah akhir kehidupan. Ya, bisa saja ini adalah awal kehidupan baru kita. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan semua persoalan hidup kita itu memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan. Ya. Allah ingin melihat sejauh mana ketabahan kita. Allah ingin melihat sejauh mana kesabaran kita. Dan Allah akan membalas bagi orang yang mampu melewati itu dengan balasan yang tidak tertandingi, dengan balasan yang sangat-sangat istimewa. Ya. Jadi ini topik yang kita bincangkan hari ini. Ya, di saat kita mengalami ya masalah-masalah dalam kehidupan, ini ada sebahagian orang, ini dia selalu curhat dengan temannya. Bila ada masalah, dia selalu mengeluh kepada tetangganya. Selalu dia mengeluh ya, kepada mungkin orang yang tidak dia kenal. Yang penting mengeluh, gitu kan? Katanya biar hatinya puas, gitu kan? Curhat istilahnya, ya kan? Nah, itu boleh-boleh saja dalam satu sisi, tidak haram hukumnya, boleh-boleh saja. Tetapi, ya, tetapi dalam Islam kita diajarkan, diberi petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya tempat kita mengadu tentang kehidupan kita, tempat kita mengeluh tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang bisa menyelesaikan kehidupan kita. Allah lah yang bisa memberi solusi sempurna. Sedangkan manusia, dia tidak tahu latar belakang kita, ya, apa di balik semua kehidupan kita, dia tidak tahu semuanya. Sehingga bisa saja dia memberi solusi bukan sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Ya. Apalagi tidak semua orang ingin mendengarkan kisah kesulitan kita. Tidak semua orang ingin mendengarkan dengan senang hati. Ya. Bisa-bisa dia justru senang hati kita susah, bukan dia senang ingin membantu kita, dia bahkan dia senang kalau kita susah. Ya, jadi rumit sekali manusia ini, ya, rumit sekali. Makanya bila kita bergantung kepada manusia, kita akan selalu dibawa kepada kekecewaan. Ya, manusia seringkali tidak dapat dipercaya. Memang ini faktanya, kita tidak menyalahkan manusia. Kita semua manusia ya, yang sifat kita begitu, selalu berubah-berubah pendapat kita ya. Hari ini kita mengatakan A, besok kita mengatakan B. Selalu berubah karena hati kita memang sifatnya berubah. Nah, sehingga kita tidak bisa memegang satu kesimpulan pasti. Hari ini kita anggap si A baik menurut kita, besok lalu kita dapatkan dia tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya kita akan terus bingung. Bingung ini sebenarnya siapa yang baik dunia ini ya. Gitu kan? Ini satu pun enggak bisa dipercaya. Begitu kan? Sampai kita pada tahap putus asa. Semua enggak bisa dipercaya. Jadi ini kita bentuk dari awal pola pikir kita, ya. Memang manusia sifatnya demikian. Oleh karena itu, ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan hadis hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi ya, dari Anas bin Malik ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yashku daikal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah wa syakayah la taliku illa illallah ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha dalam bahasa Arab dia memasuki waktu subuh, artinya kita sudah pagi gitu kan, kita sudah sampai pada waktu pagi ya. Di saat kita sudah masuk waktu pagi ya, wa huwa yashku ila nas, dia mengadu, melapor kepada manusia tentang daikal ma'ash, tentang kesempitan hidup. Karena kalau kita menceritakan, mengeluh, mengadu, memang tentang kesempitan biasanya. Karena kalau kita sedang diberikan kemewahan, kelebihan, enggak ada kita mengadu sama orang. Ketahuan nanti kan, kita sembunyikan gitu kan. Kalau sudah susah baru mengadu gitu kan. Memang sudah begitu manusia, tidak ada yang salah, fitrah kita demikian. Kalau sudah sakit baru mengadu gitu kan. Kalau lagi senang enggak kenal kawannya. Begitu dia. Dan itu biasa memang manusia ya. Dia mengeluh kepada manusia faka'an nama yashku rabbahu. Seolah-olah dia itu mengadu kepada Tuhannya. Ya. Padahal ya. Padahal wasyakayatu la taliku illa illallah. Padahal sesungguhnya syakayah itu mengadu tadi, mengeluh tadi, la taliku tidak ada yang layak. Tidak ada yang cocok, la taliku tidak ada yang cocok, tidak sepantasnya kecuali illa illallah, kecuali hanya kepada Allah. Ini adalah petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengeluh, mengadu kepada Allah, itu pasti ada solusi dalam kehidupannya. Bila mengeluh kepada manusia, bukan solusi yang kita dapatkan, masalahnya bertambah besar. Seharusnya tentang kita hanya diketahui oleh satu orang, ternyata kawan itu menyebarkan lagi kepada kawannya. Akhirnya satu komunitas, satu kelompok tahu persoalan hidup kita. Nah, jadi tidak menyelesaikan masalah, menambah masalah. Ya. Dan seringkali manusia itu tidak memberikan nasihat kepada kita yang benar-benar mendatang kemaslahatan kepada kita. Tetapi dia melihat sudut pandang dia. Ya, melihat sudut pandang dia. Bila dia misalnya tidak menyukai si fulan, lalu kita mengadu kepada tentang si fulan, dia tambah menjelek-jelekkan si fulan. Akhirnya yang terjadi kita justru menambah kebencian lagi kepada si fulan. Bukannya dia mendamaikan kita. Memang benar. Memang benar dia itu memang tidak baik. Memang benar. Jadi akhirnya kehidupan kita tidak indah. Kehidupan kita tidak indah. Nah, bila mengadu kepada Allah, ini salah satu makna kita ridha terhadap takdir Allah. Ya. Fa min alamati adami ridha min qismatillah. Ya. Syakayah ila nas adalah min alamati adami ridha bi qismatillah. Mengadu kepada manusia, mengeluh kepada manusia, ini salah satu tanda kita tidak rela dengan apa yang Allah bagikan untuk kita, dengan apa yang Allah timpakan kepada kita. Kita tidak rela. Bila tidak rela itu mengeluh kepada manusia. Sedangkan dalam Islam itu banyak sekali cara-cara kita mencari solusi dengan Allah. Cara yang di antara cara yang paling hebat mengadu kepada Allah adalah dengan pendekatan langsung kepada Allah melalui salat. Ya, kalau kita banyak kesedihan, maka obatnya perbanyak salat. Perbanyak salat berarti ini menambah-nambah agama. Salat kan sudah tertentu sekian rakaat. Maksudnya begini. Salat itu bukan hanya salat wajib. Ada salat-salat sunat. Kalau yang wajib itu sesuatu memang sudah pasti. Perbanyaklah salat sunat. Ya, perbanyaklah salat sunat. Rasulullah seringkali mengajak Bilal, mari kita salat ya Bilal. Ya, gitu kan? Tidak mesti salat wajib, salat sunat itu akan memberikan ketenangan. Ketenangan. Kenapa? Karena kita jiwa kita terus merasa terhubung, selalu merasa terhubung. Kapan kita gelisah? Kesedihan yang sangat itu di saat hubungan kita dengan Allah tidak dekat. Ya. Kalau hubungan dengan Allah dekat itu kesedihan okay, wajar, tapi tidaklah yang menyebabkan kita tahap stres. Tidak. Ya. Allah tempat apa kita menyampaikan keluh kesah, dan momen yang paling ya yang paling paling efektif ya, yang paling tepat adalah menjelang salat subuh atau bahasa lainnya sebelum masuk waktu subuh, di sepertiga malam sampai sebelum azan subuh. Nah, karena azan subuh artinya masuk waktu subuh. Kalau azannya satu kali, kalau masjid yang azannya dua kali, bukan azan yang pertama, azan yang kedua. Azan pertama itu kode bahasa kita ya. Kalau dua kali azan berarti azan yang kedua waktu subuh. Kalau satu kali azan biasanya ya itulah waktu subuh, tergantung masjidnya. Ada juga yang tidak azan-azan, ada juga itu tapi subuhnya sudah ada itu. Ya, banyak juga masjid tidak azan subuh ada ya. Bukan banyak, ada sebahagian. Nah, ada juga yang azannya tidak tepat waktu, misalnya sudah lewat sekian menit. Itu ada juga. Nah, jadi susah kita ukur. Lebih tepat kita ukur pakai jam lah ataupun melihat waktu yang sebenar ya. Nah, menjelang subuh itu namanya waktu sahar. Waktu sahar artinya waktu sahur ya, bahasa kita waktu sahur. Nah, waktu sahur ini adalah momen yang paling dekat kita dengan Allah. Ya, ini jangan kita lewatkan momen ini. Ya, artinya menjelang subuh, misalnya 1 jam atau setengah jam atau 15 menit, yang penting sebelum subuh. Ya, kita bangun salat tahajud 2 rakaat atau berapa rakaat, menambah juga boleh, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Ya, ditutup dengan witir 3 rakaat, sekurang-kurangnya 1 rakaat, sebagaimana mampulah. Ya, jangan kita terlalu memasang tinggi target. Kadang-kadang kalau target tinggi akhirnya kita tidak lakukan. Kita seolah-olah kalau salat tahajud harus 8, harus 3 witir 11. Akhirnya kita tidak sanggup. Aduh, enggak sanggup bangun di 11 rakaat. Nah, gitu kan? Jadi agama ini tidak demikian. Yassiru wa la tu'siru, permudah, jangan persulit. Ya. Enggak apa-apa walaupun 2 rakaat lah. Ya. Itu witir 1 rakaat. Setelah itu kita beristighfar. Nah, beristighfar menjelang subuh ini sepertinya tidak ada waktu yang lebih dekat hubungan kita dengan Allah. Karena ini janji Allah di dalam Al-Quran. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu suhur mereka beristighfar. Nah, bila kita melakukan istighfar di saat ini juga mengadu kepada Allah tentang hidup kita, nah ini insya Allah pasti ya, kalau Allah sudah menjanjikan itu pasti Allah akan memberikan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin waktunya belum. Ya, bila kita merasakan kan tidak ada, mungkin waktunya belum saat yang tepat Allah berikan. Ataupun Allah tunda, yang pasti itu pasti Allah berikan. Nah, coba ini kita latihan. Kalau kita latihan ini akan bermanfaat yang pertama kepada diri kita sendiri, jiwa kita. Nah, jiwa kita bila kita sudah selalu terhubung dengan Allah, itu kita akan tenang-tenang saja. Ya. Bila manusia sudah gaduh, manusia sudah bagaimana kalang kabut, manusia sudah bagaimana, kita biasa-biasa saja. Kita tidak berpengaruh. Kenapa? Karena kita tidak lagi terpengaruh dengan manusia. Ya, kita membiasakanlah. Kita membiasakan jiwa kita. Jangan terlalu terpengaruh dengan manusia. Jangan terlalu, bukan tidak terpengaruh. Jangan terlalu. Karena manusia ini, apapun yang kita lakukan itu tidak benar dalam pandangan dia, ya. Ini kita lakukan tidak benar, itu tidak benar, tidak ada yang benar dalam pandangan manusia. Akhirnya kalau kita terlalu mendengarkan ataupun ya mendengarkan apa namanya pandangan-pandangan manusia terhadap kita, itu bisa saja kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa hidup. Ya, kenapa? Ya, itulah, kadang-kadang kita bukan saling mendukung, tapi saling menikung, saling menjatuhkan, bukan saling membangun. Nah, makanya bila itu kita tinggalkan, ya, kita hanya berpikir bagaimana Allah senang, itulah yang kita lakukan, sudah selesai. Pasti jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Ini juga seperti yang diceritakan kepada Nabi Musa. Ya. Di sini Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan, ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam Hina jawazal bahra ma'a bani Israel. Maukah aku ajarkan kalian kalimat, kalimat yang mana Nabi Musa mengatakan ataupun menyebutkan kalimat ini manakala dia melewati, mengarungi laut bersama Bani Israel. Nah, ini adalah kisah yang sangat terkenal ya. Semua kita tahu bahwa ada pertarungan, ya, pertarungan boleh lah ya, antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya, di mana Nabi Musa bersama pengikutnya melewati laut. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara melemparkan tongkat ataupun memukulkan tongkat ke air, langsung laut terbelah. Ya. Kita jangan pernah berpikir itu tidak mungkin. Yang namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang memang di luar kemampuan logika kita. Ya, kita harus percaya bahwa mukjizat itu ada. Ya. Kalau kita ingin lebih dekat, misalnya kita ini belum yakin, ada enggak mukjizat ataupun kejadian-kejadian yang di luar pemikiran kita, misalnya ini bagi yang ragu ya. Ini kalau saya, ini contohnya saja mimpi lah, kan pernah bermimpi. Kita bermimpi, kita mengalami misalnya sesuatu yang menyenangkan atau menakutkan. Nah, dan itu kita terbangun. Nah, ternyata itu tidak ada. Nah, itu kan artinya kenapa terjadi dalam hidup kita sesuatu yang sebenarnya, bagaimana itu terjadi, dari mana itu mimpi, kok bisa begini, kan itu kan sesuatu yang gak bisa diilmiahkan, sesuatu yang kita berkeringat, kita seolah dikejar misalnya, berkeringat padahal kita bangun di tempat tidur, tidak ada yang mengejar kita, nah, kan, tapi kenapa bisa kita rasakan, ini kan sesuatu yang di luar kemampuan akal kita. Nah, kalau itu bisa terjadi, berarti yang lain juga bisa terjadi. Nah, ya. Jadi ketika Nabi Musa menyelamatkan diri dengan kaumnya membelah laut. Nah, di saat membelah laut itu Nabi Musa mengatakan begini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang disampaikan, yang diucapkan oleh Nabi Musa. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagi engkau lah segala pujian. Kita juga bisa mengucapkan ini, doa ini kan. Allahumma lakal hamdu, di saat kita sedang mengalami kesusahan, kehempitan apa kehidupan, atau kita merasa sedang diganggu orang, kecemasan ya, kegundahan, masalah, kita ucapkan ini, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagi engkau segala pujian, wa ilaikal mustaka, dan kepada engkau tempat mengadu, ya, wa ilaikal mustaka. Dan terbukti Nabi Musa selamat dengan bantuan siapa? Dengan bantuan Allah. Itu bukan hanya sekedar usaha Nabi Musa dan pengikutnya. Kalau hanya sekedar usaha Nabi Musa dengan pengikutnya, sungguh mereka berenang ketika itu. Berenang, mereka akan cari perahu ataupun mencari pelampung, mencari kayu, lalu berenang ramai-ramai ke seberang sana. Itu kan sebatas usaha manusia seperti itu. Tapi ini tidak. Terbelah laut. Terbelah laut. Kenapa? Karena ini tingkat keyakinan Nabi Musa kepada Allah itu sangat tinggi. Wa ilaikal mustaka, kepada engkau kami mengadu. Kepada engkau kami mengadu. Nabi Musa tidak mengadu kepada yang lain, kepada Allah. Maka Allah bantu dengan terbelahnya laut tersebut. Wa antal musta'an. Wa antal musta'an. Musta'an, anta engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al musta'an artinya tempat meminta tolong. Allah lah tempat meminta tolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali hanya dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ini hendaknya kita perbanyak membaca doa ini dalam kehidupan kita. Ini menunjukkan kita ridha dengan takdir. Ini menunjukkan kita menerima kenyataan hidup. Ya, menerima kenyataan hidup. Jangan kita pernah bosan ataupun putus asa dengan kehidupan ini. Ya, sering-sering mengadu kepada Allah, keyakinan kepada Allah itu akan mengurangi ketergantungan kita kepada manusia. Ya. Dan ini sesuai, ya, bukan hanya Rasulullah, Nabi Musa juga diajarkan demikian. Ya. Nah, dalam kisah yang lain juga diajarkan, ya, wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kullah ya Sulaiman. Ya, jadi di sini Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, perbanyakkanlah kalimat ini ataupun tambahkanlah kalimat ini. Wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nasta'iduka, artinya kami meminta tolong atas fasad, kerusakan ataupun kebinasaan yang terjadi pada kami. Wa nas'aluka salah, wa nas'aluka, nas'aluka, kami meminta salah. Salah itu adalah kebaikan. Salah itu kebaikan, perbaikan, ya. Amrina, urusan kami. Kullahu, semuanya. Ya. Semua kehidupan kita, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita sudah sudah memahami tetapi susah melakukan, ya. Jadi untuk membiasakan kita berlindung kepada Allah, suka menolong kepada Allah, kita harus membiasakan amalan-amalan tertentu. Dibiasakan, kalau enggak tidak akan terjadi. Misalnya ada namanya zikir, ya, zikir pagi, zikir petang. Berzikir itu kapan saja, ya, cuma kan ada waktu yang istimewa juga, ya. Selain daripada menjelang sahur tadi, kita biasakan setiap pagi itu ada zikir-zikir yang kita baca. Setelah salat subuh, kita baca Al-Quran minimal satu halaman sekurang-kurangnya. Jangan tidak pernah dalam suatu hari tidak baca Al-Quran. Adalah walaupun sedikit, kan? Nah, berikutnya kita berzikir, kita rutinkan. Bila perlu ada buku zikir ataupun catatan zikir yang terus kita pegang, selalu kita mulazamah, selalu kita amalkan. Nah, nanti di waktu sore atau malam kita baca lagi. Nah, zikir memang sangat banyak, tetapi berapa mampulah, berapa mampu, harus ada, harus ada. Dan kita perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita pasang target, misalnya saya dalam satu hari ini harus berselawat 500 kali atau 1000 atau 3000 atau sekurang-kurangnya adalah 100 kali, ya. Kalau dalam salat memang sudah ada selawat, tapi di luar itu kita perbanyak sering-sering, karena ini akan memudahkan, Allah akan memberikan solusi disebabkan, ya, dengan kita sering berselawat. Karena salah satu hikmah, salah satu, ya, manfaat boleh kita katakan, kelebihan yang diberikan dengan kita suka berselawat adalah dimudahkan kehidupan kita, dimudahkan. Kadang-kadang kita tidak mau mengambil solusi dari pemberi solusi, ya, kita lalai manusia, ya, kita sering lalai, kita mencari solusi entah di mana, ya, tidak juga kita temukan. Padahal solusi itu tidak perlu jauh-jauh. Dari rumah kita bisa mencari solusi, ya, dengan dekat kepada Allah, memperbanyak selawat. Nah, itu, ini jangan ragu, ini pasti. ini pasti akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Ya, hari ini pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah pada lain waktu kita melanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benar, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila salah, ini kekurangan saya sendiri. Saya juga masih perlu banyak belajar, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah kita dengarkan tausiah sore kita untuk hari ini. Untuk Anda juga pemirsa RRI Digital yang mendengarkan kami di Pro1 RRI Loksmawe bersama Ustadz kita, ada Ustadz Saiful Azhar, mengenai kepada siapakah kita mengadu ini tentang kehidupan, ya. Baik, untuk Anda semuanya, saya informasikan untuk Anda juga bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Loksmawe dan sekitarnya pada pukul 18.44 menit.
0: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa

0: Sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: B50 telah resmi.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Mohon dukungannya, doa ya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan, Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu

0: penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12.000 Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
1: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Surhadi Manambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
2: Bupati, mau dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas permohonan saya.
1: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardi Manambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
4: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
5: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
4: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
5: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
6: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
5: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
7: Jual beli CPO, selain CPO
8: sama Pam Kernel.
7: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
8: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
10: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
8: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
10: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
8: Iya.
10: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
8: Iya.
10: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
8: Iya.
9: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
10: Baik, ini aja.
11: Itu
10: saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
11: Oh, pasti lihat.
10: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
11: Waduh, lupa saya.
10: Lupa. Kalau faktur pajak?
11: Lupa juga namanya. Lupa siapa yang tanda tangan.
10: Faktur pajak, pajak itu siapa?
11: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
10: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, lihat siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
11: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
10: Tidak pernah ketemu?
11: Tidak pernah ketemu.
10: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
11: Siapa?
10: Pak Handoko Limaho?
11: Nggak pernah.
10: Kalau Liu Raymond?
11: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
10: Tidak pernah ketemu.
11: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
10: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
11: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
9: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
12: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi Batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
13: Pak Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
12: Sebelumnya,
14: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
15: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
14: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
16: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
17: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
16: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
17: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
18: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter. Kubik per detik.
17: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
20: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
19: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
20: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
21: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
20: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
22: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, Sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Denny Mr. D malam hari ini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Luxmawe. Dan tim Luxmawe malam ini yang bertugas di Pro 1 ada rekan operator Teku Syaufi malam hari ini. Kami akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 00 waktu Indonesia Barat. Mungkinkah engkau saat ini Anda mendengarkan sajian musik dan informasi di Pro 1 di pukul 19 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan nanti di pukul 20 malam seperti biasa ada mini drama radio. Dan untuk malam hari ini dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang, produksi RRI Tual, ya, judulnya Ilusi Menang Malah Tumbang, produksi RRI Tual. Sementara itu untuk azan Isya malam hari ini wilayah Luxmawe, Aceh Utara dan sekitarnya pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian daripada itu pendengar, nanti di pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, karena ini bertepatan di Kamis malam atau malam Jumat dan hari ini tanggal 9 Juli 2026, Pro 1 nanti akan menghadirkan obrolan hijrah. Ya, dan untuk malam hari ini dengan topik istiqamah dalam ketakwaan bersama narasumber atau Tengku Muhammad Rahmat SHIMH, pengurus Tastafi sekaligus Kabak Kesra Kota Luxmawe. Selanjutnya di pukul 22 malam, Pro 1 juga nanti akan menghadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dengan lagu Indonesia lawas. Kemudian juga malam hari ini untuk informasi seputar Piala Dunia 2026 pendengar, dan malam hari ini akan dimulai babak perempat final atau quarter final Piala Dunia 2026, 8 besar. Dan malam hari ini nanti di dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat, tanggal 10 Juli 2026, ada pertandingan Prancis versus Maroko yang juga nanti akan dirilai oleh Pro 3 Jakarta dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia untuk versi tayangan audionya atau versi siaran audio. Kemudian untuk tayangan visualnya seperti biasa, yang suka nonton bareng bisa tonton di kanal TVRI.

Bicara tentang pertemuan Prancis versus Maroko di babak perempat final, ini persis ulangan Piala Dunia 2022 di Qatar. Ketika itu di semifinal, Prancis juga bertemu dengan Maroko yang pertandingan pada waktu itu di Maroko kalah dari Prancis 0-1. Dan Prancis ketika itu melangkah ke babak final, sementara Maroko harus finish di peringkat keempat Piala Dunia 2022 waktu itu. Nah, apakah nanti malam atau dini hari nanti Maroko mampu membalas kekalahan ini, ataukah justru Prancis yang akan kembali melaju ke semifinal secara beruntun, ya, dua Piala Dunia beruntun, Piala Dunia Qatar 2022 dan Piala Dunia 2026. Tentu saja nanti hasil pertandingan yang akan menjawab semua itu. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe dan saya Denny Mister D yang bertugas malam hari ini.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.
1: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
3: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
5: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry, sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nah, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Gak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku gak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nah, bangun Jerry, bangun nah. Sayang, bangun nah, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, tadi juga sudah kami hadirkan ada azan Isya tadi pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian kami lanjutkan dengan drama radio yang berjudul Ilusi Menang Malah Tumbang, produksi RRI Tual. Saat ini pukul 20 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mendengarkan obrolan hijrah malam hari ini karena bertepatan di Kamis malam atau malam Jumat tanggal 9 Juli 2026. Malam hari ini program hijrah akan mengangkat topik tentang istiqamah dalam ketakwaan dengan narasumber kami malam hari ini, Tengku Muhammad Rahmat SHIMH, pengurus Tastafi sekaligus Kabakesra Kota Loksemawe. Dan program hijrah malam hari ini tayang live langsung dari studio. Nanti kami siarkan juga dalam versi visual. Tayangan visualnya di kanal YouTube kami RRI Loksemawe Official, kemudian juga langsung di aplikasi RRI Digital. Bersama saya juga malam hari ini Denny Mr. D, dan saya sapa langsung Ustadz yang sudah hadir di studio kami malam hari ini, Tengku Muhammad Rahmat SHIMH. Ya, saya ulangi, Tengku Muhammad Rahmat SHIMH. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mikrofonnya tolong lebih didekatkan Ustadz ya, agar ya. Oke, sudah ready. Baik, pendengar, kami akan ngobrol dengan Ustadz Muhammad Rahmat, istiqamah dalam ketakwaan. Ustadz, silakan mungkin di mengawali dengan mukadimah terlebih dahulu.
1: Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sebagaimana biasa dalam program hijrah ini, malam ini kita membahas tentang istiqamah dalam ketakwaan. Kenapa istiqamah itu penting dalam sebuah ketakwaan? Jadi sebelum kita beranjak ke situ, marilah kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan istiqamah itu sendiri. Jadi Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin menyebutkan istiqamah adalah luzumut ta'ati lillahi ta'ala. Artinya perbuatan yang terus-menerus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah ini adalah di mana kita dalam setiap menit, setiap detik, setiap jam kehidupan kita selalu dalam kondisi taat kepada Allah. Karena kita ketahui bahwa yang namanya ketakwaan, karena tadi temanya istiqamah dalam ketakwaan, ketakwaan adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jadi sebuah ketakwaan tanpa istiqamah itu akan menyebabkan seseorang berada dalam level rugi. Kenapa level rugi? Karena terkadang ketakwaan dengan ketidaktakwaannya, persentase ketidaktakwaannya ini lebih besar daripada persentase ketakwaan. Jadi apabila kita analogikan, maka ketakwaan itu merupakan sebuah karakter. Sehingga Allah dalam beberapa ayat menyebutkan bahwasanya ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, apa saja kamu posisimu. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Karena Allah memerintahkan kita orang-orang beriman ini memiliki karakter sebagai mukmin yang bertakwa. Karakter ini akan muncul apabila konsisten. Konsistensi inilah yang disebut dengan istiqamah. Jadi istiqamah adalah kemampuan untuk tetap konsisten dalam ketakwaan. Jadi jangan sampai muncul fenomena takwa itu hanya di masjid, takwa itu hanya di majelis taklim, takwa itu hanya di tempat-tempat kegiatan keagamaan saja. Padahal ajaran agama Islam yang kita yakini dan kita imani itu mengajarkan kita untuk bertakwa haitsuma kunta, di mana saja kita, peran apa saja kita, kapan saja kita berada. kita di kantor, kita istiqomah dengan ketakwaan. Kita di kampus, istiqomah dengan ketakwaan. Kita di pasar juga, istiqomah dengan ketakwaan. Kita lagi ngumpul, lagi nongkrong, lagi kongko, lagi olahraga, tetap istiqomah dalam ketakwaan. Makanya ketakwaan ini penting. Nah, kalau tidak kayak mana? Al-hasadu ya'kulul hasanu kama ya'kulun an-narul khatab. Jadi sebuah hasad, bahagian dari perbuatan buruk itu akan memakan perbuatan kebaikan itu seperti kayu bakar memakan api, memakan kayu bakar. Jadi artinya ketakwaan yang kita lakukan ini bisa jadi sia-sia karena tidak ada konsistensi. Inilah yang sangat penting. Malah yang paling-paling penting adalah bagaimana konsistensi kita, istiqamah kita dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti dalam surat Fusilat, Allah menyebutkan begini, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan iya, Allah adalah Tuhan mereka. Summa istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi apabila ia telah menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya dan dia beristiqamah, artinya keimanannya kepada Allah itu tetap. Dia percaya Allah itu dengan segala sifat dan kekuasaannya. Dia percaya kepada Allah dengan perintah-perintah dan larangannya. Lalu ia istiqamah dalam menjalankannya. Maka Allah menyebutkan, maka Allah akan mengirimkan para malaikat untuk menyampaikan kepada orang tersebut, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Dan berikan kabar gembira terhadap surga yang telah dijanjikan. Dan apa-apapun yang engkau inginkan. Karena begini, fenomena masyarakat kita sekarang ini, kadang-kadang orang takut untuk bertakwa. Takut kenapa? Takut rezekinya seret. Orang takut untuk bertakwa. Kenapa? Takut karirnya mandek. Orang takut untuk bertakwa. Kenapa? Dia tidak diterima dalam komunitasnya. Jadi ketakutan-ketakutan ini sebenarnya Allah telah menjamin. Udahlah, kalian jangan takut bertakwa. Bagaimana kita takut miskin sedangkan kita bertakwa kepada yang maha kaya? Bagaimana kita takut sedih sedangkan Allah adalah maha pemberi kabar gembira? Bagaimana kita takut enggak ada yang menyayangi dan memperhatikan kita sedangkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang? Jadi disinilah dibutuhkan ujian keimanan kita tentang istiqamah dalam ketakwaan. Dalam sambungan surat Al-Fusilat, malah Allah lebih menegaskan lagi, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal afil wa fil akhirah. Jadi orang-orang yang istiqamah dalam ketakwaan ini, yang jadi backingnya ini Allah, kami adalah penolong mereka untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Mungkin dalam tanda petik lagi. Dalam tanda petik, bagaimana definisi kesuksesan itu sendiri kan? Tapi Allah telah menjamin, orang yang senantiasa istiqamah dalam ketakwaan, maka Allah menjamin kesuksesan bagi dia, kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Kesuksesan bukanlah berarti kita memiliki harta yang banyak. Kesuksesan bukanlah berarti kita memiliki karir yang cemerlang. Kesuksesan bukanlah berarti kita menjadi orang yang terpandang. Tapi kesuksesan itu bagaimana dalam hati kita mendapatkan ketenangan. Bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, melalui keluarga yang soleh dan solehah. Jadi baik di dunia, baik di akhirat. Inilah kesuksesan yang hakiki. Dan hal tersebut akan tercapai apabila kita istiqamah dalam ketakwaan. Jadi mari kita lihat di sini fenomena dalam masyarakat kita. Apakah ini di sekitaran Lok Semawe atau di mana-mana. Terkadang orang bisa menangis tersedu-sedu mengingat dosanya ketika ia mendengar majelis taklim. Ustaz-ustaz, guru-guru kita, tengku-tengku kita, abu-abu kita menyampaikan tausiah-tausiahnya, mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita akan dosa-dosa. Di saat itu kita menangis tersedu-sedu. Di saat itu kita gelisah, susah. Tapi 2-3 langkah kita keluar dari masjid, dari musalla, dari majelis ta'lim, itu menguap semua, hilang di telan bumi. Jadi inilah sebenarnya Allah ingin mengingatkan kita, mari kita istiqamah dengan hal-hal seperti itu. Istiqamah kita dengan rajak, pengharapan kita kepada Allah. Istiqamah kita dengan khauf, rasa takut kita kepada Allah. Dengan adanya istiqamah seperti itu, walaupun tidak ada seorang manusia pun yang tahu, ketika kita melakukan sebuah tindakan maksiat, sebuah kesalahan, tapi hati kita akan mengatakan, ingat ya, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat. Istiqamah seperti ini yang dibutuhkan. Ketika orang lain tidak sholat, tidak melihat kita sholat, lalu kita sholat dengan benar-benar khusyuk dan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dalam hati kita sudah tertanam bahwa kita sholat ini Allah melihat kita. Oleh karena itu, marilah kita sholat seolah-olah ini adalah sholat terakhir kita. Jadi inilah yang dibutuhkan bagi kita untuk ingat bahwa istiqamah. Dan apakah itu mudah? Tidak. Itu tidak mudah. Jangankan sekaliber kita, sekaliber Sayyidina Abu Bakar saja, dalam peristiwa hijrah, ketika Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah bersembunyi di Gua Sur, ketika saat itu kaum kafir Quraisy sedang mengejar Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar takut, gemetaran. Tapi apa Rasulullah menjawab? La takhaf wa la tahzan, innallaha wa ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah sama-sama kita. Karena Rasul telah melihat Abu Bakar ketakutan. Seolah-olah Abu Bakar tidak ingat bahwa Allah itu bersama kita. Jadi apalagi kita, orang-orang awam, orang-orang di akhir zaman ini. Maka perbuatan istiqamah itu adalah perbuatan yang susah dan perbuatan yang sulit. Tapi bukan perbuatan yang mustahil. Tidak ada satupun ahli ulama atau siapapun yang mengatakan istiqamah itu mudah. Tidak. Susah. Tapi tidak ada satupun yang mengatakan itu mustahil dilakukan. Dan apabila kita ingin sukses, salah satu kuncinya adalah istiqamah. Konsisten, apakah itu dalam hal duniawi maupun hal ukhrawi. Seorang pelajar, seorang mahasiswa, dia ingin sukses dalam studinya, dia harus istiqamah, konsisten dalam belajarnya. Seorang pengusaha, dia harus konsisten dengan usahanya. Dia harus mempelajari trik-trik perniagaan, entrepreneurnya. Kalaupun dia tidak konsisten, maka dia akan kalah sebelum bertanding. Begitu juga dengan sisi-sisi lain, profesi-profesi lain. Semua membutuhkan konsistensi. Semua membutuhkan istiqamah. Maka tidak heran ketika Rasulullah menyatakan apa? Rasulullah menyatakan begini, Allah lebih menyukai sedekah yang sedikit tetapi terus-menerus daripada sedekah yang banyak tetapi tidak terus-menerus. Ada orang sedekah cuma 1000. Cuma setiap hari. 1000, 1000, 1000, 1000. Ada orang yang sedekah sekali sedekah 1 juta. Tapi tahun depan baru sedekah lagi 1 juta lagi. Maka Allah lebih menyukai tipe orang yang sedekah konsisten, istimrar, istiqamah. Walaupun hal itu kecil. Begitu juga dalam ibadah. Misalnya ada orang, dia tidak sholat tahajud. Dia cuma menjaga sholat lima waktu. Dan setelah sholat lima waktu, sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib. Dan itu konsisten dilakukan. Allah lebih suka daripada orang sholat tahajud. Tapi bulan ini sholat, bulan depan baru sholat lagi. Disinilah istiqomah dibutuhkan. Karena istiqomah ini, apabila ia berbarengan dengan ketakwaan, maka ia akan menyebabkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Tapi apabila istiqamah ini tidak berbarengan dengan ketakwaan, maka dia akan jauh dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Istiqamah apa? Istiqamah enggak sholatnya. Istiqamah bangun telatnya. Istiqamah enggak membuka auratnya. Itu istiqamah juga konsisten. Tapi istiqamah yang tidak didasari landasan keimanan. Jadi istiqamah bukan dalam ketakwaan. Jadi istiqamah di sini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah istiqamah dalam ketakwaan. Karena kenapa? Sebagaimana ayat tadi, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi dia ada urutannya. Dia menyatakan Tuhanku adalah Allah, artinya dia beriman kepada Allah. Summa istaqamu. Setelah menyatakan beriman, dia memegang teguh keimanannya. Jadi inilah yang dibutuhkan. Lalu kemudian, ketika kita menyadari bahwa istiqamah ini sangat perlu dalam menjalankan agama kita untuk mencapai ketakwaan, kita sangat butuh istiqamah, konsistensi. Bagaimana kiat-kiat kita agar kita bisa mencapai konsistensi ini? Yang pertama adalah tentunya kita memperkuat pondasi kita untuk beristiqamah. Apa pondasi kita untuk beristiqamah? Iman. Kalau istiqamah kita dengan panggilan iman, insya Allah istiqamah ini akan mudah. Jadi semua berdasarkan panggilan iman. Jadi setelah berpegang teguh kepada keimanan, maka istiqamah itu adalah perbuatan yang mudah. Jadi dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan, amantu billahi thumma istaqamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dengan keimanannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muncullah kesadaran bagi kita bahwa untuk mencapai kesuksesan atau kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, maka perlu konsistensi atau istiqamah. Nilai konsistensi ini, apabila kita tidak menyadarinya, maka sulit untuk kita untuk beristiqamah. Tapi apabila istiqamah atau konsistensi ini kita yakini dengan sebenar-benarnya bahwa inilah jalan untuk kesuksesan, maka kita tentu tidak mengabaikan nilai istiqamah ini dan kita akan mudah untuk menjalankan istiqamah. Kemudian yang ketiga, agar kita mudah dalam beristiqamah adalah kita harus menyadari bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu bisa-bisa saja terhapus dengan adanya dosa yang kita kerjakan. Jadi, apabila kita telah melakukan ibadah, maka kita akan selalu istiqamah dalam ibadah dan istiqamah juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita sebagai manusia, sebagai orang yang memiliki hubungan sosial, sebagai makhluk sosial, satu hal yang membuat kita bisa istiqamah dalam keagamaan, dalam beragama ini adalah kita berkumpul dengan komunitas-komunitas yang membawa kita kepada istiqamah dalam ketakwaan. Kalau kita sering ngumpul dengan orang-orang yang ingat sholat, insya Allah kita akan juga ikut ingat untuk sholat. Sering ngumpul dengan orang-orang yang selalu menjaga marwah, menjaga akhlaknya, kita akan ikut demikian. Sering ngumpul dengan orang-orang yang selalu menutup auratnya, kita juga ikut demikian. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh ini, berkumpul dengan komunitas-komunitas kebaikan ini, berkumpul dengan komunitas dakwah, komunitas sedekah, komunitas apapun namanya yang berhubungan dengan kebaikan, ini adalah bahagian yang dapat mendorong kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah, yang paling penting dari 5 trik tips ini atau kiat ini adalah, kita selalu berdoa kepada Allah agar diberi istiqamah. Dalam surat Al-Baqarah Allah dalam surat Al-Fatihah Allah menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina, tunjukilah kami siratal, jalan mustaqim, jalan yang lurus. Ini satu kata, asal katanya sama dengan istiqamah. Qama yakumu, istiqamah. Jadi ketika kita ingin agar menjadi sosok yang istiqamah dalam beragama, selain kita telah beriman, berpegang teguh dengan keimanan, selain kita menyadari betapa pentingnya istiqamah dalam kehidupan, selain kita menjaga amalan-amalan yang telah kita lakukan, lalu kita berkumpul dengan masyarakat, lingkungan atau komunitas-komunitas yang mendorong kita untuk tetap konsisten dalam amal soleh, yang terakhir adalah jangan lupa kita berdoa kepada Allah agar terus dianugerahi istiqamah dalam hidup dan kehidupan kita. Dan yang paling-paling ingin kita harapkan adalah husnul khatimah. Keimanan kita istiqamah dari pertama kita lahir sampai nanti ajal menjelang. Ketika Allah telah memanggil kita, waktunya telah tiba, keimanan kita tetap istiqamah. Dan ini perlu dipelihara. Karena perlu kita ingat, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, tapi juga bisa berkurang. Maka di situ butuh konsistensi atau sifat istiqamah. Mungkin demikian saja untuk season kali ini. Mungkin ada yang bisa kita bicarakan, kita diskusikan.
0: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan program Hijrah malam hari ini yang tadi sudah dipaparkan di awal oleh Ustadz ataupun Tengku Muhammad Rahmat, istiqamah dalam ketakwaan. Saya hampir kehabisan kata-kata, tidak tahu bertanya apa lagi. Karena sudah dijawab semua oleh Ustadz. Dan ternyata Ustadz Muhammad Rahmat ini juga kepala bagian sekarang ini ya, di bagian Kesra. Ya Ustadz, betul ya?
1: Iya.
0: Kabak Kesra Kota Lhokseumawe atau Kabak Kesra di kantor wali kota Lhokseumawe. Sejak kapan nih Ustadz?
1: Udah setahun.
0: Baru juga. Udah setahun. Baru hitungan setahun ya. Setahun. Baik, semoga amanah nih jabatannya, kayak menjadi pejabat teras ya. Oke, jadi itu tadi konsisten dalam ketakwaan, dan ketakwaan itu menurut Ustadz Muhammad Rahmat ini harus ada panggilan iman supaya dia konsisten, atau konsisten itu ada panggilan iman seperti itu ya. Kalau tidak ada maka ini akan sulit untuk konsisten. Terus karena ini sudah pukul 20 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, mungkin langsung closing statement saja Ustadz.
1: Baiklah, di akhir ini ada sebuah hadis Rasulullah dari Abi Hurairah, di mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kita ini masuk surga? Rasul menjawab, qarribu wa syaddidu wa 'allimu annahu lam yanju ahadukum bi amalihi. Jadi Rasul mengatakan, qarribu, berusahalah mendekatkan diri kepada Allah secara terus-menerus. Berjuanglah dengan sepenuh hati dan pelajarilah ilmu-ilmu agama. Karena kita semua ini tidak akan berhasil masuk surga dengan amalan kita. Sahabat kan bingung. Lalu nanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana. Kamu juga enggak begitu Rasulullah, engkau. Enggak, saya juga enggak begitu. Lalu bagaimana kita masuk surga? Nah, lalu Rasul menjawab, illa ayyataghammadunillah bi rahmatihi minhu wa fadlih. Kecuali yang mendapat kasih sayang dan keutamaan dari Allah. Yang perlu digarisbawahi di sini, menuntut kasih sayang dan menuntut keutamaan dispesialkan oleh Allah itu butuh konsistensi dan istiqamah. Jadi apabila kita ingin disayang Allah, kita ingin diutamakan oleh Allah, maka marilah kita beristiqamah, konsisten untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah menyayangi kita dan kita dapat kartu VVIP untuk masuk surga. Demikian saja.
0: Baik Ustaz. Tengku Muhammad Rahmat SH IMH, Pengurus Tastafi dan juga Kabak Kesra Kota Luxmawe. Dan sekaligus sampai di sini program Hijrah malam hari ini pendengar, dengan topik istiqamah dalam ketakwaan. Dan tetap terus bersama Pro 1 RRI, karena setelah ini saya Deni Misteri akan terus lanjut bersama Anda.
2: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa

0: bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Ya, malam Jumat ini atau di Kamis malam ini sudah mulai turun hujan di wilayah Lhokseumawe Semawe dan sekitarnya. Setelah tadi sebelumnya juga sempat terdengar gemuruh petir begitu ya, geladak luduk. Suasana menjadi agak sedikit lebih sejuk malam hari ini, terasa dingin. Sementara itu pendengar, jangan lupa juga nanti di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Lhokseumawe akan kembali merilai siaran Pro 3 Jakarta. Karena ada program Debar, Dengar Bareng Piala Dunia 2026. Nah, untuk malam hari ini Debar atau di dini hari nanti pukul 3 WIB tanggal 10 Juli 2026 ada pertandingan pertama perempat final ya. Jadi malam hari ini sudah mulai bergulir perempat final Piala Dunia. Ada 8 negara yang tersisa di Piala Dunia 2026. Setelah malam kemarin libur satu hari seperti itu ya, nanti ada Perancis berhadapan dengan Maroko. Banyak hal-hal menarik di Piala Dunia 2026 kali ini, di mana juga Piala Dunia 2026 ini berpeluang mencetak rekor baru bagi para top scorer ya, bagi para top scorer seperti misalnya Lionel Messi Argentina, Kylian Mbappe Prancis, Erling Haaland Norwegia dan Harry Kane Inggris ya, yang sama-sama berpeluang mencetak sejarah baru sebagai rekor pencetak gol terbanyak Piala Dunia sepanjang masa, di atas 7 gol sudah, di mana Lionel Messi sejauh ini sudah membukukan sekitar 8 sampai dengan 9 gol, dan juga disusul oleh Kylian Mbappe dari Perancis, Norwegia ada Erling Haaland dan Harry Kane ya dari Inggris. Mereka semua berpeluang untuk memperoleh sepatu emas seperti itu. Kemudian Piala Dunia 2026 ini juga terdapat hal-hal yang viral menarik seperti misalnya kemunculan Erling Haaland yang viral dari Norwegia, kemudian juga beberapa aksi yang memukau dari para supporter Norwegia dengan aksi Viking Row setiap momen pertandingan dari timnas Norwegia. Selain daripada itu pendengar, Piala Dunia 2026 atau Piala Dunia FIFA World Cup ini juga momen hanya sesekali ya, 4 tahun sekali dan tidak datang dalam setiap tahun. Tapi perseteruan di kompetisi sepak bola antar negara ini hanya hadir 4 tahun sekali. Dan biasanya dari Piala Dunia sebelumnya itu pencetak gol terbanyak itu hanya 7 gol ya dalam setiap event Piala Dunia, karena memang agak sulit untuk mencetak top skor di ajang Piala Dunia 2026 karena semua negara pasti berlomba-lomba dan fokus untuk memperkuat membawa nama negara mereka, bukan pada misi pribadi masing-masing pemain, tapi pada misi negara, pada misi mewakili nama negara, sehingga tidak penting siapa mengejar top skor, yang penting negaranya bisa laju dan terus melaju hingga ke babak final. Ya seperti itu ya, atmosfer dari Piala Dunia agak berbeda seperti atmosfer misalnya liga-liga setiap tahunnya, klub-klub sepak bola. Jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan, karena ada momen Piala Dunia malam hari ini yang kembali bergulir babak quarter final atau perempat final Piala Dunia 2026 nanti pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Prancis versus Maroko.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Saat ini pukul 21 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat, lebat sekali hujan yang mengguyur kawasan Lhokseumawe dan sekitarnya. Bahkan juga bunyi gemuruh petir masih terus terdengar di luaran sana. Dan saya juga memonitor di grup Mitra PLN Lhokseumawe juga sudah pada mengeluh ya, karena listriknya padam di beberapa desa, bahkan hidup mati seperti itu. Nanti juga Pro 1 RRI Lhokseumawe di pukul 22 malam akan kembali menyajikan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nanti ada lagu-lagu nostalgia bersama saya, Denny Mister, di malam hari ini yang bertugas.

Okay, pendengar, saat ini kami hadirkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dengan lagu-lagu nostalgia malam hari ini. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu pop, dan lagu-lagu genre nostalgia lainnya, ya. Saya hampir tidak bisa bicara ini. Masih dengan saya yang bertugas saat ini, Denny, Mr. D.

Oke, sekarang saya bacakan WA yang sudah masuk atau WhatsApp Messenger yang sudah dikirimkan ke studio kami 0811 6715893 di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini dari Rere di Luxemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat malam dan salam sehat selalu untuk Mas Mr. D, operator, music director dan seluruh kru RRI Persatu Luxemawe. Request lagu Hujan Rindu dari Hari Mukti. Special song untuk seseorang yang sangat dirindukan. Selamat menikmati ruang rindu untuk semua pendengar setia. Terima kasih RRI Persatu Luxemawe selalu memberikan informasi dan wawasan baru. Waduh, terima kasih Rere di Luxemawe.

Iya, aku tak sanggup dari Christia siapa namanya? Chris Day ya, Chris Dayanti gitu ya. Bucin banget lagunya nih. Bucin sekali ternyata lagunya ya. Baiklah, berikutnya nanti ada lagu dari Hujan Rindu dari Hari Mukti yang dimintakan oleh Rere di Lok Sumawe ya. Kebetulan juga malam hari ini hujan.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baiklah pendengar, sampai di sini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di Pro 1 Radio Lux Mawai, dan sampai ketemu di malam-malam berikutnya di Ruang Rindu setiap pukul 22 malam waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

Berikutnya untuk pukul 23 malam sampai dengan ke pukul 00 waktu Indonesia Barat, nanti kami harus mengakhiri siaran ini juga. Dan selama satu jam ini kami akan hadirkan sajian tembang hiburan tetap untuk Anda, ya, tetap dalam tembang-tembang hiburan dari pukul 23 ke pukul 00 dini hari nanti. Jangan lupa di pukul 3 dini hari Pro 1 nanti juga akan merilai siaran Pro 3 Jakarta karena ada siaran Piala Dunia 2026 babak perempat final dini hari nanti antara Prancis versus Maroko. Terima kasih Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe, tos dari jauh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang

0: jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur, tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

sudah jamak dalam kehidupan kita. Meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman produa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program Dualog Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89,3 MHz Pro 1 RLOX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Saya Dewi Mohata ya, yang akan menemani Anda di perjalanan LOX pagi ini hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, sudah kita dengarkan bersama pertandingan babak semifinal pendengaran, yang mana antara Maroko dengan Prancis dimenangkan oleh Prancis dengan 2-0, dan ini mengulang kisah di 4 tahun lalu ketika Piala Dunia di Qatar, dan sama persis ya dengan skor yang sama dan juga di babak semifinal ketemu dengan Prancis. Baik, dan pastinya pendengar kembali bersama Pro 1 RLOX Mawe, dan kumandang azan sudah berkumandang pada pukul 5 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan sesaat lagi nanti di formasi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan, yaitu Mutiara Pagi untuk hari ini. Kami nanti akan siarkan siaran ulang, dan sembari menantikan di pukul 5.30 kami akan hadirkan lagu-lagu religi. Dan jangan lupa pukul 6 pagi nanti akan kami hadirkan juga, yaitu Fokus Pagi hasil liputan tim reporter RRI Loks Mawe.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi hari yang ceria ini. Azan subuh baru saja berkumandang, kita baru saja melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang manusia untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat dikumandangkannya azan. Lalu kita mendengarkan siaran Mutiara Pagi dari RRI sebagai sebuah kanal informasi yang menyampaikan berbagai macam bentuk edukasi baik secara visual maupun secara audio yang bisa kita dengarkan dan bisa kita tonton. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tiga perkara yang harus dibebaskan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Semua manusia pada hakikatnya akan mengalami yang namanya kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, enggan ataupun tidak, kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bahkan harta, even sang malaikat maut sendiri akan merasakan mati, walaupun mungkin di urutan paling terakhir. Akan tetapi kita sebagai umat muslim tidak dianjurkan untuk takut kepada mati. Tapi yang kita takutkan adalah kita tidak memiliki bekal untuk menghadapi kematian. Kita mati bukan bagaimana cara kita mati yang kita takutkan. Akan tetapi, akankah iman yang ada dalam dada kita akan tetap terjaga hingga kita mati? Setiap khatib Jumat memesankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita lihat di surat Ali Imran 102 ini, bagaimana Allah memesankan kepada kita agar kalau kita akan merasakan kematian, kita harus berada dalam kondisi kita tetap menjaga keislaman di dalam dada kita. Makanya sudah suatu kewajiban, kita mati boleh tapi tetap wajib berada dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena kalau kita mati dalam keadaan Islam, insya Allah kita akan berada dalam sebuah tempat yang paling nikmat, yaitu syurga. Akan tetapi, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, untuk bisa masuk ke dalam syurga, ternyata ada persyaratan tambahan. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menjelaskan ada syarat seseorang masuk syurga, yaitu bebas dari tiga perkara. Selama dia belum bebas dari tiga perkara, walaupun dia Islam, walaupun dia beriman, walaupun dia beramal soleh, tapi kalau dia tidak bebas dari tiga perkara ini, maka kemungkinan besar dia tidak bisa masuk ke dalam syurga. Dalam hadis sahihnya, Rasulullah pernah bersabda, "Man mata, barang siapa yang wafat, yang meninggal, wa huwa bari'un, sementara dia terlepas min thalathin, daripada tiga perkara. Al-kibru, daripada sombong, wal-ghululu, dan fanatisme yang berlebihan, wad-dainu, dan hutang, dakhalal jannah." Maka dia baru boleh masuk syurga. Dalam kesempatan singkat Mutiara Pagi hari ini, kita akan coba membahas tentang bagaimana ketiga hal ini mempengaruhi seseorang untuk bisa masuk ke dalam syurga walaupun dia memiliki iman di dalam dada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita ingin masuk syurga. Kita sudah punya iman dalam dada, sudah punya amal saleh, tapi kita tertahan karena ketiga hal ini. Yang pertama yang tadi disebutkan Rasulullah, al-kibru, artinya kesombongan. Kesombongan dalam sebuah hadis lainnya Rasulullah mengatakan dengan istilah batrul haq, menolak kebenaran. Kita tahu bahwa itu benar, tapi kita tolak. Kenapa? Ini adalah sebuah sifat yang diwariskan oleh iblis. Ketika dia merasa dirinya paling pintar, paling hebat, karena dia sudah menjadi gurunya para malaikat beribu-ribu tahun lamanya. Ketika tiba-tiba Allah menciptakan makhluk dari tanah yang disebut manusia dan diperintahkan semua untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang memerintahkan bersujud, bukan bentuk penyembahan kepada manusia ini. Akan tetapi di situ muncul rasa sombong dari sang iblis yang mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi bagaimana al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas, kalau kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim, takabur itulah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Ketika iblis mengatakan bahwa orang itu lebih jelek daripadanya karena sifatnya saat ini berada pada diri manusia, maka al-kibru atau kesombongan itu adalah penyebab kita tidak bisa masuk ke dalam syurga. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Kita lihat bagaimana iblis mewariskan sifat kesombongan ini kepada kita, anak cucu Adam, yang dia benci dan diharapkan menjadi orang-orang yang menemaninya di dalam neraka nantinya. Ketika iblis divonis berdosa oleh Allah, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu. Ketika Allah sudah menciptakan Adam, dibentuknya Adam, isjudu li Adama, maka Allah perintahkan agar bersujud kepada Adam. Fasajadu, maka semua bersujud, para malaikat bersujud semuanya, illa iblis. Lam yakum minas sajidin. Iblis itu tidak masuk dalam golongan orang yang bersujud. Surah Al-A'raf ayat 11. Qala ma mana'aka alla tasjud? Kata Allah, apa yang menegahmu, apa yang mencegahmu bahwa kamu tidak bersujud? Alla tasjuda id amartak. Ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud tapi kamu tidak bersujud. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Maka iblis berkata, aku lebih bagus daripadanya, lebih baik daripadanya, daripada Adam yang baru saja engkau ciptakan. Karena aku engkau ciptakan daripada api, sedangkan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Perbedaan karakter api dan tanah membuat iblis yakin bahwa dia lebih baik daripada Adam. Qala, lalu Allah marah dan berkata, fahbit minha, fama yakunu laka an ayyatakabbara fiha. Anta takabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kalau kamu sudah menyatakan bahwa kamu lebih hebat daripadanya, maka keluar sekarang juga dari syurga aku, kata Allah, dan kamu menjadi orang yang hina. Di surat Al-A'raf ayat 11 sampai 13 ini kita pahami bagaimana kesombongan menjadikan Azazil, sang iblis, gurunya para malaikat selama 6000 tahun lamanya, tapi dia bisa tertolak bahkan keluar daripada syurga karena satu sifat, anta takabbara, dia sombong. Dan ini juga yang mencegah kita semua para pendengar Mutiara Pagi yang hari ini mengatakan dirinya beriman, Allah akan mencegah kita untuk masuk ke dalam syurga apabila ada sifat al-kibru ataupun kesombongan yang diwariskan oleh iblis la'natillah alaih. Begitu banyak dampak negatif dan bahaya yang terjadi akibat kesombongan yang ada dalam dada. Ketika manusia menyatakan dirinya lebih hebat dari orang yang lain, maka saat itu dia sudah seakan-akan mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Karena kesombongan itu, kata Allah, adalah selendangku. Dan hanya aku yang pantas sombong. Karena Allah yang berbeda. Allah adalah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Sementara kita semua, baik itu berupa iblis, jin, malaikat, manusia, binatang, semuanya adalah para makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Dan kita punya kewajiban menyembah hanya kepada Allah, dan tidak boleh menjadi Tuhan di hadapan para manusia lainnya. Ketika kita merasa sombong, kita menjadi ada rasa menjadi orang yang paling baik dan benar di hadapan orang lain. Lalu kita berdebat, berbantah-bantahan, karena kita merasa kitalah yang paling sombong dan paling hebat. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallah. Ketika orang-orang yang berdebat pada ayat Allah, padahal mereka tidak punya kekuatan dan kemampuan dalamnya. Begitu dosa yang sangat besar di sisi Allah. Wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbarin jabbar. Dan beginilah Allah akan mengunci hati orang-orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Saat ada kesombongan di surat Al-Mu'min ayat 35 yang dijelaskan, maka Allah akan kunci hati kita dari hidayah. Dan ini membuat kita tahu bahwa sombong menjadikan kita merasa yang paling benar. Apalagi yang kedua, sombong membuat kita tidak senang pada saran dan kritik orang lain. Dan ini membuat kita merasa sempurna. Kita merasa the perfect man, orang yang paling sempurna karena tidak punya kekurangan. Apalagi kita merasa sombong karena usia kita. Saya lebih paham karena saya lebih tua. Padahal belum tentu usia membuat kita lebih paham sesuatu daripada orang yang lebih muda dari kita. Sombong karena gelar, sombong karena jabatan. Padahal ini hanya sekedar titipan. Jabatan hanya sementara. Saat hari ini kita punya jabatan, ketika Allah ingin mencabutnya, maka Allah bisa cabut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah akan berikan kerajaan, jabatan, tahta kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah akan cabut ini dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah muliakan orang yang dikehendakinya. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah juga akan hinakan orang yang dikehendaki. Sehingga jangan bersikap sombong. Karena yang ketiga, sikap sombong akan membuat kita tidak senang terhadap kemajuan yang dicapai orang lain. Inilah sebabnya kesombongan akan membuat kita merasa tersaingi oleh orang lain yang mendapat kesuksesan. Ada orang lulus menjadi P3K, P3K paruh waktu. Kita merasa tersaingi padahal kita sudah PNS. Tapi ada muncul penyakit lainnya, yaitu iri hati ataupun hasad. Dan inilah yang membuat fitnah, perpecahan, bahkan hingga berakhir ke pembunuhan. Kesenangan orang lain yang didapat, yang diraih, membuat kita kecewa. Kita akan merasakan SMS, susah melihat orang senang, bahkan senang melihat orang susah. Inilah bahaya sombong. Dan yang keempat, bahaya sombong. Kita menolak kebenaran, walaupun kita tahu bahwa itu benar. Tapi kita akan menolaknya, karena bukan datang dari kita. Ketika orang yang menyampaikan sesuatu yang benar, tapi kita tidak sempat menyampaikannya duluan, kita akan berdebat. Wajahadu biha. Kita akan berdebat dengannya. Wastayqanat ha anfusuhum dhuluman wa uluwan fandur kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kedzaliman dan kesombongannya, dan mereka menyatakan kebenaran itu karena dari dirinya sendiri. Perhatikanlah, kerusakan akan terjadi kepada orang-orang yang berbuat mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Di surat An-Naml ayat 14 ini Allah menjelaskan bahwa sombong itu begitu dibenci karena kita akan menolak kebenaran dari orang lain ketika orang lain yang menyampaikan. Dan kelima, sombong ini dibenci dan bahkan membuat kita tidak bisa masuk surga karena Allah pernah berfirman, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita tunjukkan. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Ketika Allah mengumpulkan orang-orang yang disukainya di dalam syurga, maka kita yang masih punya kesombongan dalam dada tidak diizinkan oleh Allah untuk berada dalam syurganya Allah. Sehingga Rasulullah menegaskan kembali dalam hadisnya terkait sombong ini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga, kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, seseorang yang di dalam hatinya masih tersimpan kesombongan walaupun sebesar biji atom sekalipun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan kesombongan dalam diri kita, karena kita hanyalah tanah yang diberikan nyawa. Kalaupun ada harta, kalaupun ada tahta, itu hanya sekedar titipan yang bukan kita miliki. Bahkan nafas yang kita hirup saat ini, kita juga harus lepaskan. Jangan merasa bangga dengan yang kita miliki, karena kita tidak punya apapun. Bahkan bayangan nih, yang kita miliki akan meninggalkan kita saat kegelapan datang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu tadi yang pertama, yaitu sombong yang menyebabkan kita tidak bisa masuk ke dalam syurga. Yang kedua, kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih tadi, orang tidak akan masuk dalam syurga apabila dirinya ada ghulul, yaitu fanatisme yang berlebihan. Ketika Allah menciptakan kaum muslimin ini menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, Allah ciptakan untuk apa? Lita'arafu, untuk saling berkenalan, bukan saling membanggakan. Ketika kita punya fanatisme berlebihan kepada kesukuan, kepada kebangsaan, kepada golongan, partai, partai politik, dan ini disebut ashabiyah. Dulu para sahabat dikelompokkan menjadi dua golongan besar. Ada muhajirin, orang yang berhijrah menemani Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan ada orang ansar yang menolong orang-orang yang berhijrah. Tapi mereka tidak punya fanatisme. Orang muhajirin dan ansar mau berbagi. Mau ditinggalkan orang muhajirin di rumahnya orang ansar, mereka berbagi harta. Bahkan ada yang punya dua istri, seperti dalam kisah Abdurrahman bin Auf, ditawarkan istrinya, boleh kamu ambil salah satu yang mana kamu mau. Kenapa? Karena mereka tidak punya fanatisme. Kami adalah orang Madani atau Madinah. Kami adalah orang muhajirin yang berasal dari Mekah. Mereka tidak punya fanatisme. Kenapa? Kebanggaan kita, kesuksesan kita, bukan diukur dari kita orang mana. Begitu kita menepuk dada, saya orang ini, saya suku ini, saya bangsa ini, saya partai ini, saat itulah fanatisme muncul. Padahal Allah tidak melihat orang dari sukunya, warna kulitnya, ras atau golongannya. Tapi yang dilihat adalah bagaimana dia punya takwa di dalam dada. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai para manusia, kami ciptakan kamu, kata Allah di surat Al-Hujurat ayat 13. Min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ketika kakek kita Adam menikah dengan Hawa sebagai nenek kita, melahirkan keturunan yang juga berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Diciptakan Allah berpuak-puak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling berkenalan. Tapi setelah kita tahu, dicarilah inna akramakum, orang yang paling mulia. Bukan orang yang paling hebat menjadi kepala suku, tapi atqakum, orang yang paling bertakwa. Disitulah Allah menjelaskan standar kita. Kalau mau dimuliakan oleh Allah dan juga orang-orang sekitar kita, tingkatkan takwa kita. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Ketika seseorang memiliki fanatisme berlebihan terhadap suku dan golongan, maka dia menjadi orang yang ashabiyah. Dan ini membuat dia terhalang daripada masuk syurga, karena ini sangat dilarang untuk hal tersebut oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, laisa minna man da'a ila ashabiyatin, wa laisa minna man qatala ala ashabiyatin, wa laisa minna man mata ala ashabiyah. Bukanlah golongan kami orang yang menyeru kepada ashabiyah. Itu orang yang menyuruh, masuklah partai kami, partai yang lain salah semua. Kami adalah golongan A, sementara golongan lain salah semua. Kami suku A, sementara yang lain semua jelek. Warna kulit kami, warna ini, yang lain semuanya salah. Orang yang menyeru kepada ashabiyah, golongan orang yang berperang karena ashabiyah, bukan karena Allah. Dan bukanlah golongan kami, orang yang mati karena ashabiyah. Ketika perang antara kulit putih dan kulit hitam di masa apartheid muncul, perang terjadi karena memperebutkan kemuliaan ashabiyah. Artinya golongan, suku, ras, dan bangsa. Makanya kita tidak akan masuk dalam syurga. Pertama, karena hadis sahih yang di awal tadi. Dan yang kedua, karena Rasulullah sudah berkata, laisa minna. Bukanlah golongan kami orang yang berashabiyah, artinya yang fanatik berlebihan terhadap suku, bangsa, dan golongan. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi yang masih setia di RRI, hari ini kita tahu yang ketiga harus kita bebaskan agar kita bisa masuk dalam syurga adalah hutang. Bagaimana kita menjaga agar ketika kita mati tidak meninggalkan hutang. Dalam hidup manusia seringkali melakukan hubungan muamalah dengan sesama manusia. Ada yang berjualan, ada yang saling membeli, ada yang membeli secara tunai atau cash, ada yang membeli secara COD, ada yang membeli secara cicilan. Makanya diupayakan hal tersebut apabila ada cicilan atau hutang bisa selesai sebelum kita mati. Karena apabila kita mati dalam keadaan masih membawa hutang, ini akan membawa masalah kepada orang yang ditinggalkan. Bahkan dia boleh mengizinkan agar mayatnya tidak dikuburkan dulu sebelum ada ahli waris yang menanggung hutangnya akan dibayarkan. Dan ini membuat Rasulullah mengingatkan kita, jangan terbiasa dengan yang namanya hutang, karena kita tidak tahu kapan kematian datang. Iyyakum waddain, hati-hatilah dalam berhutang. Fa innahu hum hammun billaili wa madillatun binnahari. Karena dia adalah kesedihan pada malam hari dan kehinaan pada siang hari. Saat kita berhutang, mengambil sesuatu yang kadang belum kita butuhkan, tapi sangat kita inginkan, kita mencarinya dengan cara kredit, kita mencarinya dengan cara berhutang, membuat kita sedih, susah, gelisah pada malam hari. Bagaimana menghadapi cicilan, bagaimana menghadapi tuntutan hutang, dan membuat kita hina di siang hari karena dikejar debt collector, ditahan, disandra karena belum membayar hutang kita. Dan ini membuat Rasulullah mengingatkan kita agar kita menjauhi hidup dengan pola berhutang. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan kita, bukan mengejar keinginan kita. Karena dengan hutang yang berlebihan, terkadang kita menyempelikan dalam membayar. Ketika kita punya uang, kita gunakan untuk keperluan yang lainnya. Kita merasa kita aman dari hutang yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi, walaupun nilainya kecil, yang namanya hutang tetap hutang dan membuat kita tertunda masuk ke syurga. Sehingga Rasulullah pernah berkata dalam sebuah hadis, khairun nas, sebaik-baik manusia, khairuhum qada'an. Lah sebaik-baik orang yang paling baik dalam membayar hutang. Kalau kita sudah berhutang, tidak mau memperhatikan, apalagi tidak mau membayar. Padahal kita sudah punya uang untuk mengembalikannya. Ini akan menjebak kita untuk bisa masuk ke syurga. Apalagi orang yang kita hutangi tidak mau memaafkannya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ad-dainu dainani. Hutang itu ada dua macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'uhu fa anna waliyuhu. Barang siapa yang meninggal tapi belum sempat membayar hutangnya, tapi dia berniat untuk membayar hutangnya, maka saya, kata Rasulullah, yang akan mengurusnya. Wa man mata wa la yanwi qada'uhu fa dhalika alladhi yu'khadhu min hasanatihi laisa yawma idzin dinarun wala dirhamun. Sedangkan orang yang memang tidak berniat untuk membayar hutangnya, biarkan saja aku berhutang. Dia tidak berniat untuk membayar hutangnya, maka dia akan ditagih, kata Rasulullah. Di saat itu, di sebuah hadis riwayat Tabrani ini, kata Rasulullah, dia akan ditagih pada hari yauma idzin la dinarun wala dirhamun. Di saat itu tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada ATM untuk mengambil uang membayar hutang, tapi akan diambil min hasanatihi, dari kebaikannya. Kita padahal sholatnya pas-pasan, sehari kita sholat cuma satu kali, ataupun lima waktu dalam sehari. Mungkin hana urang yang sembahyang siur oleh galuhu, tapi begitu itu diambil untuk membayar hutang yang tidak niat kita bayarkan di dunia, maka akan membuat kita terhalang dari masuk syurga. Secara real, hasanat kita akan berkurang, dan ini menjadikan kita juga terhalang karena kebaikan kita sudah tidak ada lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah tiga hal yang disebutkan Rasulullah harus kita bebaskan dalam kehidupan kita karena akan menghalangi kita dalam masuk surga. Yang pertama, yaitu kibrun atau kesombongan. Yang kedua, ashabiyah atau fanatisme berlebihan atau disebut dengan hulul. Yang ketiga adalah dainun ataupun hutang. Semoga semua kita para pendengar Mutiara Pagi RRI Lu semuanya pada hari ini Allah berikan kemudahan untuk membebaskan diri kita saat ini juga dari tiga hal yang menghambat kita masuk surga, yaitu sombong, hulul, fanatisme berlebihan, dan juga hutang. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLO. Semuanya baik pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa tepat formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Fokus Pagi untuk edisi hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026.
1: Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program e-school, ekstrakurikuler.
1: Juknisnya itu tradisional, jadi setiap daerah semuanya pun dari luar negeri membawa tarian tradisional masing-masing.
2: Berbagai pelosok sampai ke pedesaan, di mana terdapat sinyal internet, maka pemakaian media sosial ini pasti akan aktif.
3: Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. MPU haramkan praktik judi online. Belasan rumah warga di Kede Gedung rusak parah setelah diterjang angin kencang. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita awali berita yang pertama. Praktik judi online adalah haram. Hal itu dinyatakan banyak membawa mudarat yang tidak bermanfaat bagi kehidupan umat. Berikut informasinya disampaikan oleh Albara Maulana.
1: Majelis Permusyawaratan Ulama MPU telah memfatwakan bahwa praktik judi online adalah haram. Hal itu dinyatakan karena banyak membawa mudarat yang tidak bermanfaat bagi kehidupan umat. Kepada RRI, seorang da'i di Kota Loksmawe, Tengku Junaidi Ilyas mengatakan, game judi online dapat membuat pelakunya lalai dari mengingat Allah. Bahkan permainan judi online itu juga bisa menjadikan orang kecanduan, sehingga akan menghadirkan sikap negatif yang menjurus kepada kemaksiatan atau kejahatan kriminal. Lebih lanjut disampaikan Tengku Junaidi, penyebab orang bermain judi online karena sudah tidak ada benteng pada dirinya, yaitu iman, yang tidak lagi takut akan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Kenapa Majelis Ulama atau MPU kita memfatwakan haram kepada permainan ini? Karena memang mendatangkan kelalaian. Cobalah kita lihat hari ini, kita tak usah berbohong dengan diri sendiri. Di warung kopi manapun, di tempat manapun, marak permainan seperti ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada pondasi yang kuat lagi dalam mereka. Maka hari ini mereka terjun ke dalam sia-siaan. Habis uang banyak, habis uang. Bahkan ini kalau terus dibiarkan, percayalah kebutuhan akan semakin besar terhadap keperluan chip tersebut, maka pencuri apapun kemaksiatan akan merajalela.
1: Tengku Junaidi berharap semoga saja praktik judi online di negeri syariat Islam ini bisa benar-benar ditumpas hingga ke akar-akarnya, agar kegelisahan masyarakat terutama orang tua bisa punah seiring penindakan dari pihak yang berwajib. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan pandangan publik terkait judi online yang disampaikan oleh reporter Nasrullah.
3: Pendengar, bagaimanakah pandangan publik terkait judi online? Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat Asranur dan Sarial berikut ini.
4: Ya memang begitu adanya selama kurun waktu akhir-akhir ini, berapa tahun inilah. Banyak orang yang tertarik, entah apanya yang menarik terhadap judi online, sehingga berbagai lapisan batas usia terjerumus, malah sampai anak SD pun ada yang kecenderungan ke judi online. Padahal yang namanya judi mungkin belum pernah orang yang membuat kaya. Apa yang membuat menarik, kita pun belum tahu apa motivasinya kan.
5: Di awal-awal bayi pemain judi online kan diberikan kemenangan dulu 1-2 kali begitu. Nah setelah itu kan baru nggak pernah menang lagi sampai kapanpun begitu. Jadi ini kan fenomena yang mungkin ya kalau kita pikir akibat memang sulitnya mencari pekerjaan.

0: pulsa, kan untuk mengisi kartu HP-nya begitu.
1: Cuman harapan kita mungkin situs-situs yang mengarah ke situ ditutup apa namanya jaringannya.
0: Saya rasa bukan orang tua sebenarnya yang kita harapkan untuk mengatasi hal ini. Kita berharap kepada stakeholder untuk menutup situs-situs seperti ini. Kan kemarin sudah heboh di beberapa tahun yang lalu tentang penutupan situs judi online. Tapi kenapa sekarang masih juga bisa diakses oleh orang-orang yang ada di negara ini begitu? Karena kita kan jangan juga menutup mata bahwasanya hal ini sepertinya dipelihara begitu untuk bagaimana tetap bisa berjalan begitu.
2: Masyarakat berharap kepada pemerintah supaya menutup situs-situs judi online, dan kepada masyarakat khususnya orang tua juga diharapkan lebih mengawasi perilaku anak agar anak-anaknya tidak terjerumus dalam permainan tersebut. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
4: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Cuaca ekstrim berupa angin kencang dan hujan deras menerjang wilayah Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara pada Rabu sore kemarin. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tersebut mengakibatkan belasan rumah warga dan bangunan rumah toko atau ruko di empat kampung mengalami kerusakan parah, terutama pada bagian atap. Sementara itu, Camat Samudra Ilya saat dikonfirmasi RRI menyebutkan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Namun, kerugian material bagi warga terdampak cukup signifikan karena material atap seng terbang terbawa angin. Ilyas menambahkan pihaknya saat ini masih melakukan pendataan berkala yang dibantu oleh petugas Tagana. Hasil dari pendataan ini nanti akan segera dilaporkan ke pimpinan daerah.
5: Terimbasi pada rumah warga, yaitu Kampung Gede Gedung, Kampung Mancang, dan Kampung Depinara. Jadi kami pada saat ini sedang melakukan pendataan yang dibantu oleh petugas Tagana, masih berada di lapangan untuk mendata, dan hasil pada pendataan ini nanti akan kami laporkan ke pimpinan.
4: Berdasarkan data rincian per gampung, lanjutnya kerusakan terparah di antaranya menimpa kediaman Husnan, warga Kampung Gede Gedung yang kehilangan 42 lembar seng, serta kediaman Rosidi, warga Kampung Tepin Ara yang kehilangan 25 lembar seng. Selain rumah tinggal, angin kencang juga merusak sejumlah tempat usaha ruko di Kampung Gede Gedung, Kampung Mancang, dan Blang Pria mengalami rusak ringan pada bagian kanopi serta atap daun rumbia. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat prediksi cuaca ekstrim masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu di mana SMP Negeri 5 Loksmawe siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPPLS rumah tahun ajaran 2026, dan berikut dilaporkan oleh Muhammad Sofyan.
6: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 5 Loksmawe siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Rama tahun ajaran 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini dipastikan berjalan aman, nyaman, dan ramah anak tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun pemungutan biaya. Kepala SMP Negeri 5 Loksmawe Asnani menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini merujuk pada regulasi terbaru pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang panduan MPLS Rama. Asnani menjelaskan materi MPLS dipadukan antara materi wajib secara nasional seperti Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria dengan pengenalan karakteristik serta budaya khas sekolah yang bernuansa Islami.
7: Acara-acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. Di SMP 5 budayanya Islami, begitu. Nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti gerakan 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat. Kemudian ada Pagi Ceria itu. Jadi ada petunjuknya juga. Ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah.

0: Pada tahun ajaran 2026 ini, Asnani menambahkan SMP Negeri 5 Loksmawe menerima 256 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar rombel, di mana masing-masing kelas diisi oleh 32 siswa. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS akan dipusatkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan pemateri dari pihak internal maupun eksternal. Untuk menjamin kondusivitas, sekolah menunjuk panitia khusus dari unsur guru pilihan, termasuk guru bimbingan konseling BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Baitul Mal Kota Loksmawe kembali menyalurkan bantuan biaya pendampingan pengobatan kepada masyarakat kurang mampu. Kali ini bantuan diberikan kepada Firdaus, warga Dusun Pante Arun, Gampung Cotgire, Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe, untuk mendukung biaya pendampingan pengobatan orang tuanya, Asriah, yang sedang menjalani perawatan rawat jalan akibat penyakit tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Cut Mutia Loksmawe. Bantuan tunai sebesar Rp500.000 diserahkan PLT Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Loksmawe Faisal serta staf penyaluran Baitul Mal Ruli Hamdani dan Kasubag Pengelola Anissa Huri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program pendampingan pengobatan yang bersumber dari dana zakat yang membantu mustahik yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi akibat kondisi kesehatan. Ketua Baitul Mal Kota Loksmawe Ustaz Dr. Tengku Haji Damanhur Abbas menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian Baitul Mal kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya keluarga duafa yang sedang berjuang menghadapi penyakit. Mendengar dengan berakhirnya informasi terkait dengan Baitul Mal kembali salurkan biaya pendampingan, mengakhiri perjalanan fokus pagi untuk edisi hari ini. Dan tetaplah bersama kami, Anda juga bisa mengakses informasi lainnya di rri.co.id, TikTok, dan juga di Instagram. Tetaplah bersama kami.
2: Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksmawe.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Ma'ruf Cahyono.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
5: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
6: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
5: gimana? Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
6: Bang Fis, kalau Ibu Pak informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
4: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut